selepas mengumpulkan bukti dan mengambil keterangan saksi. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.

0: Hai guys, bersama kami lagi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam ni nak simpan beras tahan lama. Langkah 1, kita boleh cari Myla bag. Masukkan oksigen absorber. Vakumkan anginnya dan seal terus. Cuaca di negara kita tu agak lembap dan kita boleh masukkan silika gel untuk ketahanan kelembapan. Mereka langkah kedua, masukkan dalam bekas kedap udara dan susun secara bagus-bagus. Boleh kita simpan dalam tempat sejuk dan kering. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.

0: Alright, kembali lagi Yus dan Jai, teman kita orang untuk pagi tu. Sebelum kita beralih ke topik kita untuk pagi tu, apa kata kita dengar laporan tu, Jai?
1: Iya, kita nak ke pustaka, Yus, bersama rakan pelapor kita.
0: Sebenarnya dengan Majlis Dekad Membaca Kebangsaan Peringkat Sarawak 2026, bersama dengan rakan pelapor kita, DJ Saza yang berada di talian. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, Abi, panjangnya ada salam ya.
1: Sik lah nyambung kedua duti kita nak.
0: Oh, yalah.
1: Sebabnya ke apa? Ke pustaka.
0: Ke pustaka. Nya belajar itu. Jadi pelajar kita.
2: Jadi pelajar kita mendengar pasal-pasal topik membaca di cara penulis ada membaca lah daripada panel-panel yang telah dijemput pada pagi tu. Okey, dan untuk pagi tu Majlis Kerasmian Dekat Membaca Kebangsaan Peringkat Sarawak 2026 dan Sambutan Hari Literasi Sedunia 2026 yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dr. Haji Safiuddin bin Haji Ahmad Ahli Dewan Undangan Negeri N43 Darul Merangkap Ahli Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka pada hari ini 10 September 2026, iaitu hari Khamis, bermula pukul 11.30 pagi nanti di Galeri Pustaka Negeri Sarawak. Dan apa yang saya nak kongsikan kepada anda pendengar Sarawak FM pada pagi ini, sebenarnya acara ini berlangsung bermula pada pukul 8.30 pagi, iaitu slot pertama mengenai bicara buku penulis Sarawak bersama dengan moderator Encik Benedict Samli, bersama dengan panel pembicara pada pagi ini iaitu Puan Dayang Azizah Muhammad Saleh, iaitu penulis buku Negara Tanpa Hujan, dan seterusnya bersama dengan panel pembicara kedua iaitu Puan Nur Ashilda Sahran, iaitu penulis buku Allegori Tanah Mekar. Dan slot pagi kedua seterusnya diteruskan dengan program literasi awal kanak-kanak Pustaka Negeri Sarawak mengenai perkongsian buku pendidikan awal kanak-kanak oleh Dr. Siti Zaliha Ridwan. Dan 11.30 pagi acara diteruskan dengan ketibaan tetamu kehormat dan acara dimulakan dengan lagu Negaraku dan Ibu Pertiwiku dan seterusnya Lafaz Isra. Lepas itu ada bacaan doa dan diteruskan dengan ucapan alu-aluan oleh Yang Berusaha Dr. Azizul Haji Ismail, Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak. Dan acara diteruskan lagi dengan terus pembahasan talian dan diteruskan dengan ucapan perkhidmatan oleh Yang Berhormat Dr. Haji Safiuddin Haji Ahmad Abid N43 Darul Merangkap Ahli Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan seterusnya acara diteruskan dengan jimu pelancaran dan penyampaian cenderamata jom baca bersama 10 minit dan diteruskan dengan sesi bergambar. Okey, dan itu di antara acara ataupun aktiviti pada pagi ini yang akan berlangsung bermula 8.30 pagi nanti untuk Majlis Perasmian Dekad Membaca Kebangsaan Peringkat Sarawak 2026 yang berlangsung di Galeri Pustaka Negeri Sarawak untuk hari ini 10 September 2026 iaitu hari Khamis. Itu satu laporan saya daripada pustaka pada hari ini, Yus dan Juat Jai.
0: Yes, saya. Jadi terima kasih Saza. Yang berada di pustaka, hati-hati balik. Pun dah kenyang kan, senang hati.
1: Selamat membaca.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alright, kembali lagi Yus dan Jai, teman kita orang untuk pagi itu. Seperti yang dah disebut Pak Awal pagi tadi, topik kita, perkara ataupun benda yang memang dulu kita orang suka, tapi kini tu dah jadi...
1: Sini bunyi.
0: Sini bunyi tu. Ini bunyi tu kah?
1: Di sini rupanya. Okey. Terkejut saya.
0: Cari sini bunyi. Jemput. Okey, ya, topik kita benda ataupun perkara yang dulu kita orang sik suka tapi kini tu jadi suka. Terkata ada 40 lebih komen yang masuk. Kita harapkan kami dua dapat bacalah ya. Komen habis-habis lah.
1: Ya, dengan suksesnya.
0: Oh, insyaAllah.
1: Baca semualah.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam, Pendi. Apa khabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu kita orang yang menonton di live Rumah Hitam. Dan ada juga yang menonton di Rumah Biru. Terima kasih banyak-banyak kita orang lah. Jadi macam ni kita nak baca komen.
1: Ya, kita terus ke komen.
0: Oh, tu daripada Rabuya Ali. Rabuya Ali Nyamada. Dolok asyik suka dengan makanan berebus. Kini tu jadi minat. Sayur maupun ikan katanya. Mu nak berminyak kurang. Minat dah katanya. Ya, ajak cerita kami. Allah, makasih.
1: Makanan berebus lah. Okey, kita ada Rosman Muslimin. Rosman Haji Muslimin. Benda yang nyasik suka dulu. Nanam bunga. Nanam bunga, nyiram bunga, bertukang, cuci pinggan mangkuk. Katanya yang lepas makan. Tapi bila dah pencen tok katanya. Kerja yang nyasik suka pola ya. Nya jadi suka pola. Bukannya apa katanya selain untuk exercise dan senamanya juga boleh menghilangkan boring dan meluangkan masa. Daripada makan tidur katanya lah.
0: Yalah.
1: Bagus pola kerja. Benar. Jadi badan sehat katanya, penyakit pun kurang. Dan yang paling bestnya... memnya nyemur kain ataupun nyidai kain lah. Bila dah keringnya ya akan buat baju ya. Jadi si salah kita membantu katanya meringankan beban isteri.
0: Dia tahu benda jadi hobi ke lah.
1: Oh jadi bunda buat ya lipat terus kan.
0: Rasanya dah jadi hobi bang bang ya bang Osman rasanya ya. Jadi hobinya kan itu. Cek ambil
1: mungkin
0: dulu
1: ya kekangan masa. Kot banyak kerja kan?
0: Banyak kerja.
1: Bila ada pencen tu adalah banyak sikit masa ya.
0: Benda yang sik dipolahnya sebelum tu dah jadi dipolahnya lah. Alhamdulillah lah, ringan lah.
1: Dengar ya, bakal-bakal kan? Pesara. Yang lelaki.
0: Jadi belajar lah awal, mana-mana yang dah pesara. Okay. Jadi seterusnya tu daripada QAA, Kamil Azwar Syifa. Nyamadah dulu-dulu, kami si suka kuih ati parik ko sebab terbayang kuih yo katanya.
1: Yo.
0: Ati parik benarkah pakai orang mula katanya. Bila kami dah merasa kuih ya rebinang nyaman. Lalu tiap tahun beli bila raya katanya. Tapi sigit lah, agak belum kami cuba lagi. Kek lumut, terbayang je kami dengan lumut nak hijau ya. Belum ada rasa nak cuba juga. Mudah coba aja lumut lah nang naman.
1: Ya, ya menu bahan utamanya lumut.
0: Lumut hijau. Tapi aku tak coba.
1: Nama aja kuih ya diambil apa mana menyerupai nak.
0: Kena lumut
1: tu. Pasang bikin kan. Nang pola ke lumut.
0: Aduh, sedah lah orang mula ke lumut.
1: Okey, kita ada Hasanah Dawi itu berkenaan dengan warna Tok Yus. Okey, nyamadah mu dulu, nyenang si suka warna merah katanya. Nangga orang make warna ya punya rasa muras katanya.
0: Si bang.
1: Lalu nyamadah kena ditandok sapi. Nang benci benar-benar kami dengan warna merah ya katanya. Tapi kini tu terbalik katanya. Warna merah ya paling dia suka. Mu dapat katanya nang warna merah semua baju kami. Mu nak beli apa baju mesti mata suka warna merah. Ayah kata orang dah terkena warna merah. La haula wala katanya.
0: Nasiblah lampu di rumahnya si tukangnya merah kan.
1: semua merah. Tapak mangkuknya merah.
0: Semua merah
1: kan. Dah puyuk, dah oven.
0: Semua merah.
1: Dah peti air semua merah.
0: Okeylah. Tu daripada Mak Zai lah. Mak Zai pun ada juga komen. Nyamada apa yang si disuka kini tu nak. Macam kami dulu nang si suka makan buah terap ataupun makan sup tulang daging katanya. Banyak lagi lah mau di komen panjang lagi. Kini dah jadi suka katanya. Dah jadi favorite. Wah, terbaiklah kita.
1: Dah?
0: Sup tulang memang dah je.
1: Nak kena dulu si suka.
0: Nak si suka. Kali dah terbayang dengan tulang kali.
1: Apa aja. Isi lah tulang je lah nyaman.
0: Dan tulang dimakan tak? Isi makan.
1: Isi lah tulang. Okey, kita ada Dayang Hanim. Okey, tok pasal benda yang si suka. Perkara yang si suka kami ngagak lekat ya jadi suka. Berjahit. Apabila datang suka ya, katanya bersari-sari ngagak jahit aja. Tapinya bukan terror gila lah nak mualah baju orang katanya. Bukan, ya si pandai kami katanya. Maksudnya teh, nya berjahit mualah ada sawah bantal, dak tampung seribu. Kak ya jahit apa-apa yang koyak lah. Untuk lebih kepada nak ialah untuk diri impun lah. Jadi kira toknya dah minat berjahit. Cik ada hal boleh je pupuk-pupuk ambil ya, tempahan
0: nak. Kedong dah suka nak.
1: Kan?
0: Kita nak menyapa jua lah. Sidak yang komen hal kubu-kubu tu lah. Ramiatul Adawiyah Morni.
1: Kuat lentang dia kan?
0: Noni AR, LBT Corner. Siapa lagi ya? Cik Mod Salimah. Muhammad Saiful Anwar. Yang komen pasal kubu-kubu tu lah. Terima kasih banyak-banyak kata orang.
1: Apa badahnya?
0: Ya ada udah lagi kelakar hal tikus ya DJ tengah makan tanya. Molah kerja atau dua akhir ngeso nak kubut-kubut nun tanya. Ai bingung udahlah nyaman ya katanya. Lauk ekstra.
1: Ibu nangga mu tengah makan pun dengar aja.
0: Nak kubut-kubut ya jua di komen ya ko. Aduh. Atau daripada Husni Sabirin. Ya ada ngenang kerja mun si selimut ditarik tanya bila kelakar hal makanan yang si suka dulu eh. Sayur nang seda dalam menu harian lah. Kini tu kenapa dah pandai rindu dengan sayur-sayur ko. Especially lah pisang dimasak sayur. Boh padah ulam-ulam.
1: Pisang dimasak sayur.
0: Pisang
1: mantak kali nak.
0: Pisang mantak.
1: Sayur.
0: Nang nyaman lah. Boh padah ulam-ulam nanya boh hati. Kena lagi dengan belacan mem. Orang Bintulu. Nang nyaman tanya.
1: Dulu si nangga tak orang benda ya nak.
0: Dulu si tulis.
1: Tak macam Syed Muhammad Azlan Shah tu. Yang nya si suka ya toge. Nya memang si suka dan kini tu boleh suka dengan toge.
0: Toge.
1: Dari kecil nya nang si suka makan toge.
0: Ai.
1: Mu nemu toge dalam makanan.
0: Memang buang
1: lah. Nang berpilih lah katanya. Engkah tepi oi. Tapi bila dengar DJ Yus madah pasal sayur toge haria katanya lalu pandai teringin. Nala naik dio. Alulah nyuruh bini tek goreng toge ikan masin. Nyuruh api katanya. Nyaman lalu padua hal toge ikan masin.
0: Ingkah tak tahu lagi. Aduh. Sedap ya.
1: Nah, ya madah banyak-banyak sayur toge digorengnya. Kami seorang je. Apa nganyangnya. Untung bini mek si pandai makan toge katanya.
0: Punya lagi panas-panas eh. Kena dengan ikan masin jan eh. Aduh. Nyamannya.
1: Kiranya baru lagi lah tu.
0: Ha?
1: Kiranya baru ya, lagi.
0: Bok pandai lah nyamakan toge.
1: Bok pandai. Ui. Dah ya? Hari-hari toge nak kata. Yalah,
0: hari-hari lah makan toge pakai ya. Rabiatul Adawiyah Moni tanya. Nya teks itu siapa di teksnya lah. Fauzan Izaan di teksnya. Sayur, Lasa Pining, tetaknya pun dengar radio on the way turun kerja katanya.
1: Ya kawan saya ya, dolok si singonya.
0: Dolok masih di singo, Lasa Pining. Kini tu dah jadi favorite.
1: Agak-agak berapa tahun ya?
0: Ih, lama juga je.
1: Yang kita pandai makannya.
0: Oh, lama dah, berapa tahun dah. Masa saya di rumah mentua kami lah, tanya mula Lasa Pining, Pak. Ada nak si makan Lasa Pining, si pandai. Coba lho,
1: mesti tanya. Tak dengarnya dipolah makan kuahnya ikan lah.
0: Kuah ikan. Coba lho, tanya. Cobalah kami.
1: Mesti hanya ikan juga dibayang kita.
0: Mungkin lah rasanya. Bila dah coba.
1: Kenaga?
0: Kena itu. Munsi dua mangkuk, tiga mangkuk. Rasa Pining.
1: Tapi okey rasanya.
0: Steady, nyaman.
1: Ya. Dah jadi penggemar dap. Apa? Rasa Pining ya kita.
0: Dap.
1: Masam-masam sikit tu. Okey, yang seterusnya tu Dolly Jumat.
0: Cikgu Dolly Jumat.
1: Nya si suka tapi kena suka perkara rasanya sedar tapi mun makan katanya dah baca belum? Belum nak? Belum makan?
0: Belum.
1: Sayur belum, ataupun belum. Buah adalah katanya. Hmm. Macam jerin dengan peti. Dolok cium bau dah rasa nak muntah.
0: Aduh.
1: Tapi kini katanya jerin dengan peti, jak si ada.
0: Ayolah.
1: Paduhan sedap katanya. Bau lepas. Ya, ya katanya yang si dapat mak berondeng lah. Katanya cepat-cepat basuh tandas mundah udak katanya.
0: Oh. Kami pun makanan ya, contoh macam nasi lah, nasi ke makanan ya, benda yang paling kami pantang pun dah tergigit, memang akan potong terus makan.
1: Ya.
0: Rempah.
1: Oh, rempah.
0: Oh.
1: Rempah empat beradik.
0: Oh, empat beradik ya. Mun kami dah tergigit aja ya. Kompom dah, potong terus lah. Kompom potong.
1: Mun cengkeh dikunyah kok.
0: Aduh, jangan jai.
1: Ataupun buah, apa, buah pelaga.
0: Oh. Munnya dah digigit kami, potong terus lah makannya.
1: Ya, faham-faham rasanya.
0: Saya tahulah.
1: Mun
0: legik bah.
1: RM2 je lah kan. RM2 benda je lah. Tapi mun bunga lawang dengan rempah tumis si mungkin.
0: Sebab lah kami tahu mun ada makanan yang memang yang makin rempah ya. Kami akan delete dulu.
1: Cari benar lah.
0: Cari dulu mun ada buang tepi. Bapa kami semua potong lah. Bila tengah makan potong.
1: Best rasanya.
0: Simo. Jadi jangan dicerita.
1: Okey.
0: Okeylah Sarinah binti Boeing. Jam ada kami dulu nang si pandai makan rasa pinang sama kita ko baunya tapi kini tu suka dah pandai masuk di tekak kami ko. Salam buat semua sahabat lah. Hari sama kita ko. Dulu kami pun cuman juga si masuk tekak. Tapi bila dah cuba makan cuba. Alhamdulillah jadi favorite.
1: Tahniah lah ya.
0: Sedap.
1: Okey, kita juga ada Suhayati sedap, Abdullah. Hanya pada kembang Leo dengar cerita kita luak ya tek katanya. Atau komennya 56 minit yang lalu. Jadi perkara yang nyasik suka waktu dolok-dolok berlipat kain baju. Tapi kini katanya dah usia senjai. Jadi rajin katanya. Dan kain baju sentiasa kemas dalam almari. Siap ada pakul, bakul, pakai simpan pakaian dalam dan tersusun indah katanya. Mundolok bertaburan je. Nang berselongkar bah, mencari benda mau dicari bila nak makinnya katanya. Oh, ada perubahan lah ya.
0: Ada, bagus. Rajin dah kita dapat menghantar baju ke kelipat kita.
1: Habis lipat-lipat. Okey, seterusnya.
0: Kita cari gila. Mak Nik Asia Sabri dah?
1: Mak belum Nik Asia Sabri, belum.
0: Belum nak. Nyamada, banyak perkara yang kami suka pola dulu eh. Udah kami tinggalkan DJ. Dulu si suka beli barang online. Tapi kini tu dah macam terjebak. Dah si dapat nanggar barang kacak-kacak. Lalu lah jari yang cepat. Jangan tekan order air. Tapi makanan nak order yang kami diat jual jenis si mani sebarang jai. Takut ada anak tikus.
1: Anak tikus. Lagi pejam mata anak tikusnya. Memang berayan anak tikus ya tek. Okey, setakat dia dulu lah.
0: Okey, kita nak bimbo dulu. Untuk saya nak beri lagu dangdut yang kita orang. Apa kata kita dengarkan kopi dangdut, hati-hati. Tapi sebenarnya jom dengarkan Maggie Z. Aku Semut Merah. Hanya di Selamat Pagi Sarawak.
1: #geng pagi kita.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya, dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dan lang sekarang!
5: Nah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
7: Selamat pagi Sarawak. 6 hingga 10 pagi. Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Alright, kembali lagi Yus Anjay teman kita orang untuk pagi itu. Sebenarnya kita nak berkongsikan berkaitan dengan pameran sebenarnya dengan sambutan Hari Malaysia dah jaya.
1: Iya, dan apa sebelum kita ke apa kemuncaknya 16 September lah now.
0: Betul.
1: Okey, pameran sambutan perayaan Hari Malaysia peringkat kebangsaan 2026 kini tok berlangsung

0: Percuma.
1: Ya, percuma. Saya dah bayar.
0: Ya, saya dah. Kecuali tu orang nak beli belah, yang lain cerita.
1: Ya, lain cerita.
0: Untuk orang setakat nak tanggap pamerannya, percuma 10 pagi sampai 10 malam. Dan pameran tu nya berkonsepkan koridor zaman pembentukan Malaysia. Dibina dalam bentuk pavilion gallery lah, berskala besar untuk beri peluang kepada pengunjung untuk menyelami sejarah negara. Jadi, hanya ada 5 section untuk pameran tu. 5 section utama pamerannya, garis masa pembentukan Malaysia, dokumen pembentukan Malaysia, jawatan kuasa dan Suruhanjaya pembentukan Malaysia, ada galeri pemimpin dan juga galeri kenegaraan identiti Malaysia.
1: Ya, berkaitan dengan pameran. Dan untuk sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan untuk tahun tu, ia akan berlangsung pada 16 September bertempat di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK bermula jam 7 malam. Jadi sambutan untuk mengangkat tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati, yang memberi penekanan lah kepada kesejahteraan agar dapat dirasai dan dinikmati oleh seluruh rakyat Malaysia. Jadi untuk makluman semua juga, perkhidmatan shuttle bus disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK. Jadi termasuklah perjalanan pulang dari BCCK. Jadi mana-mana kita orang, para jemputannya disarankanlah merujuk jadual perjalanan dan lokasi pengambilan yang telah ditetapkan melalui portal Merdeka 360. Wah, ada shuttle lah.
0: Yep. Ada sambutan Hari Malaysia, ya, antara yang kemuncaknya. Dan pamerannya pun berlangsung dalam 6 hari macamnya kan.
1: Sebasa kan, tinggal beberapa hari je lagi kan. Okeylah, kita nak bibu dulu Jai, dan insyaAllah jam yang terakhir kelak baru kita akan habiskan komen yang dihantar oleh sahabat-sahabat kita di page rasmi Sarawak FM.

Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.

Berita seterusnya. Kadar tambang penumpang bagi laluan rel Pantai Timur ECRL masih belum dimuktamadkan. Pengumuman rasmi dijangka dibuat menjelang akhir tahun ini. Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL berkata, kadar tambang hanya akan diumumkan Kementerian Pengangkutan selepas proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Maklumat mengenai kadar tambang yang kembali tular di media sosial baru-baru ini adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan pihak berkuasa. Orang ramai didasarkan merujuk saluran rasmi serta tidak membuat kesimpulan berdasarkan maklumat yang tidak disahkan. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal hanya akan dikeluarkan melalui Wisma Putra. Ia termasuk sebarang perkembangan dan penglibatan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart di negara itu. Menurut Nakma, penyelarasan tersebut bagi memastikan semua maklumat disampaikan menerusi satu saluran rasmi. Nakma akan terus bekerjasama rapat dengan Wisma Putra dengan menyalurkan maklumat operasi yang telah disahkan dari semasa ke semasa untuk disampaikan kepada pihak berkaitan. Langkah itu juga bagi memastikan perkembangan operasi SMART dapat disampaikan secara konsisten dan teratur. Keperkembangan luar negara. Pasukan penyelamat Nepal masih berharap dapat menemukan mangsa yang terselamat terperangkap di dalam terowong loji tenaga hidro susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ribuan nyawa dua minggu lalu. Gelombang air dan lumpur bermula di sempadan China-Nepal mengorbankan lebih 1,410 orang dan menyebabkan 5,651 lagi masih hilang. Jelas jurucakap tentera Nepal, Raja Ram Basnet, usaha mencari dan menyelamat di terowong projek tenaga hidro Trishuli dan Shimili masih diteruskan. Terdahulu, tiga mangsa berjaya diselamatkan dari dalam terowong dengan dua daripadanya merupakan warga Nepal dan seorang lelaki warga China. Harga gas asli di Eropah terus melonjak susulan peningkatan situasi di Asia Barat. Agensi berita Jerman melaporkan kontrak niaga hadapan gas asli TTF penanda aras bagi penghantaran dalam tempoh sebulan meningkat kepada $92 setiap megawatt jam di bursa Amsterdam buat kali pertama sejak akhir 2022. Jelas laporan sama, ia naik 1.22% berbanding hari sebelumnya. Dengan lonjakan harga terbaru itu, harga borong gas asli kini lebih tinggi berbanding pada permulaan konflik Iran. Ketika ini, bekalan gas asli cecair dari kawasan pengeluaran di Teluk Parsi mungkin terhalang secara kekal berikutan tiada petunjuk mengenai pembukaan semula Selat Hormuz secara berkekalan. Sukan bola sepak, Selangor FC mara ke suku akhir Piala FA selepas menewaskan Sabah FC 2-1 dalam asi kedua pusingan 16 terbaik di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kemenangan itu menyaksikan The Red Giants mara dengan agregat 4-3. Kedua-dua pasukan terlibat terikat dua sama pada perlawanan pertama di Likas minggu lalu. Para sukan Malaysia Selangor perebutan juara keseluruhan kini kian sengit memasuki hari terakhir temasya sukan duit tahunan itu hari ini. Setakat 10 malam tadi, tuan rumah Selangor terus mendahului carta pungutan pingat dengan 71 emas, 45 perak dan 43 gangsa. Sekaligus mengatasi sasaran 60 pingat emas diletakkan kali ini. Kejayaan itu membuka ruang Selangor menempuh sejarah baru menggondol juara keseluruhan kali pertama. Bagaimanapun, juara edisi 2022 Sabah terus menghamba tuan rumah dengan pungutan 60 pingat emas, 41 perak dan 36 gangsa di tempat kedua, mengatasi juara bertahan Sarawak di tempat ketiga dengan 45 emas, 28 perak dan 45 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam, pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Tindakan yang perlu diambil semasa jerbu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Papa sebelah ni deh, Pak. Kanan. Kanan ke kiri?
1: Sebelah kanan. Kiri si. Kiri dapatnya dengan kita tu. Ni ada buka sikit matanya.
0: Eh, Sobri, buka kan tangan kau. Janganlah dingkah nutup mata ya. Pipi kanan ya, kau tu.
4: Mata kau tu.
5: Sakit ke sakit. Penat asam buka aku tu. Kenapa buka aku asam besar tu. Kembang asam buka aku tu . Aduh, sakit ke. Aduh, aku buka sikit ya dulu ke. Boleh ke? Pedih asam tu. Aduh, pedak dekah gigit aku dekah.
0: Turun tangan tu kan.
5: Buka sikit. Nampak sih. Apa sih nampak tu?
1: Hai.
5: Aduh, sih nampak aku tu.
1: Kau mana ke sakit? Detak indah tau. Aku ni di atas atik. Si ada pun sarang tempuan kah? Lanyik kah? Apa di atas atap atik?
5: Tahu kau pagi gitu, Pak.
1: Kejap. Aku cuba nyilit lagi lho. Kali ada binatang lain nak gigit kau tu nak.
5: Si tahu.
0: Kau. Tangan kau tu, Sobri. Buka kan?
1: Buka.
0: Baju. Senang aku nak langgar apa binatang bisa ingat kau yang aku langgar apa kesannya ya.
5: Udah buka
0: aku langgar kau.
5: Tangga tak.
4: Ya, nyatuk dari tadi nekup
0: matanya. Ada sakit. Tangannya dekat matanya. Ni apa kita nak langgar?
4: Laki bah. Ya. Janganlah lalu nak lemah macam tu.
5: Sakit bah, sakit. Tahu tak terit asam pipi aku tangga tahu buka. Asam kembang asam buka aku dah. Dah asam beledah, dah asam buka aku tu. Beledah. Tahu tak asam beledah?
0: Alihkan tangan kau tu. Alihkan sekejap dulu. Ya Allah.
5: Ayat tak?
0: Kembang pipi kena kau, hati. Sobri.
5: Ya kah?
0: Pipi kau tu kembang. Ni mata kau.
5: Aduh.
0: Cepat mata kau tu.
5: Cepat
0: mata.
4: Lalu hilang mata je.
0: Pipi kembang gila tu.
4: Pipi dah serius macam yang gila tadi.
0: Apa nak nyengat kau tu, Ay?
5: Tak apa tu ditetak tu aku tu. Aduh.
1: Ni.
0: Tengah ya, pipi ya.
1: Ni.
0: Ay. Kau pau.
1: Kembang dari pipi sampai ke mata tu.
0: Mata.
5: Aduh, dia tu.
1: Tok, tok cuba tangga. Mirah tu ai. Tok si ada lain tu, penyengat lah tu.
4: Benar penyengat ya, Pa.
0: Pel kembang gila ya, Pa.
1: Penyengat tu.
0: Kae Alina.
4: Penyengat ke apa?
1: Oh, mesti penyengat. Kae.
4: Nana dua si Sobri tu. Si dah sakit gila esok baiklah nya.
5: Kita nyaman, mada baman sakit aku tu Mata aku terita sa tu tahu tak? Nyaman, mada si sakit. Coba kita kah? Kena sengat kah? Aku tak tahu.
0: Diam lho kau. Nah. Kau sapu lho. Sapu minyak gambar tu lho di ya, tempat ya.
5: Iya, ada juga tempat minyak gambar tu kah?
0: Ada, aku berbekal tu. Nama lah kita pergi kebun.
5: Duh, sakit tu.
0: Pa, coba kau beri air lho kanya,
5: si Pa. Si nampak pegaya sebelah tu, sebelah kanan tu.
0: Saya minum lho kau, sapu ada air. Mineral dalam botol ya, ya Pa. Wait lho kau kanya, Pa.
1: Minum.
5: Udah pedihnya.
1: Air minum dulu.
0: Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Air?
1: Sketsa kayu tepi jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
6: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
7: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
8: Hello, telekom mesti Pak Man line control boleh saya bantu. Cari dan lang sekarang.
9: Nah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
7: Hati-hati. Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

0: Angin tumbuh melata, tempat teduhan si burung tekukur. Malaysia ini negara kita. Rakyatnya aman, sentiasa bersyukur. Bunga raya merah membahang, mekar indah di tepi taman.
1: Kibarkan megah jalur gemilang, tanda cinta sepanjang zaman.

0: Hashtag Geng Pagi.
1: Alright, kembali lagi Yus dan Jai, teman kita orang, untuk jam yang terakhir pagi tu. Alhamdulillah, masih lagi dengan topik kita untuk pagi tu lah.
2: Ya.
1: Banyak 60 lebih komen.
2: Apa yang dulu anda tak suka tapi sekarang dah suka.
1: Oh.
2: Tapi mungkin kita nangga komen-komen sedaknya di jam sebelum tu tadi, no?
1: Ha.
2: Banyak sebenarnya yang kita si jangka.
1: Yalah.
2: Tapi sebenarnya perubahan cita rasa tu nya perkara yang normal dalam kehidupan kita. Bila kita semakin dewasa, semakin berusia, pengalaman pengalaman kita pun makin banyak sebenarnya. Jadi kita cuba benda baru, jumpa orang baru.
1: Betul.
2: Dan juga melalui situasi yang berbeza. Sebabnya sesuatu yang kita asyik suka masa kecil, kemungkinanlah belum tentu kita asyik suka selama-lamanya.
1: Betul.
2: Dudi harinya datang, datang suka ya.
1: Macam contohnya orang doloknya asyik suka makan sate kapin. Kini tu dia suka.
2: Hari-hari kapinnya.
1: Hari-hari nya nyebut kapin, nak kapin.
2: Ada seorangnya kami nunggunya makan kaki manuk.
1: Ah, siapa? Siapa?
2: Kalinya akan suka juga kelah.
1: Aduh, siapa ndak kau orang ya kah? Si dia makan kaki manuk. Ih. Kaki manuk ya lah nyaman.
2: Oh, mana? Jadi rasanya punya nyaman.
1: Si tahu. Kami si makan kaki manuk.
2: Kaki manuk nyaman.
1: Aduh.
2: Katalah Pak Iza. Bagailah kita nak jenguk antara baki-baki komen yang ada. Yang baru masuk pun ada komen kita.
1: Ada.
2: Ya.
1: Atau daripada Mak Wo tu ah. Yang ada kami dulu si suka warna hijau tanya.
2: Oh.
1: Kini tu si dapat di tangga warna hijau kau. Mau jak-jak nak beli warna hijau.
2: Itu kau dia.
1: Oh, siapa tangga warna hijau dulu. Oh.
2: Oh. Ada juga beberapa komen tentang warna kami nangga tu tadi. Oh.
1: Tadi merah.
2: Yang tu Kak Min tu Yus. Kak Min ada juga komen tu tek pasal warna juga. Dulunya madahnya tek apa si dapat nangga allergicnya dengan warna kuning kan?
1: Kuning atau kuning ke?
2: Atau yang baru tu.
1: Nah, tadi merah.
2: Pernah diarah make tudung warna kuning masa nasyid wakil maksak bahagian katanya. Lalu bingung kat hati. Pakai jaklah katanya tapi nang kurang selesa. Kini bila dah berkeluarga tu my boss katanya request pakai baju kuning. On aja katanya.
1: Ya,
2: si ada apa-apa pun katanya perasaan kuja.
1: Perasaan aja lah. Mungkin ada something lah. Bila nangga warna hijau, warna merah, warna nggak kuning
2: tahu.
1: Tu. Mungkin ada something lah. Kali yang allergic kan tepik light nak.
2: Kali terang gila kah?
1: Ataupun
2: kuning ya?
1: Allergic kan tepik light kali.
2: Tahu.
1: Kuning, merah, kuning, hijau.
2: Okay, yang seterusnya.
1: Tak ada pada Arisha Adira. Daripada dulu si suka nanam pokok bunga okit tadi. Karena memikirkan pokok bunga okit susah dan si berbunga. Setelah diperkenalkan seorang kawan sekampung yang bagi tahu pokok okit cantik bunganya dan melihat sendiri pokok bunga okit. Nyamadah cantik katanya bunganya dan melihat sendiri jadi terbitlah perasaan untuk mencuba menanam pokok okit. Alhamdulillah. Kini tu dah minat tanya kau dengan pokok okit kau. Syukur alhamdulillah juga lah. Kacak bunga okit bah. Kena isi suka.
2: Kan. Belum tak nangganya betik-betik bunganya. Kena rimu.
1: Kacak bah bunga okit bah. Nak pandai isi suka.
2: Kan. Cita kalinya kalinya belum nangga.
1: Makin putih lagi kacak bah.
2: Kalinya si nangga depan mata.
1: Bila
2: nya dah tanam, nya jaga, nya berbunga.
1: Baru tahu.
2: Ya, tu. Azalina Putit.
1: Ya.
2: Nya mai dah dolok, nya suka dengar. Tajuk kita apa? Dolok si suka kan? Dulu tak suka, sekarang suka. Okey, dolok nya lebih suka dengan radio swasta. Tapi kini katanya nya lebih suka dengar Sarawak FM. Sebab ada DJ-DJ yang kami suka.
1: Masih.
2: DJ yang ramah mesra dan pendengar katanya kuat celoteh, cerdik, ngelaka. Dan segmen-segmennya semua best. Sarawak FM terbaik katanya. Nyambung kerja lo. Okey.
1: Terima kasih
2: Azlina Putih.
1: Thank you Lobola. Steady lagi kita lebolan. Terima kasih Rosni Sultan. Nyamada kami dulu asyik pandai makan buang kalak. Kini tu si boleh nangga tapi ada, tapi mesti tanya orang dengan orang jual dulu lah. Kalak ya pedah kasih ya aja. Terima kasih. Oh, sendiri dulu.
2: Kalak
1: Ui, nyaman ada buang kalak
2: kan, aku. Kan kalak yang agak mantak je hanya rasa pedah.
1: Kami dulu makan buang kalak buah dabi.
2: Tapi punya masak sikit pedah nak.
1: Sedah lah pedah.
2: Manis-manis lemak
1: kami,
2: rasanya.
1: Kami dulu buang kalak tu setelah lahir. Dah pandai kan buang kalak.
2: Nang bebu. Ya, aku mada. nombor satu. Okey, kita di situ. Aduh. Pun ada komen daripada Puan Masura Jamal. Okey, ni mada sok barang makan si pandai dan si mau makan buang kalak. Eh, belum baca tu tadi kan? Sama aja tu buang kalak.
1: Oh.
2: Ya, Abi katanya. Macam pelik bahnya nangga buang kalak ya katanya. Bila dah dimasak. Adih katanya. Pasal aduh, video anak tikus. Ada juga tu tadi.
1: Ada juga celit tadi.
2: Ada.
1: Kembang liu.
2: Ada yang kasih tu. Kubut-kubut katanya. Okey. Dah kami tu memang penggelik katanya. Oh, sihal lupa je lah cerita kubut-kubut. Mungkin tak lagi ngenang. Masih lah nyata bayang-bayang.
1: Jangan dikenang lah. Buangkan lah. Dari fikiran kita orang. Haminah seni. Kami dulu si suka makan buah dabe dengan buang kalak. Tapi kini tu dah alhamdulillah suka katanya.
2: Si suka. Nah,
1: dulu si sukanya, si tahu lah.
2: Tuk bukannya si pandai ya, tuk nang si suka.
1: Si suka.
2: Ya, si pandai lain ceritanya.
1: Oh.
2: Tuk memang si suka.
1: Nana si suka tu.
2: Okey, AMZ Cebu, Cebu. Okeynya mana si tuk hal buah bunga, tuk hal bunga kantan tu. Nya dulu si suka makan bunga kantan. Kini toknya boleh jadi suka. Nya suka bunga kantan tu sebab dicampur dalam kerabu kaki manuk.
1: Oh.
2: Kerabu kaki
1: manuk juga. Aduh. Mun kerabu ya lagi kapan mai terima lah. Kaki manuk ya mai siapa terima.
2: Nyaman dah nang nyaman bah katanya. Apabila dimakan dengan nasi panas.
1: Aduh.
2: Si sedap mak metua limpas sebab katanya nikmat makan kerabu kaki manuk di engkah bunga kantan.
1: Tu Mama Sutina, nyaman dah mun kami lah dulu kami nasi suka maulah kuih-kuih. Mun lagi bermasak mau kami tapi kini kuih ialah jadi bisnes ko. Bawa tahu rupanya seronok berpolah dak kuih tu. Apalagi mun dah nangga hasilnya DJ. Okey DJ, terima kasih.
2: Okey, sama-sama.
1: Dia tengah olah kuihnya.
2: Ya. Okey tu siapa lagi tu? Nani.
1: Oh.
2: Yang ada situ munnya nang si pandai makan kalak. Sampailah ke hari tu ada juga yang nyasik pandai makan lemantak dipolah orang ulam dipolahnya linut mun makan cecah dengan sambal belacan sambal ya beri dengan apa belimo mula kami makan nang rasa nak muntah nyawa
1: dia. Buang kalak tu
2: kan? Kan. Yang tetek lah. Yang antara yang ambil sebut tek lah. Kalak lemantak tu tadi kan. Jadi ni ada.
1: Lemak-lemak kan.
2: Nya cuba kali yang kedua. Kotan cuba-cuba tek pandai. Ada suka.
1: Yalah. Alhamdulillah juga lah. Tu daripada siapa tu? Sujamia tu. Yang ada. Nya si pandai dulu. Nya si pandai akan petik dengan jerin. Nasi pandai. Tapi kini petik bila campur dengan sambal goreng sampai tambah nasi olehnya. Yah. Bawa tahu-tahu penangan petik dengan jerin.
2: Tak adik tu juga tu. Bunga kantan. Kami pun sebenarnya mun nak ya. Patik cium bau bunga kantan tu macam asal si best bagi
1: kan? Ya ke? Asal ngongol.
2: Bukan ngongol. Macam baunya bah. Tapi kadang tapi, kini tu bila mek masak pun mau mek masak
1: ya dikah dalam ni rasa pening.
2: Mula asam pedas nak dikah mek juga bunga kantan aromanya kan. Atau Jamilah John Iman yang ada untuk yangnya si suka dolok nak bunga kantan. Mendolok madah bunga kantan ya rasa apa ataupun baunya bau lepis. Apa bau lepis tu? Tapi kini tu katanya mun sekda bunga kantan dalam masakan asam pedas katanya kurang rasa antamnya. Tiap kali pergi pasar kubah mesti beli bunga kantan. Penangan bunga,
1: wajib lah.
2: Bunga kantan.
1: Ya penangan bunga kantan lah. Okey lah daripada siapa lagi tu tu lah tu cerita hal masih cerita hal ni hal tikus tu.
2: Tu mesti yang tak awal ngantar tadi ya. Komen-komennya tak awal tadi ya.
1: Lemah je awal.
2: Ada lagi?
1: Tikus aku.
2: Masih ada atas yang mau masuk kan?
1: Saya cari dulu Kak JJ dah?
2: Rasanya belum.
1: Ah, kat JJ kita tu makanan yang dulu nang si pandai makan lah, sama juga buang kalak go katanya. Ah, ni ndak asal nak makan adalah arwah Habib ada macam bisulnya pecah mah wal kan. Alu nak muntah lah seorang makan go.
2: Ada juga
1: seorang makan. Kini tu nya dah seda nang Februari cecah sambal kicap. Ngesit tu dap eh.
2: Ada juga orang membayangkan buang kalak ke dalam bisul.
1: Aduh, ya. Terima kasih Kak JJ. Masih juga terbayang dengan bisul ya.
2: Ibu ada lagi ya.
1: Sama dengan kita nak. Kau sama dengan kita kan?
2: Tapi cuma kelihati dengan orang madah macam ya. Tentang apa makanan di bolahnya. Di padahnya rasa dibayangnya kedak ya.
1: Nah, tengah isinya dalam ya sebenarnya.
2: Bisul masak kan?
1: Bisul masak kan? Nah, macam ya lah rupanya. Tapi ya lah nyaman tu. Aduh, Kak JJ, Kak JJ.
2: Siapa yang madah ya Teo?
1: Kak kami? JJ. Adik.
2: Tak orang yang suka kalak ya sabar dah.
1: Sabar je lah. Buang kalak nyaman ada. Tapi kami suka kalak dah kecil-kecil lah. Asyik suka yang dah besar-besar gila. Kecil-kecil lah.
2: Nyaman. Jadi mulanya pok-pok apa buntut kalak. Dengan kelido.
1: Keluar bisul lah kelak. Pecah bisulnya.
2: Ya, mesti polah jamnya apa?
1: Ya, kak?
2: Tahu.
1: Pecah bisulnya.
2: Pakai apa orang macam? Melicak buah.
1: Oh. Nah, ya lah. Nyuruh orang imagine kena bisul. Dia polah tak macam ya.
2: Ya, orang imagine ya. Dia masak. Dibuang biji ya. Dipicit.
1: Kak JJ, Kak JJ.
2: Kita nak rehat dulu lah.
1: Dah lah kita tak cerita hal anak tikus tu. Bisul lagi.
2: Sempat nak sikit lagu.
1: Okey lah, kita nak bibur dulu lah. Lepas tu kita sambung lagi. Kita dengarkan lagu daripada Sapa Gapa. Banyak lah yang nunggu lagu tu sebenarnya. Mun masih muda. Hanya di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag
2: Geng Pagi Kita.
0: Selengkap pagi kita, mun si dengar Selamat Pagi Sarawak. 6 sampai 10 pagi. Hanya di Sarawak FM. Sati sejiwa. Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Alright, terima kasih sekali lagi untuk semua yang mendengarkan Surai FM. Tinggal lebih kurang dalam 10 minit lagi lah. Kedua akan meninggalkan kita orang.
1: Yeah.
0: Untuk DC kali tu. Tapi sebelumnya kita nak bacakan lagi lah. Ada lagi komen sebenarnya.
1: Dia hujan ni dengan komen bagi tu.
0: Kirami-kirami. Badariah Bedawi. Yang ada dulu kami si pandai makan kalak. Kini dah pandai tapi durian nak kami si makan lah. Harus tak cubakan durian kak.
1: Si pandai kan nang si suka.
0: Si pandai
1: yang suka duriannya.
0: Tahu lah. Tapi nyaman bah durian bah.
1: Okey, tu Anjang Jul Osman. Dolok nya si suka makan daun kucing tu si.
0: Oh.
1: Kini tu katanya mu sek daun kucing campur dalam kuih tiaw kurang rasa.
0: Oh.
1: Cak kuih tiaw basah kan.
0: Rasa, rasa nyaman ya. Tak. Kak Anjang Epa, macam kami dulu kami si makan kaki manuk. Gelik nangga ada jari ya. Sama kami sampai kena tu gelik dengan jari.
1: Aduh, tak segal gelik dengan kuku. Dia gelik dengan kuku manuk kan jat sebenarnya.
0: Tapi sini dah jadi favorite kata Nyai. Kami pandai makan masa buntin anak kami first. Nangga FB orang post makan kaki manuk kicap. Padi yang tengok nyawa nangga. Lalu lah beli kaki manuk. Nang nyaman ayi hari-hari nak bagian tapak kaki ya. Sejak ya lah lupa ni makan. Ya Allah. Kita tu susah nak madah.
1: Kita juga ada ini Nonoi.
0: Aduh.
1: Untuk topik hari tu dari kan dari si pandai, dari si suka jadi suka. Nya si suka apa teh dengan air green tea. Pernah rasa dulu katanya nang rasa air sabun.
0: Lah memang rasa ya.
1: Ataupun baunya kan green
0: baunya
1: tea.
0: Baunya rasanya
1: punya green tea jasmine ni bau minyak wangi bau.
0: Bau minyak. Betul.
1: Tanya madah kini nang si dapat dipisah lah kami dengan air ya katanya. Arum bulatnya dah angkat nikah kami apa tu? Dua kali nang hari-hari katanya. Bentes air yo.
0: Ui, dah pandai dah. Lawa lah.
1: Green tea. Green tea je okey rasanya. Punya jasmine dicampurnya ya nang bau minyak wangi.
0: Wangi lah. Bila masuk tekak pun sama juga. Masa minyak wangi rasa. Semikri pun ada juga. Kami dulu kami si suka makan sambal belacan, bukan si suka tapi geli. Geli katanya. Lepas kawan bos dulu malah request sambal belacan. Kini mun seda sambal belacan macam si lengkap je menu katanya. Dulu pulang sekolah buka tudung sarang nangga sambal belacan. Mantap ya terus kami buang katanya. Oh dulu lah.
1: Lawa lah. Sombong lah.
0: Si makan sambal belacan lah. Makanan nyamannya.
1: Ya. Kaki manuk nyaman ke area?
0: Aduh. Janganlah cerita pasal kaki manuk.
1: Culit tengah belacan.
0: Okeylah Kak Rin, Kak Rin. Buang kalak nang nyaman. Kedak kaki manuk. Masa kicap juga bawah pedas. Peh, linyuk jungu. Adih. Pedagi kaki manuk dah.
1: Aduh, nelan-nelio tau orang tamnya. Okey, dan sikit tu lagi. Sadiah Jidiah. Okay. Dulunya si pandai makan hati daging. Kini toknya pandai.
0: Aduh, hati daging yang nyaman
1: Tapi si lah makan banyak. Mundagin kambin nang kamek si dah makan. Katanya. Ya jak komennya.
0: Pandai tu makan usip dengan limau je. Mak dah tu.
1: Terpaksa suka.
0: Terpaksa?
1: Ya, awang kush.
0: Awak je kah?
1: Terpaksa dolok suka? Dolok katanya si bapa suka makan sate kapin.
0: Kena tu dah kapin dah cousin nanya.
1: Nenek tak kapin. Entahlah sama ada orang jual kapinnya, kapinnya cousinnya. Alu selalu ngabas.
0: Masalahnya tu nya ada kapin ya nang cousinnya.
1: Iya ka?
0: Bukan orang mula kapin.
1: Kapinnya cousinnya. Aduh.
0: Tu ada juga Mizi teki lain tu ada juga. Dulu si suka makan budu. Lama berbini orang Kelantan ni halu belalak tanya.
1: Itu kan dia.
0: Ya belalak, belalak oleh kerana kita suka ke ataupun kena penjar oleh bini. Cuba padah menang.
1: Buduknya ikan dalam enak.
0: Ikan.
1: Macam busuk enak.
0: Lebih kurang lah. Cembiak lah.
1: Ya kan?
0: Ambil sepandai. Sepandai juga ambil.
1: Sepandai makannya.
0: Dulu pernah ada pergi Kelantan beli buduk.
1: Sepandai tapi mun cuba.

0: Kina.
1: Baunya.
0: Ya kan? Oh. Tapi sedap ya orang makan tapi dengan nasi.
1: Orang, tapi orang Madang sedap.
0: Ah, ha? Yalah teh.
1: Macam makan rusip katanya. Kena rusip rupanya. Mm-hmm. Kan? Okey lah. Nampaknya kami dua pun dah sampai ke ujung pertemuan tu. InsyaAllah hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad.
0: Ya, Ahad.
1: Hari Ahad. Ujung minggu kami dua akan bertemu kita orang lagi. Untuk selamat pagi Sarawak. Santai aja. Mm-hmm. Hari minggu kelak lah. Oh. Jadi kami dua nak undur diri dulu. Terima kasih kepada yang hantar komen. Yang masuk dalam live Rumah Hitam, Rumah Biru. Terima kasih banyak-banyak kita orang yang mendengar pagi tu. Terima kasih banyak-banyak semualah. Apapun kita orang benda yang kita orang dulu si suka, kini tu dah suka, alhamdulillah lah. Ada perubahan.
0: Jadi kan? Perubahan minat dan juga cita rasa yang sebenarnya boleh menunjukkan bahawa kita tu memang sedang membesar. Belajar dan juga mengendali diri kita.
1: Betul. Dengar kita orang ya. Kita kini tu semakin membesar. Perut pun semakin besar, badan pun semakin membesar.
0: Okay? Membesar dewasa.
1: Oh, siapa yang suka makan ya? Tapi ada juga orang yang semakin kecil. Nak?
0: Makin kecil.
1: Ah, wangkus.
0: Oh. Dari besar makin kecil. Makin kecil. Slim.
1: Oh, makin slim. Walaupun dia kuat makan.
0: Okay, alhamdulillah je lah.
1: Okay, jumpa lagi kita orang di lain pertemuan. Saya Yus dan Jai. Gundur diri dulu.
0: Ahad jumpa lagi.
1: Ahad jumpa lagi. Jom dengarkan Koplo Time. Salah apa aku? Hanya di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag.
0: Geng, pagi kita.
1: Jumpa lagi. Assalamualaikum. Tabit Spring, Tok Tong. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Abu daripada tiga gunung berapi di Indonesia dilaporkan meretasi beberapa kawasan di kepulauan tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik memaklumkan analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ili Liwotolok di Nusa Tenggara Timur, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara serta abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Abu dari Ili Liwotolok dikesan pada altitud tertinggi sehingga 8,000 kaki bergerak dari barat laut ke utara merentasi beberapa kawasan di Kabupaten Lembata dan Selat Flores. Hamburan abu tersebut menyebabkan lapangan terbang Wuno Pito di Leo Leba ditutup sementara. Sebuah tadika di daerah Bang Lamong, Chonburi, Thailand ditutup selepas seorang guru maut ditembak. Mangsa dipercayai ditembak suaminya yang merupakan seorang anggota polis. Ketua Balai Polis Bang Lamong, Kolonel Polis Sarawut Nun Chanat berkata, kesemua kanak-kanak di tadika bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan dan dipindahkan ke tempat selamat. Polis masih menyiasat motif kejadian selepas mengumpulkan bukti dan mengambil keterangan saksi. Di Filipina, sekurang-kurangnya 5 individu maut manakala 87 lagi masih belum ditemukan selepas sebuah feri terbakar berhampiran kawasan Tumpang Pelancong di wilayah Palawan. Menurut pengawal pantai, kebakaran di atas feri MV John Astor berlaku ketika ia kira-kira 2.2 km dari pesisir pantai. Kapten pengawal pantai, Naomi Chayap-Yap mendedahkan seramai 42 individu setakat ini berjaya diselamatkan terdiri daripada 38 penumpang dan 4 kru. Berdasarkan data semasa, terdapat 87 individu yang belum ditemukan manakala jumlah keseluruhan penumpang dan anak kapal direkodkan seramai 134 orang. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Pasukan penyelamat Nepal masih berharap dapat menemukan mangsa yang terselamat terperangkap di dalam terowong loji tenaga hidro susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ribuan nyawa 2 minggu lalu. Gelombang air dan lumpur bermula di sempadan China-Nepal mengorbankan lebih 1,410 orang dan menyebabkan 5,651 lagi masih hilang. Jelas jurucakap tentera Nepal, Raja Ram Basnet, usaha mencari dan menyelamat di terowong projek tenaga hidro Trishuli dan Shilimi masih diteruskan. Terdahulu, 3 mangsa berjaya diselamatkan dari dalam terowong dengan 2 daripadanya merupakan warga Nepal dan seorang lelaki warga China. Harga gas asli di Eropah terus melonjak susulan peningkatan situasi di Asia Barat. Agensi berita Jerman melaporkan kontrak niaga hadapan gas asli TTF penanda aras bagi penghantaran dalam tempoh sebulan meningkat kepada $92 setiap megawatt jam di Bursa Amsterdam buat kali pertama sejak akhir 2022. Jelas laporan sama, ia naik 1.22% berbanding hari sebelumnya. Dengan lonjakan harga terbaru itu, harga borong gas asli kini lebih tinggi berbanding pada permulaan konflik Iran. Ketika ini, bekalan gas asli cecair dari kawasan pengeluaran di Teluk Parsi mungkin terhalang secara kekal berikutan tiada petunjuk mengenai pembukaan semula Selat Hormuz secara berkekalan. Ia susulan konflik antara Amerika Syarikat dan Iran berhubung kawalan ke atas Selat Hormuz baru-baru ini kembali memuncak. Atlet dan petugas yang tiba lebih awal bagi Sukan Asia tidak mengalami kecederaan atau masalah akibat banjir besar di Nagoya, Jepun. Dato' Bandar Ichiro Hirosawa berkata, tiada kerosakan serius dilaporkan di lokasi pertandingan. Bagaimanapun, kira-kira 400 atlet dan petugas dipindahkan sementara ke kawasan lebih tinggi susulan hujan lebat. Sukan Asia Aichi Nagoya akan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober membabitkan lebih 11,000 atlet dari 45 negara dan wilayah Asia. Bola sepak Liga Juara Eropah, Barcelona membelasah Feyenoord 5-1. 2 gol disumbangkan Rafinha manakala 3 gol lagi masing-masing dijaringkan Karim Adeyemi, Lamine Yamal dan Gabriel Jesus. Barca yang kali terakhir menjuari pertandingan berkenaan pada 2015 kini mencatat kemenangan dalam kesemua 5 perlawanan dalam kejohanan musim ini.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Info Ekspresi.
1: 10:15 pagi hingga 11 pagi. Kamis, Info Ekspresi, Sarawak FM dan Miri FM.
0: Info Ekspresi.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
5: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi Ekspresi FM. Info Ekspresi Surat FM dan Miri FM. Okay, Info Ekspresi Surat FM dan juga Miri FM. Yang pastinya seperti biasa hari Khamis tu, kita akan bersama dengan rakan kita di Miri FM untuk edisi hari tu Khamis 10 September 2026 bersamaan 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan terima kasih DJ Jai dan juga DJ Yus yang telah pun menemani kita orang awal pagi tadi dalam Selamat Pagi Sarawak. Dan kini tu kita akan beralih dalam Ekspresi Warnai Hari Anda dalam segmen yang pertama adalah Info Ekspresi. Apa kata kita terus bersama dengan rakan kita di Miri FM untuk waktu ini. Kita bersama dengan Syaz. Hai. Assalamualaikum.
1: Hai Rina. Waalaikumsalam.
0: Ya. Yeah. Sihat lagi tu Syaz?
1: Alhamdulillah. Walaupun suara tu kadang-kadang yang jadi Rahim Makruf, kadang-kadang yang jadi Ella.
0: Hebat nah jua. Oh. Macam-macam je suara ya, tedah lo. Oh. Ya perlu minum air kosong banyak-banyak ya Syaz. Mungkin ya adalah antara salah satu faktor jerebunya tekak kita pun rasa kering juga nak
1: yang letak kami hari berantam makan durian
0: paduhal
1: Ya ada ceritanya teh kita beli nasi ada kulit ya teh Ginas pun ada kulit dapat je kita minum air dari kulit ya teh nasi lah kita panas gila toknya beli nak dalam kontainer gini ya ada panas lah badannya
0: kulitnya bekas kontainer durian ya. Kita minum daripada si aja lah.
1: Si ada sebabnya rangka tena.
0: Terpaksa kita tuang air ya, minum sirup jangan pakai kontainer bekas durian. Si dapat mena kulitnya ni nak gaya.
1: Mena 2 minggu dah antam jerebu. Jadilahnya.
0: Patutlah. Yang nak penyakit saya cari sendiri kan macam ni.
1: Cari sendiri tanggung sendiri lah. Yang penting durian yang wajib ada.
0: Ya, yang penting niat ya dah makan durian ya dah ada teh.
1: Dua minggu dah si sebab makan ubat teh nak si apalah janji udah.
0: Betul. Okey, hari tu kami nak kita macam banyak dia tetamu di sini.
1: Alhamdulillah kami orang itu.
0: Kena kami lagi nang sentiasa meriah di sini. Ada si Alambe lagi. Okey, seperti biasa hari Khamis tu kita akan bersama dengan Miri untuk info ekspresi dengan aktiviti-aktiviti dan juga isu semasa daripada Miri. Dan kali tu kita dipahamkan ada tetamu daripada DJ Syaz di Miri. Apa kata kita teruskan segmen kita untuk hari tu Syaz?
1: Okey, kami mau terus sidak tu ataupun kita dengar lagu dulu sikit lah Rinas, boleh?
0: Boleh.
1: Kita dengar lagu yang pindik-pindik aja lah, pindik-pindik saja lagunya.
0: Pindik-pindik pun boleh lah.
1: Okey, pas tu baru kami akan interview sidaknya. Kita dengar lo Awi Rafael pinjam lo suaranya.
0: Jom.

0: lah kehidupan kita, Dorina. Jadi okey je.
1: Oh, betul. Bak yang rumah Datuk lah kehidupannya sebenarnya, Cewa.
0: Okey, jadi kita dah boleh mula lah, Tok Rina.
1: Boleh. Sisalah lagi. Mungkin banyak juga nak dikongsikan untuk hari Tok nak. Oh, jadi kita semua umur masa juga. Kita mau tahu apa aktiviti yang dikongsikan daripada Sidak Miri tu. Silakan, Syash.
0: Okey, jadi di konti Tok sebenarnya kita dah ada beberapa tetamu. Yang pertama kita ada Puan Fitrina Haji Raji, merupakan pengerusi penyelaras program Wau Prihatin. Selain daripadanya kita ada Tuan Haji Raji Karti, Presiden Wau Prihatin, dan juga Kaunselor Hyung Chen Yi, Deputi Youth N75 Senadin. Jadi kita mau dengarlah suara Sidak Tok. Apa khabar semua?
2: Alhamdulillah.
0: Kita dengar suara Sidaknya. Oh,
1: ada. Baik ya, sama ada. Saya di situ seorang diri. Di miri yang nangami.
0: Okey, jadi kita dikabarkanlah berkenaan dengan apa namanya Tok tadi, Puan Fitrina. Kami mula teruslah Tok.
1: Silakan.
0: Apa yang berlaku yang akan diadakan Tok berkenaan dengan Miri Special Needs Fest. Mun bahasa Melayu ya Tok, Festival Miri Keperluan Khas. Mana? Betul sih?
3: Festival, kurang macam festival, festival golongan berkeperluan khas
0: festival Miri. Golongan berkeperluan khas Miri yang sebetul-betul
1: yang sebetulnya.
0: Sebab yang kan di situ bahasa Inggeris, jadi kita pakai juga. Red English kita.
1: Sihal belajar kita.
0: Okeylah, Puan Fitrina, kami mau teruskanlah dengan mungkin ada perkongsian mukadimahnya lah daripada kita orang tentang program tu. Apa sebenarnya, macam special juga bunyinya Tok.
3: Yalah Tok, sebab namanya pun special. Jadi Tok hanya untuk golongan yang special lah. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalam, kawan-kawan semua di Kuching, di Miri. Saya Puan Fitrina Haji Raji. Saya adalah pengurusi penyelaras untuk program Miri Special Needs Festival 2026. Okey, dalam bahasa Melayunya Tek, samalah. Festival golongan berkeperluan khas Miri. Kita mau menjadi platform di mana Wau Prihatin, kita dikenali sebagai Wau Prihatin kini Tok lah. Sebab nama kita panjang gila, Persatuan Kebajikan Prihatin Miri.
1: Jadi kita dikenali,
3: namanya jadi Wau Prihatin lah. Jadi kita dengan kerjasama daripada pihak DUN N75 Senadin, Pemuda, Kaunselor Hyung Sito, sama-sama dengan kita untuk menjayakan festival Tok lah. Festival Tok akan menghimpunkan serta menyerlahkan bakat-bakat golongan berkeperluan khas Tok dari golongan kanak-kanak dan remaja yang akan diadakan di Permai Mall Event Hall tingkat 1 pada 20 September, bermula pada pukul 10 pagi hingga 6 petang.
0: Okey, jadi mungkin kita lihat untuk keperluan yang istimewa, atau sidak yang istimewa ataupun jadi objektif utama kita orang menganjurkan, yang mungkin ada tema-tema tertentu kah apakah?
3: Tema kita untuk tahun tu, because julung kali kita mula program tu, kita pun tema adalah bersama mengilhamkan inclusivity. Together we inspire inclusion. Okay, kini tu di mana-mana kita lihat, kita sentiasa dengar yang premier usulkan inclusivity. Jadi inclusivity sihlah hanya untuk orang yang normal je lah, nak. Jadi kita jangan lupa ada juga golongan yang berkeperluan khas. Jadi dari anak-anak sampai ke remaja tu, setidaknya perlu diinklusifkan di dalam komuniti kita, supaya kita si ada orang yang tercicir, nobody left behind. So kita mulah program tu sehari di mana yang berkeperluan khas tu ngambil center stage. Kita dalam tu nama pun festival, kita ada pertandingan-pertandingan bakat, kita ada game, kita ada creative zone, kita ada booth-booth keusahawanan, and then kita ada yang paling penting lah, kita ada Wau Smart Card. Kita pun tim yang kita pola bulan 7 harian, di mana kita menjalankan sesi gunting rambut Smart Card free. Kita sudah dapat Malaysia Book of Record. So sidak yang dari Wau Smart Card tu akan datang untuk memberi perkhidmatan gunting percuma untuk semua golongan berkeperluan khas. Untuk publik kita buka juga pada harga kadar yang rendah. Because duit yang sedianya peroleh kelak akan diberikan kepada golongan berkeperluan khas tok lah. That's the zest of the program lah. Yeah. Kita ada face painter, kita ada clown, kita ada magic show, kita ada balloon artist, kita ada henna designer, kita ada booth-booth keusahawanan. Sidak nembiak tu ada mola craft tangan nak. So sidaknya akan berjual barang sidak jual. Kita ada zone untuk game. Kita ada sediakan game untuk sidaknya main. Jadi kita mewar-warkan kepada warga Miri, mun kita ada anak-anak yang berkeperluan khas, yang ada autism kah, datanglah pada 20 hari bulan September kelak di Permai Mall. Nak bergunting rambut free pun boleh, nak main game pun boleh, nak mula face painting pun boleh, nak mula henna design pun boleh. Kita ada sokongan daripada Hospital Miri untuk dietitian pun advice. And then kita ada dari Prime Clinic Senadin, sidaknya beri saringan kesihatan pada hari ajak lah.
0: Okay.
3: So that is the zest of the program lah.
0: Ia gambarannya Teh Rina, so gambaran keseluruhan. Betul. Tapi saya Teh berminat juga mau bertanya dengan berlanjut apa namanya sebelum berarah kepada ayahna presiden Nekla. Lepas tu lah, lepas Rina main lagu. Tapi sebelum Rina main lagu, saya mau tanya juga tu. Wow, prihatin ni tadinya ada kad ya dah kami tadi terdiam Teh Rina. Apa yang specialnya ada wow card ya?
1: Betul.
0: Sebab dah ada mula Malaysian Book of Record.
1: Yes. Mestinya ada kelebihan lah.
3: Wow smart card tu, kita mengilhamkannya untuk memangkin ekosistem bubble daripada anak-anak muda. Okay, mereka yang di bawah 30 tahun yang memang ada kepakaran menggunting rambut untuk digumpulkan bersama menjalankan sesi amal, kerja amal tu untuk menggunting free harialah. Jadi kita sudah mencapai rekod 1,375 orang.
0: Setidaknya datang pada menggunting rambut.
3: Yes, gunting rambut aja. Nama rambut yang digunting hari ya yang sudah dipola setidaknya namanya Gaya N75.
1: Gaya bertinya dia ada temanya lah.
3: Dia nama gaya barunya lah.
1: Anaknya akan nguncin bentuk 95 juga.
3: Because-nya smart card. Namanya smart card. Jadi dia boleh dipakai untuk pergi sekolah, pergi bekerja semua ya kan. So dalam 40 orang barber tu, kita sudah melahirkan usahawan gunting rambut sendiri. Sidaknya sudah buka kedai diri pun dengan bantuan kita lah. Kita develop sidaknya lah macam ni mau menguruskan, you know. So sidaknya sudah berjaya buka kedai gunting rambutnya sendiri. So kita amat bangga lah dengan pencapaian tu. Ada yang lain-lain lagi kita tengah develop lah.
0: Jadi sidak tu tadi umurnya dah di 30 ke bawah lah.
3: Yes, 30 ke bawah. Semua anak-anak muda lah. Jadi anak-anak muda tu kita perlu sayang. Baru sidaknya menyantun orang-orang yang senior kedai kita.
1: Betul.
3: So apa yang perlu kita buat adalah untuk membantu sidaknya mendapatkan keyakinan diri bahawa sidaknya boleh mula usahawan, boleh menjadi usahawan sendiri tanpa perlu malu sebagai seorang tukang gunting.
0: Okay, Rinas, ya, kita baru buka ya dulu, buka cerita Teh Rinas. Baru dapat tukang gunting banyak ni sebenarnya. Sabar lo kita, masih panjang masa.
1: Betul. Okay lah, kabis lima satu ya.
0: Serahnya Rinas dulu lah, kali Rinas mau berlagu di sini.
1: Ya, kami kita disuruh berlagu. Okay lah, kita beribu dulu dengan sikit lagu daripada Aiman Tino yang berjudul Lelah. Tapi kita belum lelah lah hari tu. Jadi kita beribu dulu, lepas tu kita akan sambung balik dalam info ekspresi bersama dengan Surah FM dan Miri FM.

0: Itu dia Aiman Tino lelah dah yang dan juga masih lagi untuk kembali bersama dengan kami di ruangan ekspresi warnai hari anda. Okey Syaz. Kita sambung balik untuk info kita seterusnya bersama boleh. Dengan tetamu kita untuk hari itu. Syaz silakan.
1: Okey, tadi kita dah dengar Puan Fitrina. Kali itu kami mau tanya dengan ayahanda Presiden Tuan Haji Raji Karti, Presiden Wow Prihatin. Yang mana tadi ni si mau cakap kita tapi kami paksa je. Ni boleh presiden si bercakap
0: Betul. Ni mesti bercakap juga.
1: Mestinya bercakap juga. Jadi mau si mau ayah nak mau buka mulut juga
0: kita tu. Sebenarnya dah berada di depan visual kita tu.
1: Iya.
0: Ni si boleh si bercakap.
2: Kami paksa.
0: Ni si paksa, ni si kerela.
1: Benar. Bukan selalu Ginas seluruh Sarawak nangga.
0: Benar ya.
1: Okeylah ayah dah presiden nak ambil nunggah tekna. Berkenaan dengan program kita tu sebenarnya peranan ayah dah presiden sendiri untuk Wow Prihatin tu apa sebenarnya? Sikanya jadi bos saja tekna. Mesti ada fungsinya.
0: Sebabnya ada peranan di sia.
1: Silakan.
2: Okey, terima kasih pada RTM Miri dan seterusnya RTM Kuching tak salah saya. Yang mana-mana lah tempat yang dengar tu RTM. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh negeri ataupun apa kita mada tu N74 75 Sanadin kerana diharap dapat beri sokongan lah untuk kami menjalankan program tu lah. Jadi tu tanggungjawab saya sebagai presiden tu memang amat besar. Tapi oleh kerana program tu mengikut susunannya, jadi program yang kita buat tu, masa tu adalah Miri Fest tu, special needs ya. Kami memastikan bahawa program yang kami serahkan kepada penyelaras kami harus berjalan dengan teratur dan susun atau program mesti mengikut masa yang tertentu lah. Sebab kita mengibutkan orang yang berpangkat tu mana Datuk Sri apa whatever, kita mesti mahu orang yang benar-benar dijaga lah supaya tidak ada cacat celahnya. Oleh kerana Miri Fest tu, Miri Special Need tu, biak yang akan mengikut serta tu bukan senang untuk kita
1: handle kan.
2: Kita pun faham kan kerana keadaan setidaknya. Yang pentingnya kita mau membuat setidaknya tu happy lah, senang dan bergaul kepada dengan masyarakat. Masyarakat menerima setidak bukan melihat keadaan setidaknya. Kita melihat setidak sama aja seperti kita lah. Jangan membezakan setidaknya tu orang yang asyik berupaya ke apa whatever lah. So let them feel dia diterima oleh masyarakat. Jadi ia yang paling penting kita buatkan kepada sidaknya dan membuat apa namanya kita madah masyarakat untuk menerima sidaknya di masyarakat kita tu. Karena kebanyakannya sidak tu seolah-olah macam si diduli apa? Kan? Jadi betul. Kita mau nari sidak tu tunjukkan apa aja talent yang sidak ada. Buatkan kita akan ya. Satu hari tak kira sidak akan membuat nama Sarawak tu dalam sukan ke dalam tarian ke mengangkat ke nama Sarawak kan. Jadi ya tujuan saya, saya memastikan barang tu berjalan dengan lancar lah. Saya harapkan lah. Ya je lah.
1: InsyaAllah. Tadi bercerita tentang sidak special needs tu. Dan dari sini kita orang kumpul. Apa namanya tu, sidak yang terlibat lah.
3: Kami jawab lah
1: Boleh.
3: Okay, untuk kali tu Miri Special Needs Fest tu, kita mengumpul anak-anak yang berkeperluan khas dari 6 PDK PPDK Pusat Pemulihan Dalam Komuniti di seluruh Northern Region, di bahagian utara. Jadi kita ada 6 PDK yang ada kini tu, di dari PDK Miri, PDK Sunflower, PDK Mos Jaya, PDK Bekenu, PDK Batunia dan PDK Ida Beran. Jadi semua sekali 6 buah PDK tu, kita dapat mengumpul seramai 300 orang kanak-kanak dan remaja untuk bersama-sama. Jadi kita pun partisipan lah pada hari ya. Selain daripada ya, kita pun menjemput anak-anak istimewa dari PPKI seluruh Miri yang berjumlah 1,865 orang. Jadi mun sidaknya datang, daknya datang lah. Mun sidaknya si datang pun si hal, tapi kita jemput cua lah macam ya.
1: Oh, jadi ada sidak tu tadi contohnya yang bersekolah, yang di sekolah ya juga akan dijemput.
3: Dijemput aja.
1: Mengikut PDK-PDK tadi
3: lah. PDK si, ya, memang memang PDK pun. Okay, because tidaknya ada bajunya sendiri. Kalaunya PPKI, tidaknya dalam sekolah.
1: PPKI dalam sekolah.
3: Dalam sekolah. Jadi tidaknya turun macam orang biasa lah. Tidaknya dijemput datang untuk sama-sama main game, you know, mengolah benda apa yang kita dah polah dalam tu. Untuk join 300 orang nembiak tadi untuk sama-sama diraikan lah pada hari ya lah. So that's why this is a very special event.
1: Yang dari sekolah tadi memang cikgu-cikgu silatnya akan ikut serta juga lah.
3: Mak bapak boleh ikut juga. Anyone. That's why kita mada untuk terbuka untuk yang berkeperluan khas. Untuk siapa-siapa aja yang dengar hari tu, kita ada anak yang autism, kita ada anak yang cacat penglihatan ke apa, you can bring them on that day.
1: Anggaran berapa orang semuanya?
3: At the moment, kita memang yang udah confirm yang akan join adalah 300 orang. Okay, untuk PPKI kita jemput aja. Jadi kita sih tahu berapa lah setidaknya yang datang lah. Tapi jumlahnya di seluruh Miri 1,800 lebih lah.
1: Amun dia 1,800 saya tadi Inas turun semua meriah hari ya kalau.
3: Benar. Because kini tu ada yang udah nangga poster kami orang. Setidaknya yang persendirian juga. Ada yang di luar, di luak, di lambe. Tidaknya ada nangga, tidaknya mau datang, kita jemput je, datang aja. No problem, because everything that we do on that day is free of charge for you. We want them to have fun, we want them to enjoy. This is life. Kadang-kadang sidak tok si diberi perhatian macam ialah. Sebab ialah yang kita polah kini tok lah.
1: Ya tadi Gina kamu ikut semua 1,000 lebih, tapi kelak kita dua tanya lagi. Sebab kami mau berehat dulu sekejap. Kami mari chan counselor toknya tarik nafas dulu. Sama ada soalan. Ya, dari tadi si mau. Jadi kami suruhnya mau kat tok.
0: Betul. Boleh. Kita suruhnya tarik nafas dulu. Yang hilangkan debar nya.
1: Okeylah Gina, kita dengar loh sikit lagu slow-slow lo kita. Boleh. Dari Emma Suhaimi.
0: Emma Suhaimi.
1: Tersakit.

0: Rina sampai juga tersakiti bunyi lagu kita.
1: Tapi saya tak orang sakit hati ya.
0: Si ada. Semua walaupun kaunselor si mau bercakap, kami paksa juga.
1: Dia pun si kecil hati juga dipaksa. Macam ada berkaitan je dengan lagu ya.
0: Oh, dia rasa tersakiti gila kami nanggat. Jai oh. Okey lagi Nas, kami akan teruskan lagi. Yeah. So kita pun kira 15 minit. Jadi kami mau beri peluang lah dengan kaunselor Hyung Chen Yi-nya. Deputy Youth N75 Senadi Datuk memang familiar lah kata kita.
1: Betul.
0: Dengan belia-belia. Jadi kaunselor kami mau tanya kaunselor.
2: Banyak
0: kaunselor tadi bolehlah kongsi-kongsi peranan kaunselor di SIA sebagai deputy youth. Okey, apa yang kaunselor boleh kongsilah terutamanya tentang program yang akan diadakan tu. Kami dua tu berantara dengan monitor tu. Rinas ni nak berjeling-jeling kami dua.
2: Besar iman selalu YB cerita mesti mau buat program macam basketball singing dengan aktiviti yang bagus untuk pemuda yang join kita sekarang. Banyak budak kecil dekat rumah main handphone. Saya ada cari jiran ke macam dulu kita dulu cari jiran main goli, main bola sepak. Sekarang semua dekat rumah lah. Toh yang kita punya YB yang suruh kita buat aktiviti yang banyak kumpul, gathering, macam tu lah.
0: Okay, jadi selain daripada Mary Special Needs Fest ini, counselor, sebelum-sebelum ni apa lagi program-program untuk belia di luar yang mungkin N75 pernah buat lah?
2: Pernah buat? Smart card.
0: Smart
2: card kita dapat ambil ini Malaysia Boot Record. Kita bawa terima kasih to OC lah. Famous punya.
0: Orang kuat
2: kita cuma bagi sokongan macam manpower lah. Manpower support.
0: Okay, tapi tadi kan konselor saya dengar juga Puan Fitriana katanya walaupun di Miri N75 Senadin kira macam apa namanya yang sebagai orang kuat di belakang tabir juga menyokong program ini. Tapi ada dari dun-dun lain, dun berkenu,
2: dun-dun lain ada juga.
0: Macam mana tu?
2: Tapi jarang lah.
0: Ini memang tempat, dijemput
2: tempat,
0: lah.
2: Mungkin tempat macam berkenu, mungkin kampungnya banyak. Orang sikit ramai bah. Senadin dun ni tok besar. Jadi ramai lah, sekolah ramai. Perumahan pun banyak. Itulah jadi dapat buat kumpul.
0: Jadi kaunselor mungkin ada kata-kata mau ajak, mana tahu dun-dun lain. Ini bukan Miri saja dengar kita, seluruh Sarawak, ajaklah mereka.
2: Boleh juga,
0: buat benda sama,
2: benda
0: bagus
2: juga,
0: kita kongsi mah.
2: Boleh.
3: Macam ni ching.
2: Boleh.
0: Iya. Tengok boleh itu Rinas. Lain dah bunyi sila dua.
2: Nanti akan imbat dia orang.
0: Kalau banyak-banyak sakap tu.
2: Okey
0: lah. Terima kasih lah kaunselor.
2: Okey. Terima kasih.
0: Kami suka menyoalnya Teh Rinas. Kami suka dengar yang pun selain. Lalu kami tak ikut-ikut. Mati kerja kita. Tapi alhamdulillah lah, sebab kita kan menjelang kita hari Malaysia. Teh Rinas. Kita tu masyarakat di Sarawak tu ibu sebut Malaysia. Kita di Sarawak tu pun sudah cukup banyak dengan
1: etnik
0: kita. Kita boleh masuk saja bahasa mana-mana. Walaupunnya bunyinya tak lain. Manut dengan itit tak nak.
1: Jadi faham. Asalnya faham je okey lah.
0: Jadi sebab sikit je masa, jadi kami rasa kami mau tanya dengan Puan Fitrina lah, yang selaku pengerusi penyalas untuk program tu, apa lagi yang belum dikongsikan ya tadi Puan Au?
4: Kita highlight untuk kita pun program tu adalah selain daripada kita akan apply untuk Malaysia Book of Records.

0: Kita kemuncak program kita adalah persembahan choir yang membabitkan 250 orang anak-anak yang berkeperluan khas tok lah. Okay, kita pun mensasarkan Malaysia Book of Record untuk choir team kita tok. Untuk apa tak peserta orang berkeperluan khas paling banyak menyanyi dalam satu choir. Lagu yang akan kita dendangkan Biar Sampai ke Bintang, nyanyian daripada Asmida. Pernah tak dengar lagu ya?
1: Pernah.
0: Lagu yang banyak erti untuk sidak anak-anak tu, supaya sidaknya tahu si ada benda yang si ada gunung yang terlalu tinggi.
1: Betul.
0: Si ada laut yang terlalu dalam untuk memisahkan sidaknya dengan cita-cita sidaknya. Astaghfirullah.
2: Kami semadi batuk tak ina, semusi batuk mau kami berlagu.
0: Ya. Yeah.
2: Terbelan.
0: Choir tu akan diketuai oleh kami sendiri lah. So kita akan membimbing 250 orang tu dengan kita pun 50 orang petugas dan kru kita. Jadi kita akan sekali mendengarkan lagu tu sebagai kemuncak program tu. Kita orang fikir orang berkeperluan khas pandai berlagu nak.
2: Ada
0: sebulan suara, sebulan kami orang training. Kami orang training every day sebulan. So kami happy lah. Presiden pun happy dengan keputusan dan apa yang kami orang lihat selama hari ke hari. Mula-mula yang susah lah, tapi sudah minggu kedua, ketiga, keempat, alhamdulillah semuanya baik-baik belaka.
2: Oh, semuanya dapat dihandle.
0: Yes. Yalah yang paling bestnya. So, kita ingin menyeru seluruh warga Miri untuk datang menyaksikan anak-anak kita untuk beri sokongan dengan sidaknya. Mudah-mudahan sidaknya lebih berkeyakinan diri. Mudah-mudahan sidaknya terasa diterima, bak kata presiden lah, diterima oleh masyarakat. Si ada lagi lah apa yang orang nangga-nangga sidaknya yang pelik-pelik kelak lah. You know, because walaupun sidaknya si dapat seperti manusia yang sempurna, tapi ada sisi lain yang sangat istimewa. Ya, yang perlu kita raikan lah.
2: Yalah kesimpulannya Teh Rinas. Mungkin kita ada mau tanya soalan juga Rinas ni, tahu ada terlintas di pikiran.
1: Semua soalan ya dah dijawabnya sebenarnya. Ada juga nak nanya berkenaan dengan pengisian program tadi. Sudah juga di padahnya awak. Cukup lengkap lah pengisiannya untuk
0: hari itu. Terima kasih.
2: Yalah tadi. Tapi hari itu kita ada special request juga.
1: Ada Rinas. Special request.
2: Walaupun ada ceritanya untuk Miri Special Need Fest ya, ada special request. Sidaknya mau kita ucap hari jadi. Untuk twin siapa Teh Puan? Twin Fitrina.
0: Belum. Bukan. Aku belum ada betwin.
2: Adalah anak sidaknya twin. Dua orang.
1: Ya, twin.
2: Jadi kita ucap happy birthday lah untuk anak-anak tim sidaknya tadi. Lupa nama ya nak. Okey lah Rinas. Yalah yang kami orang dari Miri tak dapat mbak untuk kita orang. InsyaAllah lain kali kita mbak lagi lah geng-geng lain. Mungkin banyak sebenarnya info dan juga aktiviti Tok Rinas. Cuma yalah mau dengan si mau jasa tidaknya datang kata kita ni nak.
1: Betul. Mungkin berkonsep info insyaAllah. Mungkin Tok lah peluang sidaknya untuk apa mewarkan juga lah aktiviti-aktiviti sidaknya nak.
0: Okay. Jadi tak akhir daripada kami orang supaya kita orang ingat our philosophy for Miri Special Needs Fest adalah a stage to sing, a stage to dance, a stage to express themselves, a place to play, a place to create, a place to dream, and above all, a place where you belong.
2: Okey, jadi semoga yang dirancangkan akan berlangsung dengan
0: amin.
2: Semoga semuanya lancar.
1: Amin.
2: Dan, lepas tu dapat mulah lagi rekod-rekod baru orang Rina.
1: Tahu nak.
0: Kita kita suggest lah rekod kami orang berpodcast paling lama.
1: Saya ada masalah. Janji semua berkelakar itu.
0: Boleh.
2: Yang penting pastor saya akan cop sidaknya Rinas. Okey, yalah dari kami orang Teh Rinas untuk info ekspresi hari itu di Miri.
0: Terima kasih Sarawak FM.
1: Nice. Ya. Okay. Terima
0: bye-bye.
1: Kasih juga.
0: Bye-bye.
1: Dan jangan kepada
3: Jumpa lagi.
1: Terima kasih atas info-info yang diberikan. InsyaAllah kita harapkan perjalanan program tu berjalan dengan lancar kelak.
0: Amin.
1: Amin. Dan dipermudahkan.

0: dan juga kepada pendengar-pendengar kita, insyaAllah kita akan bersama dengan Miri lagi untuk minggu hadapan, hari Khamis, setiap Khamis. Agaknya bersama dengan Syaz kot.
1: Saya lagi kan boleh.
0: Kan. Okey Syaz, terima kasih. Dan kita akan kembali ke sarang kita masing-masing. Syaz pulang ke Miri, kami pulang ke Sarawak FM. Kita akan jumpa lagi untuk minggu hadapan. Tapi ada lagu yang terakhir sebelum kita habiskan segmen import ekspresi kali tu, adalah lagu daripada Amar Haikal. Lagu tajuknya Gila Bayang.
2: Gila Bayang.
0: Dia mesti rancak sikit tau, Gila Bayang sikit.
1: Okey, boleh.
0: Sebab kita boleh imagine juga tadi nak, dengan program-program tadi pun boleh kita terbayang-bayangnya. Sambil dengar kita getuk, mesti ada yang angkat bahu kali tu. Mau nak bocor di belakang pun boleh.
1: Jom. Boleh.
0: Okey, jom kita bimbo dengan lagu Gila Bayang. Dan terima kasih kepada Miri FM dan semua.
1: Okay, bye-bye.
0: Jumpa lagi. Bye-bye.

0: ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Salam sejahtera kepada para pendengar. Saya Logavino Nakaswaram daripada Cawangan Penguatkuasaan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak yang bertugas sebagai seorang penguatkuasa farmasi. Pada hari ini, menerusi program AIS Sihat, saya ingin berkongsi sedikit maklumat mengenai topik awas produk kosmetik beracun. Bagaimanakah Kementerian Kesihatan Malaysia memastikan produk kosmetik yang berada di pasaran adalah selamat untuk digunakan oleh orang ramai? Bahagian Regulatory Farmasi Negara, NPRA, menjalankan pemantauan terhadap produk kosmetik di pasaran secara berterusan melalui aktiviti surveillance, iaitu program pengawasan mutu produk kosmetik bernotifikasi di pasaran atau lebih dikenali sebagai Post-Market Surveillance, PMS. Antara aktiviti-aktiviti di bawah program pemantauan ini adalah seperti penyaringan kandungan bahan dan maklumat produk kosmetik bernotifikasi, persampelan produk kosmetik di pasaran, ujian terhadap sampel produk kosmetik, penyemakan label dan tuntutan produk kosmetik, pemeriksaan premis penghilangan, audit fail maklumat produk, pemantauan iklan kosmetik dan pengurusan aduan produk kosmetik. NPRA membuat persampelan produk kosmetik di pasaran berdasarkan risk-based approach melalui pelbagai kaedah seperti membuat pembelian produk kosmetik di pasaran dan turut bekerjasama dengan bahagian penguatkuasaan farmasi KKM. Sekiranya pengguna mengalami kesan sampingan, apakah yang boleh dilakukan oleh pengguna? Apakah saluran yang ada? Sekiranya orang ramai mengalami sebarang kesan sampingan daripada penggunaan produk kosmetik, mereka boleh melaporkan kepada Section Surveillance dan Aduan, Pusat Compliance dan Kawalan Kualiti NPRA melalui email aduan.kos@npra.gov.my atau di talian 03-7801-8433. Aduan juga boleh disalurkan ke Cawangan Penguatkuasaan Farmasi di setiap Jabatan Kesihatan Negeri. Sekiranya terdapat sebarang aduan atau pertanyaan berkenaan pengimportan produk farmasutikal dan kosmetik, sila hubungi Bahagian Penguatkuasaan Farmasi KKM di talian 03-7841-3200 ataupun mana-mana pejabat Cawangan Penguatkuasaan Farmasi Negeri. Sebarang aduan atau pertanyaan juga boleh disalurkan melalui Sistem Pengurusan Aduan Awam, SISPA KKM. Selain itu, pengguna juga dinasihatkan untuk berhenti menggunakan produk kosmetik terlibat dan merujuk kepada profesional kesihatan jika perlu.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda. Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz. Okey, 88.9 MHz. Kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Waktu sekarang pukul 11.12 minit pagi. Okey, selamat pagi diucapkan kepada anda yang bersiaran bersama kami waktu itu untuk edisi kami 10 September 2026 bersamaan 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bertemankan saya DJ Merina Semarang Party untuk menemani kita orang dalam segmen Ekspresi Warnai Hari Anda di jam yang kedua. Okey, untuk anda yang tengah pun mendengar kami, sikiralah di sini-sini aja frekuensi 88.9 Kuching dan juga Kota Samarahan. Ada yang menyambut hari lahirnya hari itu, selamat menyambut hari lahir, semoga panjang umur, murah rezeki. Ada yang menyambut hari anniversary, semoga kekal bahagia hingga ke akhirnya, insyaAllah. Dan juga mungkin ada yang orang kata tadi pergi jalan-jalan untuk hari itu, tapi jangan ke sini-sini sebab keadaan cerebu kita belum lagi reda, belum lagi sihat. Mana yang kita orang nak pergi ke luar, ya, nak molah aktiviti luar ataupun molah kerja-kerja diri luar, pastikan kita orang jangan lupa pakai pelitup muka. Okey, pastikan kita orang maki, ya, jangan si pakai sebab kita bukan menghirup udara yang segar tapi udara yang belum sihat waktu tu. Jadi jagalah kesihatan, jagalah diri. Mana yang berisiko, ya, daripada kanak-kanak, jangan imbak keluar tanpa topeng muka. Sidak warga mas yang berisiko, ibu-ibu mengandung juga. Jadi jagalah kesihatan kita orang supaya mengelakkan daripada jangkitan-jangkitan ataupun penyakit yang si diingini. Okey. Alright, insyaAllah lepas tu kita akan bacakan lagi antara komen yang telah pun dihantar daripada ruangan komen kami di Facebook Surai FM. Jangan lupa like, follow dan juga share. InsyaAllah Rina akan bacakan juga komen daripada anda. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu dengan sebuah lagu daripada Ceman, ha, daripada Iman Tried untuk anda di Sarawak FM. Sati sejewa cantik.

0: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Kedinginan cuaca pegunungan dan keindahan hamparan sawah padi yang luas menanti kunjungan para pengembara di utara bumi Sarawak. Hari ini, Nadia nak membawa anda meneroka keunikan Kampung Buduk Nor di Bak Kelalan, sebuah hub penempatan tanah tinggi bersebelahan sempadan negara yang menggabungkan keunikan agropelancongan dan warisan budaya etnik Lun Bawang. Terletak pada ketinggian 3,000 kaki di atas paras laut, Kampung Buduk Nor merupakan pintu gerbang utama ke Bak Kelalan kerana menempatkan kemudahan lapangan terbang luar bandar. Kawasan tanah tinggi ini sangat kenal dengan sektor pertanian seperti pengeluaran buah apel tempatan variety mana lagi serta tanaman strawberry. Dari aspek warisan, kampung ini memelihara rumah panjang Sigar Lambung yang merupakan satu-satunya rumah panjang tradisional Lun Bawang yang masih wujud di kawasan tersebut. Di sini, para pelancong berpeluang menikmati hidangan tradisi yang unik seperti nasi lembek Nubalaya, biskut, roti benak serta minuman kopi beras tanpa kafein yang dihasilkan daripada beras adan tempatan yang dipanggang. Bagi memaksimumkan pengalaman percutian anda di sini, saya mengesyorkan lawatan singkat ke puncak Bukit Doa Tudal Puneng Kelalan dengan menaiki kenderaan pacuan empat roda untuk menyaksikan pemandangan panorama seluruh lembah Bak Kelalan. Selain itu, luangkan juga masa untuk melawat kawasan mata air garam Buduk Bui bagi melihat kaedah tradisional masyarakat setempat menghasilkan garam gunung yang kaya dengan mineral. Memandangkan kawasan ini bebas sepenuhnya daripada masalah pencemaran cahaya kota, pastikan anda melihat keindahan hamparan bintang Bima Sakti dengan jelas dari halaman inap desa pada waktu malam. Daripada keunikan rasa kopi beras di dapur kayu tradisional hingga ke kerlipan bintang di langit malam, Buduk Nor ialah bukti ketenangan lanskap tanah tinggi Sarawak yang tiada tolok bandingnya. Jom kita raun ke Buduk Nor. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa di Juraun.
3: Tindakan yang perlu diambil semasa jerubu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
4: Sarawak FM Sehati Sejiwa. Okey, Sarawak FM Sehati Sejiwa kembali lagi untuk bersama dengan kami di Sarawak FM waktu untuk pukul 11.21 minit pagi. Okey, selamat pagi diucapkan kepada Mahani Ani. Hai DJ Rina Surapati katanya yang bertugas di ekspresi warna'i hari anda retok dengan kita di radio online jap sambil mula kerja. Ha, mun ada kesempatan kelak nak minta putarkan lagu daripada Marsha, Hening Rindu. Ha, okey, yang jap katanya. Terima kasih Happy Conti. Okey, terima kasih Mahani. Okey, kita ada juara daripada Sajah Jedia. Terima kasih singgah sekejap di kami di sini di Sarawak FM. Jangan lupa like, follow dan juga share. Okey, daripada Sajah Jedia, assalamualaikum DJ Rina, Sarawak FM dan juga DJ Syas di Miri FM tadi. Okey, selamat pagi katanya. Okey, semoga kita buat selalu salam ekspresi warnai hari anda dan selamat menjalani tugasan harian di mana mana juga untuk semua pendengar, sahabat-sahabat sejiwa, Sarawak FM Sehati Sejiwa, rakan-rakan FB, semoga kita sentiasa sehat dan dari jauh penyakit, semua perkara, segala penyakit dan juga yang diingini sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih Sadiah Jijia dan daripada Nek Mok. Hai Nek Mok, selamat pagi. Assalamualaikum DJ Rinas. Katanya selamat pagi, semoga dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dan juga untuk semua sahabat, walaupun kita hanya mengenal di alam maya, semoga persahabatan kita sentiasa kekal hingga selamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Okey, satu lagi komen sebelum Marina nak bacakan, nak kongsikan juga lagu-lagu yang lain selepas tu. Daripada Sarah Ganti, assalamualaikum DJ Rina Suarapati cantik. Selamat bertugas di siaran Ekspresi Warna I hari anda. Dan juga kami layan tugasan kita dan sehat, semoga sehat selalu. Layan Sarawak FM sentiasa dekat di hati. Terima kasih banyak-banyak. Terharu saya. Gitu. Okey, apa kata kita berhibur dulu dengan sebuah lagu dandut daripada Rina Eva, dan selepas yang kita akan tunaikan lagu permintaan daripada rakan kita Mahani Ani dengan lagu Hening Rindu daripada Marsha. Okey, jom kita berhibur dulu dengan sebuah lagu dandut daripada Rina Eva untuk anda. Asyik Merindu, untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa cantik.

Mahampir Pro Call 12 tengah hari. Seperti biasa 12 tengah hari kita akan ikuti berita ringkas daripada Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Azaz Azmi lepas tu. Okay, jadi untuk info yang seterusnya yang Rinas nak kongsikan berkenaan dengan bacaan tertinggi IPU bagi Sarawak setakat pukul 11 pagi tadi lah, baru sempat kita nak kongsikan. Jadi untuk hari tu tadi 10 September 2026, beberapa kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sehat setakat pukul 11 pagi tadi. Jadi Sari K mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 195, diikuti IPD Serian 183 dan Samarahan 177. Sibu dan Seri Aman masing-masing merekodkan 156, manakala Mukah 154. Sementara ya Bintulu merekodkan 96, ILP Miri 83, Kapit 77, Miri 76 dan Limbang 63, semuanya dalam kategori sederhana. Bagi bacaan terkini bagi Sima Laju dan juga bagi Sama Laju dan juga Kuching belum tersedia, namun setakat pukul 10 pagi tadi masing-masing mencatat 164 dan 170, iaitu pada tahap yang sihat. Jadi pendengar di kawasan terjejas dinasihatkan untuk mengambil langkah berjaga-jaga dan mengurangkan aktiviti luar jika perlu. Okey, ha, jom kita berhibur lagi dengan lagu yang seterusnya untuk hiburan kita. InsyaAllah 12 tengah hari kita ke ikuti berita Sarawak FM. Jangan ke mana-mana, terus untuk bersiaran bersama kami hingga penghujung rancangan kelak. Okey, ha, pada segmen yang seterusnya insyaAllah. Dan saya akan bacakan juga antara komen-komen yang dah dihantar di ruangan Facebook kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Kita boleh juga dengarkan kami di rtmclick.gov.my Sarawak FM. Klik je ajak di siar, di mana-mana ajak, di telefon pintar kita orang pasti ada telus je radio Sarawak FM di siar. Okey, untuk itu selamat mendengar kami di Sarawak FM dengan lagu seterusnya, Jika Tiada Esok, drama band untuk anda di Sarawak FM. Cantik.

0: pencemaran udara. Pembakaran terbuka kebanyakan yang dikesan berlaku di kawasan tapak pelupusan sampah, sisa pepejal di kawasan industri dan tapak pembinaan, sisa perladangan, sisa kebun serta pembakaran di hutan simpan. Keadaan pencemaran menjadi lebih serius pada musim panas yang berpanjangan kerana turut menyumbang masalah jerebu yang menjejaskan kesihatan awam dan mengurangkan jarak pengkatan. Jadi, sebagai masyarakat yang penyayang, kita perlu bekerjasama untuk menjaga kebersihan kawasan persekitaran. Sayangilah dunia kita.
1: Awas ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Sorry.
1: Siti.
0: Siti.
2: Sampai juga nyaman tetap. Tapi lepas ni, aku dengar tak ada buat tetap ya.
0: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh. Hari tu kita jangan nak stres-stres. Bila kerja kita. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh. Hari tu kita happy.
3: Ekspresi.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silahkan. Kopi yang jen nah.
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya Allah.

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azaz Azmi dalam berita ringkas Sarawak FM. Perkembangan nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Miri. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang, Ulu Baram masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan bahawa keputusan tersebut masih menantikan proses analisis daripada Jabatan Kimia. Sehubungan dengan itu, jenazah kesemua mangsa belum dapat diserahkan kepada waris buat masa ini. Proses pengesahan identiti melalui ujian DNA dijalankan di Kuching, manakala bedah siasat dijalankan pagi ini di Hospital Miri. Dalam pada itu, Ketua Polis Daerah Marudi, Deputi Superintendent Nor Aizan Muhammad Jamil ketika dihubungi RTM memaklumkan bahawa tempoh proses bedah siasat berkenaan masih belum dapat dipastikan. Beliau menambah urusan membawa pulang jenazah ke kediaman atau negeri masing-masing turut bergantung pada keputusan ujian DNA tersebut. Semalam, kesemua jenazah tiba di Hospital Miri kira-kira pukul 6 petang selepas dibawa keluar dari lokasi nahas di Long Lelang menggunakan helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM. Impian seorang jururawat yang terkorban dalam nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang, Ulu Baram untuk melanjutkan pengajian tidak kesampaian. Mendiang Jesse Payajok, 44 tahun, sebelum ini merancang untuk menyambung pengajian dalam Advanced Diploma in Midwifery pada tahun hadapan. Menurut rakan karibnya, Caroline Sawai Joseph Acunggat, mendiang menyertai tugasan FDS buat kali terakhir bulan ini belum mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada pengajian berkenaan. Beliau yang mengenali mendiang sejak 21 tahun lalu menyifatkannya sebagai seorang yang berjiwa lembut, berdedikasi serta berhati mulia. Mendiang juga pernah menggunakan wang simpanan sendiri bagi membiayai tambang perjalanan pesakit dari kawasan pedalaman Bario ke Hospital Miri. Caroline turut mengenali seorang lagi jururawat yang terkorban dalam nahas itu. Kenangan manis bersama mendiang Depra Moset, 40 tahun, akan terus terpahat dalam ingatannya. Menurut Caroline, mendiang Debra Moset dikenali ramai sebagai seorang yang mesra, mudah dikenali, mudah didekati dan gemar bergurau senda. Tegasnya, Debra merupakan seorang petugas yang teliti, bertanggungjawab serta amat penyayang terhadap para pesakit di Klinik Kesihatan Jambatan Suai. Perbualan terakhirnya bersama mendiang Debra telah berlaku pada Februari lepas dan hanya berkisar mengenai urusan kerja. Pada Selasa, sebuah helikopter BO-105 yang membawa 5 individu termasuk juruterbang terhempas berdekatan lapangan terbang landasan pendek Long Lelang. Selain Jesse dan Debra, mangsa lain yang terkorban ialah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, 30, pegawai perubatan Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, 33, dan pembantu perubatan Alexen Adit Henry, 31 tahun. Kebajikan dan keselamatan petugas kesihatan perlu terus diberi perhatian. Ini bagi memastikan mereka dapat menjalankan tugas dalam persekitaran kerja yang selesa dan selamat. Sehubungan itu, kemudahan di Klinik Kesihatan Bintangor ditambah baik menerusi kerja naik taraf kantin. Ini termasuk penggantian pendawaian elektrik, pemasangan tingkap aluminium, kipas baru serta unit penyaman udara. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Maradong, Dato' Ding Kuong Hing berkata, usaha tersebut dilaksanakan selepas mengambil kira keperluan petugas yang menggunakan kantin berkenaan sebagai ruang rehat sepanjang waktu bertugas. Beliau berkata demikian kepada media pada majlis penyerahan mesin glukometer dan lawatan ke kantin Klinik Kesihatan Bintangor. Dalam pada itu, panel penasihat Klinik Kesihatan Bintangor turut menyumbangkan 20 unit glukometer untuk membantu pesakit yang memerlukan pemantauan paras glukosa secara berkala. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Azaz Azmi, dengan itu Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mun rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.

0: disampaikan jadwal sholat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Baiklah, kita mulakan dulu dengan zon khas masuknya solat fardu zuhur untuk tengah hari itu pada pukul 12.17 tengah hari. Zon 1, 12.19 tengah hari. Zon 2, 12.24 tengah hari. Zon 3, 12.27 tengah hari. Zon 4, 12.32 tengah hari. Zon 5, 12.34 tengah hari. Zon 6, 12.34 tengah hari. Zon 7, 12.37 tengah hari. Dan zon 8, 12.40 tengah hari.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Sarawak FM Sehati Sejiwa kembali-kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Masih lagi bertemankan saya DJ Rina Semerpati cantik. Okey, 12:19 tengah hari. Selamat menjamut tengah hari lah kepada kita orang mungkin baru keluar daripada pejabat nak pulang rumah, ada yang nak masak awal kah? Okey, apapun, selamat menjamut selera juga diucapkan kepada anda. Kepada mak-mak yang mungkin ada lagi yang masih lagi berperang di dapur ya, tengah memasak agak kelentang-lentong di dapur dengan dak kuali dak kelidonya, selamat memasak, memasak dengan hati yang ikhlas, insyaallah nyaman masakan hari tu. Jadi bila masakan kita ikhlas, nyaman lah rasanya. Jangan masakan dengan ikut mood, bermood-mood jaklah masakan kita yang kita rasa. Okey, apa pun, terima kasih kepada anda kerana memilih Sarawak FM sebagai teman setia anda sehati sejiwa. Apa kata kita bibur lagi dengan lagu yang seterusnya daripada Pujangga, kata Pujangga untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa cantik.

0: Mas Naya,
1: jangan marah.
2: Hai,
3: kami
2: 16 Dairy. Anda ingin dengarkan kami? Dengarkan
4: Sawah FM di Serian 94.8 FM.
5: Frekuensi Sarawak FM, Kuching 88.9 MHz.
6: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang budiman, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dikasihi, insyaAllah hari ini kita akan menekuni apakah yang dibahaskan dalam Surah Luqman ayat yang ke-14. Jom kita hayati. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir menyusunya, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan ingatlah kepada akulah jua tempat kembali untuk menerima balasan. Selepas Allah menyebut tentang nasihat seorang ayah kepada anaknya, maka Allah terus menyebut berbuat baik dengan ibu bapa, kerana ibu bapa itulah yang sepatutnya memperkenalkan anaknya dengan tauhid dan agama. Satu kelebihan berbuat baik kepada ibu bapa ini, pendengar sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya selepas menyebut tentang menyembah kepadanya, yakni tauhid kepada Allah. Dalam ayat sebelum ini, Luqman mengajar anaknya tentang tauhid, dan apabila sampai kepada nasihat untuk anak itu tentang berbuat baik dengan ibu bapa, bukan Luqman yang memberi nasihat, tetapi Allah sendiri yang memberi nasihat kepada anak itu untuk hormat ibu bapa. Nasihat ini bukan sahaja untuk anak Luqman, tetapi kepada semua anak-anak di dalam dunia ini. Allah ingatkan kepada semua anak-anak untuk berbuat baik kepada ibu bapa masing-masing. Layanilah mereka dengan baik dan melebihi daripada orang-orang lain, kerana tidak sama ibu bapa itu kalau dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Pendengar yang dimuliakan, ayat ini juga Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita tentang syukur. Kita kena bersyukur kepada Allah kerana semua yang kita ada ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun banyak jasa ibu bapa, ia tetap tidak dapat menandingi jasa Allah kepada makhluknya. Tapi kemudian Allah kembali mengingatkan kepada anak-anak untuk berlaku baik kepada ibu bapa, walaupun mengingatkan kepada kita tentang pengorbanan seorang ibu. Bersyukurlah kepada Allah atas kurniaannya kepada kita, figura ibu dan bapa di dalam kehidupan. Antara tanda syukur kepadanya adalah dengan kita menjaga mereka, tidak membiarkan mereka hidup dalam susah dan sengsara, mencukupkan keperluan mereka sehinggalah menyelesaikan urusan pengebumian mereka sekiranya kita masih hidup ketika pemergian mereka. InsyaAllah, semoga Allah menjadikan kita sebagai anak soleh yang sentiasa menjaga orang tua dengan baik dan taat dari kecil sehinggalah ke hujung usia mereka. InsyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
6: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

Negur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Baik, pada Nuha Bahrin dan Naufal Azrin dengan sebuah lagu Jika yang baru saja kita dengarkan. Dan insyaAllah untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat pada zuhur bagi anda yang berada di zon 8 Kuching Bau Lunduk dan juga Sematan, tepat pada pukul 12.40 minit tengah hari. Jadi teruskan lagi untuk bersiaran bersama kami dengan sebuah lagu daripada Hijaz Rasulullah untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Jangan ke mana-mana, tune kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Cantik.

0: Ekspresi.
1: Kami di Surah FM mengucapkan selamat menaikan solat Fardu Zuhur kepada kaum muslimin dan juga muslimat, dan teruskan lagi untuk bersiaran bersama kami dengan lagu seterusnya Munib Hijaz Seteguh Cinta Rasul untuk anda di Surah FM Sehati Sejiwa.

Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraikan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.

Pasaran hartanah kekal berdaya tahan. Liputan 5G capai 90%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: berita seterusnya. Orang ramai disaran mengawal keresahan dan emosi ketika berdepan keadaan jerubu bagi mengelak kebimbangan berlebihan yang boleh menjejaskan rutin harian serta kesejahteraan mental. Pakar psikologi klinikal Dr. Nur Aisyah Rosli menegaskan, keadaan jerubu yang menghadkan aktiviti luar rumah boleh mencetuskan rasa resah, gelisah dan panik, khususnya dalam kalangan individu yang sememangnya mudah mengalami kebimbangan.
1: Kita nampak macam jerubu ni benda biasa saja, tetapi orang yang ada penyakit terutamanya, dia akan lebih terkesan lagi. Sebab mungkin rutin hariannya kena keluar rumah setiap hari, dan sebab itulah keadaan itu boleh menjejaskan kesihatan dia lah.
0: Jelas beliau, keadaan itu menjadi lebih mencabar bagi individu yang pernah mengalami trauma ketika episod jerubu terdahulu, khususnya yang pernah mendapatkan rawatan di hospital akibat kesan jerubu.
1: Emosi akan terganggu disebabkan jerubu ni, terutamanya kepada mereka yang pernah mengalami trauma dengan keadaan jerubu yang lepas, mana mereka mungkin pernah masuk hospital dan sebagainya. Jadi keresahan ini lebih lipat kali ganda disebabkan ketakutan mungkinkah jerubu kali ini mendatangkan kesan yang lebih parah lagi berbanding jerubu yang lepas lah.
0: Beliau berkata demikian selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Ke perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 5 maut, manakala 87 lagi masih hilang selepas sebuah kapal terbakar di perairan berhampiran kawasan tumpuan pelancong di wilayah Palawan, Filipina. Menurut pengawal pantai tempatan, kebakaran berlaku ketika kapal itu membawa 117 penumpang dan 17 anak kapal, kira-kira 1.2 batu nautika dari pantai perbandaran Koron. 42 orang berjaya diselamatkan dan operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Arab Saudi mengeluarkan amaran potensi bahaya bagi dua bandar di selatan negara itu, iaitu Abha dan Khamis Mushaid. Menurut Direktorat Jeneral Pertahanan Awam Arab Saudi, orang ramai dinasihat supaya berwaspada terhadap kemungkinan bahaya itu dan mematuhi arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Bagaimanapun, kenyataan itu tidak memberikan sebarang maklumat mengenai bentuk atau punca bahaya yang mendorong amaran berkenaan dikeluarkan. Beralih ke sukan, 10,000 anggota polis dikerahkan bagi mengawal keselamatan bersempena upacara pembukaan Sukan Asia minggu depan di Nagoya. Menurut agensi polis kebangsaan, upacara pembukaan itu dijangka dihadiri Maharaja Naruhito dan Maharani Masako. Kawasan dalam lingkungan kira-kira 1 km dari lokasi upacara serta tempat penginapan pasangan diraja akan ditetapkan sebagai zon larangan penerbangan drone. Bola sepak Liga Juara Eropah, pengendali Barcelona Hansi Flick menyifatkan penyerang mudanya Lamine Yamal sebagai pemain luar biasa yang layak memenangi anugerah Ballon d'Or. Pengendali Feyenoord Giovanni van Bronckhorst turut menyamakan kualiti bintang muda itu dengan legenda bola sepak Ronaldinho dan Lionel Messi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran hartanah kekal berdaya tahan. Liputan 5G capai 90%. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ekspresi Warnai Harian Sarawak FM.
1: Sarawak FM kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Waktu sekarang pukul 1.15 minit tengah hari. Okey, kembali untuk bersiaran bersama kami frekuensi 88.9 MHz. Masih lagi bertemankan saya DJ Rina Sonarapati untuk jam yang terakhir kita dalam pertemuan Ekspresi Warnai Hari Anda. Okey, Sarawak Family Planning Association atau SFPA akan mengadakan kempen salingan Pap Smear percuma bagi membantu wanita mengesan kanser servik pada peringkat awal. Jadi kempen tu akan berlangsung pada hari Sabtu 19 September 2026 dari jam pukul 8 pagi sampai pukul 12 tengah hari yang bertempat di Klinik Sarawak Family Planning Association Jalan Piramdi, Kuching. Jadi bayaran tu adalah percuma aja. Jadi jomlah sama-sama kita pergi siar, sama-sama kita manfaatkan peluang tu untuk membantu saringan kesihatan wanita dan juga menjaga kesihatan diri. Saringan awal, langkah awal mencegah kanser cervix. Jadi toklah peluang untuk wanita-wanita, bolehlah datang pada 19 September 2026 hari Sabtu kelak, pada pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari. Mula datang awal pun boleh, siaplah lama dulu tunggu nak. Okey, ialah antara info yang kita nak kongsikan untuk kita orang. Jom, Simple Plan, perfect untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa Cantik.

Perfect Simple Plan membawa ke pukul 1.21 minit tengah hari. Okey, info yang kita nak kongsikan ya, berkaitan info seterusnya. Dan tadi dah pun kita dengar lagu Simple Plan, Perfect. Walaupun apa yang kita pula itu, kita harapkan semuanya insyaAllah berjalan dengan lancar dan dipermudahkan. Walau apapun alasan kita untuk terus hidup, peganglahnya erat-erat. Mungkin keluarga, impian, tanggungjawab atau sekadar keinginan untuk melihat hari esok, sip perlu alasan yang besar. Kadang-kadang satu sebab yang kecil pun dah cukup untuk mengolah kita rasa terus melangkah. Hari tu terasa berat, bertahanlah untuk hari esoknya. Hari esok mungkin membawa satu yang belum kita tahu. Nen tahu ada satu something yang boleh buat kita perfect dalam kehidupan. InsyaAllah yang kita inginkan. Semoga apa yang kita pula, apa yang kita cari rezeki untuk hari tu dipermudahkan untuk anda yang mendengar kami di Sarawak FM. Okay? Alright, jom kita berkongsi lagi antara info yang kita nak kongsikan untuk anda, yang mana masyarakat digalak kuasai seni Taranum Al-Quran. Johan Qori Negeri Sarawak Muhammad Safwan Mahli menggalakkan masyarakat mendalami seni bacaan Al-Quran, berlagu atau taranum bagi meningkatkan penguasaan teknik bacaan yang betul, teratur dan jua indah. Jadi menurutnya jua, katanya taranum bukan tok bukan sekadar memperindah alunan bacaan, malahnya perlu dipelajari dengan kaedah yang tepat supaya bacaan ayat suci Al-Quran dilakukan dengan baik. Katanya Chua ketika ditemui pada kelas tahsin tilawah Al-Quran, dua anjuran Ikatan Qura Lawas atau Ikhlas di Hotel Sri Malaysia Lawas pada Sabtu lalu, program tu yang memasuki kali kedua terbuka kepada semua peringkat umur secara percuma. Selain memberi peluanglah kepada peserta mempelajari teknik taranum yang membimbing pelajar, membimbing pengajar yang berpengalaman. Ya, antara info yang kita kongsikan ya untuk hari itu, untuk kita orang yang mendengar kami di Sarawak FM, sehati sejiwa. Baik, kita akan teruskan lagi dengan lagu seterusnya untuk anda yang mendengar kami di Sarawak FM, sehati sejiwa. Untuk anda yang waktu ini mungkin ada yang tengah driving jauh-jauh, sambil-sambil ya jua mendengar kami di Sarawak FM, terima kasih diucapkan kepada kita orang. Dan apa yang kita doakan semoga kita orang jangan layap, jangan lekoh, hati-hati di jalan raya, jalan perjalanan yang jauh-jauh ya, jangan ngantuk, takut ada kejadian microslip yang si diingini. Jadi kenalah orang kata tadi, apa orang kata, berhati-hati di jalan raya, right? Okay, jom kita berhibur dengan sebuah lagu dandut daripada Amelina, Sayang. Memang sayang untuk anda di Sarawak FM, sehati sejiwa cantik.

0: Tahukah anda, Sabah dan Sarawak mempunyai detik penting dalam perjalanan sejarah masing-masing sebelum pembentukan Malaysia? Sarawak mencapai pemerintahan sendiri pada 22 Julai 1963, manakala Sabah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1963. Tidak lama kemudian, pada 16 September 1963, Persekutuan Malaysia dibentuk dengan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Tanggal 16 September bukan sekadar sebuah tarikh dalam kalendar. Ia menjadi detik bersejarah yang menyatukan perjalanan, harapan dan masa depan bersama untuk membentuk sebuah negara bernama Malaysia. Hari ini, apabila kita menyambut Hari Malaysia 2026, marilah kita terus mengenali sejarah yang membentuk negara ini, kerana menghayati sejarah bererti menghargai akar pembentukan Malaysia, menghormati kepelbagaian dan memperkukuh semangat kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Berbeza sejarahnya, bersatu negaranya, berbilang budayanya, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia 2026. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Terus bersama Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Eh, jerubu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerubu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerbu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM prihatin.
2: Frekuensi Sarawak FM, Kuching 88.9 MHz.
3: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
4: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
3: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
5: Di Kuching, KFF Ice Works Sarawak Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan ais di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. KFF Logistics Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Fuya Energy Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Wenzet Enterprise Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 7 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Song Kau Construction Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. FL Agro PLT Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Yong Seng Development Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kota Semarahan. Gaji RM1,800 sebulan. Best Corner 4 Cafe Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. City Maintenance and Services Sendirian Berhad Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Dreams Outdoor Works, Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Kuching. Gaji RM2,000 sebulan. The Best Corner Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Di Cebu, Angel The Earth, Sendirian Berhad Cebu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Cebu. Gaji RM69.23 sehari. Hu Kiong Farm Sendirian Berhad Cebu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor penternakan ayam di Cebu. Gaji RM1,700 sebulan. HK Jaya Construction Cebu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Cebu. Gaji RM1,700 sebulan. Di Bintulu, Timor Enterprises Sendirian Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai juruteknik dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM2,500 sebulan. Siangda Construction Sendirian Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Han Wori Sarawak Sendirian Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. MJ Material and Engineering Sendirian Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Pantiasa Sendirian Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai attendant pengemasan dalam sektor perkhidmatan hotel di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Di Miri, Samling Housing Products Sendirian Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan perabot dan pintu di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Shin Yang Building Products Sendirian Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan perabot di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Tung Huat Pelita Bakong Plantation Sendirian Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Dan di Limbang, Gunung Mas Enterprise Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hadir ke Pejabat My Future Jobs UTC Kuching atau Pejabat Perkeso yang terdekat serta layari portal Job Sarawak untuk butiran lanjut berkenaan jawatan kosong yang diiklankan.
6: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
4: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
6: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

Nampaknya baru berakhir 20 minit lagi kita akan meninggalkan jejak kita di ekspresi warnai hari anda . Okey. Ya, antara pengisian kita untuk hari itu adalah berkenaan setakat pukul 12:30 hari tadi lah. Hanya serian saja yang merekod indeks pencemar udara ataupun atau IPU pada tahap yang sihat dengan bacaan 214. Jadi sementara ya, ada 8 kawasan mencatatkan bacaan sihat iaitu Samarahan 187, Kuching 184, Sarikan 173, Miri 169, Seri Aman 166, Samalaju 165, Bintulu 164 dan Mukah 144. Jadi kawasan, empat kawasan yang lain juga adalah pada berada pada tahap yang sederhana. Limbang 82, Kapit 89, Sibu 90 dan juga Miri 98. Jabatan Alam Sekitar menasihatkanlah orang ramai supaya minimumkan ataupun mengelakkan aktiviti luar di kawasan dengan IPU yang sangat sihat, manakala aktiviti luar juga perlu dikurangkan bagi kawasan yang mencatat tahap tidak sihat. Ialah antara perkembangan terkini kualiti udara di Sarawak setakat pukul 12:30 hari tadi lah yang kita dapat, yang kita kongsikan untuk anda info itu. Okey, anda mungkin ada yang duduk, masih lagi duduk di kedai-kedai kopi ya, apapun. Terima kasih. Mungkin ada di kawasan restoran ataupun di kedai-kedai makan, kedai tu ada yang mendengar kami. Terima kasih juga diucapkan kepada anda. Semoga murah rezeki, bertambah-tambah, berduyun-duyun, berpusuk-pusuk. Orang datang, datang ke kedai kita orang untuk hari tu. Amin. Dan kita juga akan berhibur dengan lagu yang seterusnya, sekaligus juga akan menutup tirai pertemuan kita dalam ekspresi warnai hari anda juga untuk hari tu. Jadi jangan ke mana-mana, sebab kita ada segmen yang seterusnya yang akan bersama dengan anda dengan lagu-lagu retro, ritma muzik retro terbaik, dengan lagu-lagu 90-an, 80-an, 70-an, lagu-lagu mensia alamat marik kita orang dapat dengar pada pukul 2 sampai 6 petang bersama dengan DJ Musrock lah. Okey, jadi stay tune bersama kami di Sarawak FM. Jangan beralih siaran, terus kekal menemani kami orang di Sarawak FM sehati sejiwa. Okey, kepada kita orang tengah kopi-kopi, minum kopi ke cice-cice di kedai-kedai kenetok, selamat santai dan juga selamat mendengar kami di Sarawak FM. Okey, satu info ringkas untuk kita orang berkenaan dengan mungkin ada yang tengah ngopi tak nak minum apa-apalah air, mungkin ada kita orang maki cawan, penting berkenaan dengan cawan tu, kita mengatikan ataupun mungkin ada yang pergi ataupun pernah terserempak ataupun tertanggalah cawan yang dah berkarat atau sumbing atau cengkik ataupun salutannya dah mengelupaskah, terkupak, terkita, tolonglah tukar. Konsep kedai boleh klasik, tapi cawannya untuk pelanggan tetap kena bersih, elok dan juga selamat. Jadi mun dapat cawan yang rosak, pecah, tebik kata kita, macam tu jangan dipakai, jangan terus pakai minum, minta minuman baru dalam cawan yang bagus sikit, untuk dan maklumkan kepada pekerja ataupun pengusaha kedai. Tu bukan kita soal cerewet bukan soal cerewet, tapi tu adalah untuk keselamatan makanan. Takut kelak tiba-tiba kita minum macam pakai cangkir tadi, nak ujung tebik ya, nak simen ni kah apa kaca kah, tak ada kita untuk minum, takkah kita yang jadi parah nah. Jadi kena lah maklumkan kepada pengusaha kedai ataupun toke kedai, toke nio kah, pekerjanya kah, periksa cawannya dulu ataupun perkakas secara berkala. Yang rosak yang si bagus lagi jangan dipakai, keluarkan dari penggunaannya, jangan dipakai lagi, engkah ke tepi mendapat beli baru. Nak jimat cawan, jangan sampai keselamatan pelanggan jadi taruhan. Okey, ingatlah. Sebab untuk aduan kita boleh salurkan melalui SISPA KKM di laman sesawangnya sendiri. Di sini orang boleh buat aduan tentang orang kata tadi kedai kita orang lah, mungkin ada terdapat cawan yang berkarat, tebi apa semua nak. Jadi jangan dipakai, pakailah cangkir baru. Okay, alright. Okay, insyaAllah. Lepas tu kita akan berbual lagi dengan sebuah lagu daripada Take My Crush untuk anda, diikuti dengan lagu-lagu yang seterusnya. Jadi jangan ke sini, banyak lagi antara lagu yang akan menghiburkan anda dalam pertemuan ekspresi warnai hari anda. Dah hampir hujung rancangan, si berasa juga dah kita. Jadi apapun yang kami harapkan
dan juga nasihatkan kepada kita orang, kurangkan aktiviti luar. Masih lagi kita dalam keadaan jerebu tu, keadaan cuaca yang belum lagi sihat, kena hati-hati, jaga diri, jaga kesihatan. Mungkin tidur ya, pergilah tidur sekejap, nyimbat kata kita nak. Jangan dipaksa mata untuk bekerja gila. Bekerja tu nang si habis siapa dikepung. Jadi apa kata dia, rehatkan minda, rehatkan, pejamkan mata seketika. Baik, kita berbual dengan lagu, sebuah lagu daripada My Crush untuk anda, menutup tirai pertemuan kita di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Apapun, saya DJ Rina Swarapati mengundur diri dengan lafaz suci lagu munia. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye, cantik.

Ritma Music Retro Terbaik di Sarawak FM. Assalamualaikum, selamat petang untuk tawang semua. Kami Muzrok bersama menemani untuk petang tu, untuk pertemuan kita selama 4 jam dari saat tu pukul 2 sampailah pukul 6 petang kelak, memainkan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman. Jadi tawang terus kekal mendengar, terutama yang suka lagu-lagu retro ataupun lagu-lagu yang kita siarkan di segmen Ritma tu. Kita memilih untuk menyiarkan lagu-lagu dari sekitar 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dan awal 2000. Okey, hari itu hari Khamis 10 September 2026 bersamaan 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Cuaca semakin bagus, semakin pulih keadaannya. Mungkin yang memberi apa nama kesyukuran kepada kita dapat memudahkan lagi segala urusan kita, semoganya lancar dan semoga keadaan yang kita alami akan beransur pulih dari semasa ke semasa. Okey, yang bertugas pada saat itu, kita ucapkan selamat menjalani tugasan dan tanggungjawab kita bersama yang diamanahkan pada sebelah petang tu hingga selesai. Dan juga mungkin ada yang sedang beristirahat ataupun ada juga yang bekerja dari rumah, yang juga masa tu juga lah kami yang menjadi cikgu, cikgu PDPA, membantu di rumah untuk anak-anak kita sebelah petang. Mungkin ada juga apa-apa, terima kasih menjadikan Sama FM sebagai stesen radio pilihan untuk menemani kita orang sambil malah apa juga pada petang tu. Dan juga di live Facebook Sama FM seperti biasa ada status kami di sini. Talian yang macam si bapa nak bagus gila, macam terputus, punya terputus gila, kita orang boleh terus gunakanlah status yang untuk ruang komen dedikasi kita orang terus guna di sini. Kalau ada masa kami akan selitkan bersama dengan komen ataupun mungkin juga ada lagu pilihan, pastikan hanya lagu-lagu retro untuk kita siarkan di sepanjang 4 jam pada petang tu. Rima Music Retro Terbaik Sarawak FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Ritma muzik retro terbaik.
5: Hai, kita dah makan cantik.
6: Udah. Kita?
5: Kami belum. Lagi kami masih dengar suara kita asyik ni kami mau makan.
6: Hello. Hello.
7: Tu sindah telefon tu. Dah duit pecah habis tu.
8: Oi, dah lagi oi. Oi. Eh, udah lagi kau, udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak makan telefonnya. Gerik aku lama juga nunggu.
9: Lama dah antun, antun.
5: Gerik pun si senang.
8: Aku nak telefon mak aku juga minta kirim duit. Aku dah kering situ.
5: Nah, pakailah, pakailah, pakailah.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Dalam temenung, tiba-tiba mengheret mindaku terkenang kepada seorang bekas teman sepengajian yang pernah membuat aku keliru. Sama ada dialah kekasih, teman sejati atau teman biasa saja. Sama ada dialah bakal jodohku atau sebaliknya. Semakin hari aku semakin senang aku bersahabat dengannya. Kemesraannya berkenalan rapat denganku membuat aku semakin keliru. Tetapi aku diamkan saja. Ya, aku mengakui, bila dia tiada di sampingku, aku mula merinduinya. Bila dia dalam keadaan sedih, sakit, kecewa mahupun tertekan, aku turut ikhlas merasa kesedihan hatinya.

0: Ada Melina dan Syida. Sini cinta sana cinta. Kita ada lagu rock, kita ada lagu dandut, kita ada lagu rap, kita ada lagu pop. Apa-apa aja jenis lah. Janji retro untuk kita siarkan setiap petang di Sok FM 2 sampai 6 petang. Cuma Muzrok jarang main Hindi, Hindustan lah. Siapa geng lain boleh sidak tera milih lagu Hindustan. Apapun, semoga terhibur dengan himpunan lagu yang disediakan untuk petang-tang diselitkan juga bersama lagu-lagu pilihan kita orang semua. Okey, untuk yang tak komen di Facebook, ada dua live di sini yang sebelum titik data putus, ada komen di sini, kami akan bacakan juga dan orang boleh pakai yang status yang terkini. Mungkin kepak juga lain kita sekali-sekali nak rehat juga. Dan pada pukul 3 petang, ikuti berita Ingkas Sok FM, Azhar sudah bersedia untuk berkongsikan info terkini perkembangan semasa musim berita ringkas tepat jam 3 petang. Dan di jam yang berikutnya lah, kelak antara lain kita ada item yang disediakan oleh penerbit yang Bab Adudu. Dan kami akan kongsikan juga perkembangan-perkembangan tempatan, perkembangan-perkembangan nasional untuk jam yang berikutnya. Jadi, kita orang terus kekal bersama mendengar di Sound FM, Sehati Sejiwa Mersi Ritma, Music Retro Terbaik.
1: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan dalam ritma.

lengkap petang kita mesti dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari. Dengarkan ritma muzik retro terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati, sejiwa.

0: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan dalam ritma.
1: Tiga petang.
2: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azaz Azmi dalam berita ringkas Sarawak FM. Seorang wanita warga emas berusia 78 tahun dilaporkan hilang selepas keluar ke kebun di kawasan rumah Philip Kaya, Durin Sibu semalam. Menurut Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sarawak, mangsa Monica Dalima Ubong kali terakhir dilihat jirannya sekitar pukul 3.30 petang ketika bersiap untuk ke kebun. Usaha ahli keluarga dan jiran mencari mangsa di sekitar rumah panjang dan kawasan kebun tidak berhasil. Laporan polis kemudian dibuat selepas mangsa masih belum pulang. Susulan itu, operasi mencari dan menyelamat digerakkan pagi tadi oleh JBPM dengan kekuatan 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBPC Bujaya dan dibantu pihak polis. Seorang lelaki dikhuatiri hilang ketika berada di kawasan hutan di Ulu Sebuloh berhampiran rumah suri Nanga Temalat Song. Freddy Manggi, 51 tahun, dilaporkan masuk ke hutan bersama abang iparnya kira-kira pukul 7 pagi hari Selasa bagi mencari daun sabong. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, mangsa mengadu sakit perut kira-kira pukul 4 petang sebelum mencari tempat untuk membuang air besar. Abang iparnya menunggu lebih 2 jam sebelum mencuba mencari mangsa namun gagal menemuinya. Usaha 4 penduduk rumah panjang mencari mangsa keesokan paginya turut tidak berhasil. Operasi mencari dan menyelamat kini digerakkan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Song bersama pihak polis, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan penduduk kampung. Pencarian meliputi radius kira-kira 3 km dengan kekuatan 6 anggota polis. Operasi yang ditangguhkan pada pukul 6 petang semalam disambung semula hari ini. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak menerusi JPJ Cawangan Kapit telah melaksanakan ops rentas agensi dengan kerjasama JSPT Kapit, Jabatan Immigration Malaysia JIM Kapit, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Kapit dan Jabatan Perhutanan Kapit. Ia bertujuan untuk memperkukuh penguatkuasaan undang-undang mengikut bidang kuasa masing-masing, khususnya dalam aspek keselamatan jalan raya. Sebanyak 115 kenderaan diperiksa sepanjang operasi. JPJ mengesan pelbagai kesalahan termasuk tiada lesen memandu, membawa muatan secara berbahaya, tidak memakai tali pinggang keledar, tiada lesen GDL serta kesalahan teknikal kenderaan. JSPT Kapit turut mengesan 2 kes untuk tindakan lanjut. Sementara itu, tiada kes direkodkan oleh JIM Kapit, AADK Kapit dan Jabatan Perhutanan Kapit. Kerjasama rentas agensi akan terus diperkukuh bagi meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan undang-undang jalan raya. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Azrina Sabri dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu saya Azaz Azmi, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Tahukah anda, Sabah dan Sarawak mempunyai detik penting dalam perjalanan sejarah masing-masing sebelum pembentukan Malaysia? Sarawak mencapai pemerintahan sendiri pada 22 Julai 1963, manakala Sabah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1963. Tidak lama kemudian, pada 16 September 1963, Persekutuan Malaysia dibentuk dengan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Tanggal 16 September bukan sekadar sebuah tarikh dalam kalendar. Ia menjadi detik bersejarah yang menyatukan perjalanan, harapan dan masa depan bersama untuk membentuk sebuah negara bernama Malaysia. Hari ini, apabila kita menyambut Hari Malaysia 2026, marilah kita terus mengenali sejarah yang membentuk negara ini, kerana menghayati sejarah bererti menghargai akar pembentukan Malaysia, menghormati kepelbagaian dan memperkukuh semangat kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Berbeza sejarahnya, bersatu negaranya, berbilang budayanya, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia 2026. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Terus bersama Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
2: Okey, kembali kita bersama di jam yang kedua sudah untuk pertemuan selama 4 jam resi Ritma Music Retro terbaik hari Khamis 10 September 2026. Okey, tarikh kacak 10/9. Ada yang nyambut hari jadi itu kah ataupun anniversary? Apapun, kita doakan semoga baik-baik semuanya. Okey, dan jom kita terus bacakan komen yang dihantar di live Facebook untuk status Ritma pada petang tu. Jam yang lepas kita mula menerima komen daripada Maznah Arni. Assalamualaikum, cuaca petang tu siap apa nak panas. Alhamdulillah je bubur kurang. Kita juga ada Hashimah kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Ritma Music Retro terbaik untuk semua. Line siap apa bagus DJ, semoga dipermudahkan urusan. Kita juga ada Adira Burhan. Salam Ritma Retro, lagu kenangan sepanjang jalan kenangan. Kami pendengar setia setiap Sound FM setiap hari 2-6 petang. Terima kasih. Kita juga ada Hajah B. Salam retro untuk semua. Cuaca mendung berjerebu, petang tu nak ke nak request lagu Pelabuhan di Laut Sepi. Jemilah Hayat. Sabtu Yang Ramli, selamat tugas semua. Untuk semua, salam 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kita juga ada Rugayah Merikan. Salam untuk semua rakan-rakan dan semua pendengar. Minta lagu Jam Abdillah, Sepi Seorang Perindu. Nora Ngah Dora, salam Ritma untuk semua. Salam sehati sejiwa. Liana Kuang juga mantap komen di untuk Mus, selamat menjalankan tugas. Dan untuk semua sahabat-sahabat di Sarawak FM. Dan juga kita ada Nuri Wis, biasa dengan pantunnya, cuaca kenung pisang tinggal kulit, sila bawa payung, cuaca panas lit-lit. Hari Khamis semua orang berbaju batik, senyum ikhlas, senyum manis, tepikan hati, mata melirik, pergi sekolah bawa bekal ibu, bangun pagi-pagi masak, pergi sekolah ayah hantar naik basikal, pergi bonceng sama kakak. Ya bukan pantun, sebab yang campur aduk di sia. Apapun, terima kasih untuk nak ya. Orang yang minta lagu basikal tu ya, cerita ayah mengantar ke basikal tu. Apapun, terima kasih Nuri. Kita juga ada madu ke ke Menyan. Salam ritma untuk semua. Mus minta lagu Search Rosanna, istimewa untuk semua sahabat-sahabat dan rakan-rakan di Sarawak FM. Okey, yang hantar komen untuk Santok, kalau kita sambung lagi, jadi kita nak terus berhibur dengan lagu-lagu berikutnya, himpunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman di Sarawak FM.

So FM Satisa Jiwa Malaysia Ritma Muzik Retro Terbaik. 3.25 minit petang. Selamat petang untuk Mas Nah Loso. Untuk komen pukul 2.30 petang tadi. Assalamualaikum, selamat tugas. Waalaikumsalam. Cuaca berjubur di Batu 11. Kita juga ada Jamilah Janiman, selamat tugas semua, selamat petang untuk semua. Amran Saili, Ritma Music Retro Terbaik Sepanjang Zaman, Mus minta siarkan lagu Merayu Tuhan. Hasanah Dawi komen pada petang tu untuk semua sahabat dan rakan-rakan pendengar semua. Juga ada Hasimah Kelas, selamat tugas semua, salam untuk semua sahabat-sahabat layan jak lagu yang disiarkan pada petang tu. Zara Jici mohon lagu Ellie Cats. Kita juga ada Nicholas Terris, kita juga ada Hamidah Mordia, salam untuk semua. Jong FC request lagu Pasti Mega. Juga ada Dayang Hanim minta lagu BPR Air Mata Jernih. Kita juga ada Jamaiah Bohri pada petang tu layan jak apa jak lagu yang disiarkan untuk semua sahabat. Dan Elisman Zetra 3, salam terindah di balik Mega Kelabu Jerebu. Andai kesempatan ini ada nak dengar lagu Wan Casanova. Okey, yang hantar komen untuk saat tu, bila kita sambung lagi untuk tak orang terus kekal bersama mendengar. Okey, yang nak dengar lagu iklim, yang nunggu lagu iklim, jom kita berhibur bersama dengan lagu tu. Aduhai Seribu Kali Sayang, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Rimam Is It Retro Terbaik Kumpulan Iklim Aduhai Seribu Kali Sayang. Tak orang suka lagu Ritma, lagu di Ritma tu lagu-lagu retro. Kita sama, kita kumpul setiap hari di Sound FM pukul 2 sampai pukul 6 petang, di mana dihimpunkan lebih 30 hingga 40 lagu disiarkan, semuanya retro. Okey, sikit info untuk kita kongsikan. Jabatan Meteorologi Map Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak serta Selangor sehingga pukul 4 petang ini. Map Malaysia melalui hantaran Facebook memaklumkan antara kawasan terlibat dengan ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di Kedah iaitu di Langkawi, Bandar Baru, Kubang Pasu, Alos, Kota Star, Yan, Kuala Muda, Padang Terap, Pokok Sena, Pendang dan Kulim. Manakala di Perak pula melibatkan Kerian, Larut Matang, Selama dan Bahagian Datuk di Selangor di daerah Sabah Bernam. Amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam dan hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Dan amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Okey, mungkin ada yang dengar di luar daripada Sarawak terutamanya yang mendengarkan kita secara online di aplikasi RTM Klik. Belum ada lagi RTM Klik, boleh install di telefon tak wan. Boleh dengar secara online. Dan bila cerita pasal online tu, bukan je di Sarawak, di seluruh dunia pendek kata tak wan boleh tune Sarawak FM. Jadi terus kekal bersama mendengar.
1: Di setiap kelopak mata yang pernah bergenam mengingatimu, di setiap hati yang pernah bergetar mengenangmu, di setiap langkah yang tak pernah berhenti mengiringimu, jangan sesekali pernah kau lupa insan-insan di sebalik kejayaanmu.

Jangan kau fikir aku tak mengerti akan kelukaanmu. Aku pun pernah terluka. Jangan kau fikir tiada sesiapa pun yang peduli pada impianmu. Aku pun pernah tersisih. Sesuatu yang paling berharga di depan mata mungkin adalah sesuatu yang paling kita tak nampak.

0: Ya, Ibnu Jarir rahmatullah alaih memberitahu apabilanya telah Islam, maka Asia telah dijemu, diseksa di panas mentari. Tetapi walaupun seksaan yang berat dipolah oleh suaminya yang jahat ya, Fir'aun nya tidak merasa sakit. Allah nampakkannya istana sebabnya dalamnya diseksa, nya senyum sehinggalahnya syahid. Inilah kisah yang mana wanita yang begitu teguh dalam keimanannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, sebaik kita baca Al-Quran, kita tahu yang pun terjemahana, kita tahu ceritanya, maka menambah kita pun apa? Semangat kita dalam mentaati perintah Allah. Kini itu alhamdulillah kita di Sarawak, kita di Malaysia tu siadalah ujian cabaran dalam mentaati perintah Allah. Yang paling besar adalah ujian nafsu kita tu. Nafsu simok jaga semayang, nafsu simok ngaji, nafsu kita tu dan syaitan nyuruh kita tu na'udzubillah melakukan kain dilarang oleh Allah. Sebabnya kita mesti membaca cerita macam tu supaya kita lihat, ya Allah, berapa banyaknya struggle, kesungguhan, kesusahan yang ditempuh oleh orang dolok-dolok kerana mempertahankan agama. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada saya dan kita semua mencontohi Asiyah binti Muzahim alaihissalam. Walaupunnya telah diseksa, tapi nya masih dalam ketaatan kita tu. Kita minta jauh daripada nafsu yang jahat, jauh daripada bisikan-bisikan syaitan, supaya apa? Musuh kita iaitu nafsu dan syaitannya tidak menyebabkan kita jadi malas kepada ketaatan, menjaga iman yang sahih, amal yang soleh. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Ritma.

0: Sehati info cuaca selepas ini.
1: Soal FM Sehati Sejua. Okey, tepat pukul 4 petang waktu tu. Dah pun berada di jam yang ketiga sudah untuk pertemuan kita Malaysia Ritma 2 sampai 6 petang. Kami 10 September 2026. Dan selain untuk jam tu kelak, kita akan siarkan. Kita ada iTech disediakan oleh Jai dan juga kita ada perkembangan Sukan Malaysia Gohead Sarawak untuk jam tu. Di sampingnya, kita juga akan terus kongsikan info-info semasan dan komen di Facebook Live kita untuk kita, walaupun live dah berakhir tadi, namun ada lagi komen yang belum lagi dibacakan. Kelak kami akan cuba habiskanlah membacakan komen daripada anda semua. Sementara terus kekal bersama mendengar di Sound FM. Okeylah, kita nak ikuti ramalan keadaan cuaca melalui info cuaca untuk petang ini seterusnya. Kita bersama Hawa. Hello, Assalamualaikum Hawa.
2: Assalamualaikum.
1: Sihat? Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, teruskan dengan info cuaca untuk petang ini. Silakan.
2: Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang 10 September 2026. Cuaca lewat petang hingga senja, ribut petir serta hujan di beberapa tempat diramalkan di bahagian Kuching, Samarahan, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Keadaan cuaca berjerebu di bahagian Serian, Seri Aman dan Betong. Untuk cuaca sebelah malam, diramalkan hujan di beberapa tempat di pedalaman Kapit dan Miri. Keadaan cuaca berjerebu di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat-barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 35 darjah Celsius. Sekian info cuaca, teruskan bersama Sarawak FM.
1: Terima kasih Hawa, selamat tugas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Hawa Remap Malaysia untuk info cuaca pada sebelah petang ini dibawakan setiap hari pada pukul 4 petang. Okey, selamat petang untuk Marlila Raini. Komen sejam yang lepas. Assalamualaikum, selamat tugas semua pendengar yang sentiasa setia di sisi Derio Sound FM katanya. Lagi kita ada komen dari Biah-Biah, selamat tugas semua. Terima kasih. Masnah Loso. Kita juga ada Noraini Amrin. Suhayati Abdullah. Layan retro dan info terbaik di Sound FM pada petang tu. Terima kasih juga untuk Ina ASN, layan lagu-lagu KLMJ terbaik Sound FM. Ma Usu untuk komen tu, nyampe salam untuk kakaknya berada di Seremban. Okay, mungkin boleh dengar secara online di RTM Klik. Ma Usu Madah dah cuba 4 kali yang tabuk dapat. Mungkin sebab live tadi putus sampai 3-4 kali. Juga ada James Miran, selamat petang. Selamat petang juga. Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat, Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga ada Nek Mok pada petang tu. Santai petang bersama di Ritma. Layan je lagu-lagu dalam Rock On. Rock On tu boleh. Lehan Lekal, assalamualaikum. Selamat petang. Salam sejahtera untuk semua. Lagi ada komen daripada Sufian Sulaiman. Kita ada Norma Medri. Nangga sambil mendengar di live Facebook. Juga ada komen daripada Nani-Nani, Oyut, Oyut, Omuyut. Layan di Gerai MPKS, Jambatan Batang Semahan. Suhaila Abdullah pada petang tu. Ucapan selamat hari Rabu. Lambat cari hari ni. Dah Khamis tu. Juga kita ada Sarina Boeing. Assalamualaikum, selamat petang. Salam untuk semua sahabatku. Minta lagu Penawar Rindu. Okey, ya, antara komen yang sampai terkini lah kami bacakan. Pun ada yang miss kah, terlepas kah, tak boleh baca di status Ritma pada petang tu. 4-5 minit petang, terus kekal bersama mendengar di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Mari saya bantu. Cari Ranggan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Aih, stok sudah habis lah. Si cukup tangan buat layan pelanggan tu. Dalam pilihan set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Macam ni yo.
6: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my kini tu untuk info lanjut tertakluk terma.

0: Ritma Sarawak FM.
1: Ritma di Sarawak FM. Apa nak dikata dari kumpulan Blues Gang, yang lagu orang negeri Sembilan. Di jam tu, selepas kita berhibur dengan sikit lagu, kita akan ikuti refleksi diri. Korang yang mendengar pada saat tu, terus kekal bersama mendengar. Untuk berikutnya, satu info untuk kita kongsikan. Orang awam dikesan menjadi sasaran ini untuk kes sindiket pengedaran atau untuk dijadikan sebagai keldai dadah untuk membawa bunga ganja ke negara Eropah melalui pengangkutan darat. Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Khan, siasatan mendapati dadah jenis bunga ganja mendapat permintaan tinggi di Eropah sekaligus menjadikan pengedaran dadah itu mempunyai pasaran tersendiri di benua berkenaan. Katanya tawaran sindiket kepada orang awam untuk menjadi keldai dadah dengan membawa bagasi juga melibatkan jumlah wang yang banyak apabila ia melibatkan bayaran tiket dan juga pakej percutian di Eropah. Katanya bukan sesuatu yang mudah untuk sindiket menawarkan satu jumlah yang besar kepada orang awam untuk menjadi keldai dadah. Jadi jangan terperangkap dengan sindiket tersebut. Okey, itu antara paparan untuk kita kongsikan sumber dari Cosmo Online untuk petang ini. Bunga ganja laris di Eropah, orang awam adalah sasaran utama untuk dijadikan keldai dadah oleh sindiket. Ada banyak lagi info yang akan kita kongsikan termasuk perkembangan-perkembangan dunia di jam yang terakhir nanti untuk cerita luar negara. Jadi terus kekal bersama mendengar di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surah FM yang amazing sekalian. Hari ini saya akan berkongsi mengenai seorang pemimpin yang baik. Kita tahu semua adalah pemimpin, sama ada pemimpin keluarga kita, persatuan kita, pejabat kita dan sebagainya. Okay? Kepimpinan tu adalah satu topik yang suka diminati oleh orang. Kenapa? Ia menyentuh kehidupan masyarakat dunia tanpa mengira budaya dan latar belakang. Hal ini kerana bukan setiap di antara kita tu mempunyai ciri kepimpinan, tapi setiap di antara kita perlu menjadi seorang pemimpin. Tajuk tu bukan sahaja tertumpu kepada pemimpin negara seperti menteri, tapi juga pemimpin di peringkat organisasi, swasta, pejabat awam dan juga pemimpin ke keluarga. Jadi, bagaimanakah kita untuk berusaha untuk kita menjadi seorang pemimpin yang baik? Antaranya ialah nombor satu, jati diri kita tu mesti mok kuat dan juga berintegriti tinggi. Seorang pemimpin tu ia telah menetapkan satu sasaran pada tempoh masa tertentu dan bekerjasama dengan setiap ahli yang terlibat untuk mencapai sasaran tersebut. Tetapi apabila berlaku satu halangan, sasaran tersebut kekal dan tidak berubah. Mereka patuh dan kekal pendirian dan menjalankan amanah di atas kepercayaan yang diberikan, bukan sokongan pihak tertentu. Maknanya kita tu seorang pemimpin, kita tu mesti berprinsip. Jangan senang elak di beli wang, kata kita kan. Yang keduanya ialah mula jadi pemimpin, suka kasih suka, kita mesti menjaga keterampilan kita. Mesti sentiasa menarik dan kemas. Sebab wang hangga kita bah. Contohnya kita nak jadi pemimpin lah, oh madam mesti mok smart. Smart ketupat gap Singapura. Sebab ia mempamerkan kita pun keyakinan. Yang penting ialah orang akan percaya dengan kita. Mun bayangkan kita pemimpin, orang mesti percaya dengan kita. Satu caranya ialah untuk kita berkain kemas, insyaAllah orang akan lebih percaya dengan kita. Ketiganya ialah mun mana-mana nak jadi seorang pemimpin yang bagus, kita mesti mok ada kemahiran berkomunikasi yang tinggi. Bayangkan mun seorang pemimpin tu ni tengah bondeng dan sebagainya, tapi isi mana kelakar. Pun apa caranya kelakar lemah, dari seginya pun style yang lain, penampilannya si bagus, memang akan dipandang rendah oleh orang. Yang keempatnya bagi saya yang paling penting lah, sebagai seorang pemimpin kita mesti mengamalkan nilai-nilai murni dalam apa jati nak tanduk kehidupan kita. Mesti bagi kita panggil apa, value based leadership. Maksudnya setiap keputusan yang kita ambil adalah berdasarkan kepada nilai-nilai yang betul, bukannya benar-benar yang salah. Sebab betul lah, banyak kadang-kadang kita nanggap pemimpin kadang-kadangnya asyik disukai oleh orang. Sebabnya melanggar nilainya mula, walaupun ilmunya bagus, walaupunnya smart, tapi nilainya si bagus, memang orang akan mempersoalkannya pun kepimpinan. Jadi semua secara kesimpulannya, terdapat banyak ciri yang perlu kita ada dalam segi seorang pemimpin. Jadilah seorang pemimpin yang baik dan munsi cukup, belajarlah, bersedialah untuk kita merapatkan segala jurang kelemahan kita yang ada. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhar.
0: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
2: Aku tak pernah mengimpikan hidup untuk disanjung. Berada di puncak untuk didongak. Berada di mata untuk didamba. Memadai bagiku untuk menjadi seorang insan yang berguna. Tidak umpat yang membunuh. Tidak puji yang mengenyangkan.

Ritma Mizi, retro terbaik. Wan dengan kau bagai cermin. Dan sebelumnya telah pun bersama kita ikuti refleksi diri. Okey, menghampiri 4:30. Mungkin ada yang balik 4:30 petang, yang mula kerja pada pukul 7:30, habisnya 4:30. Ataupun ada yang kerja pukul 5, habis kerjanya pukul 5, mula pukul 8. Ataupun yang akan balik akhir sikit pada petang tu. Apapun yang masih lagi mendengar, terus kekal bersama mendengar. Mungkin ada yang mendengar dari tadi ataupun bawa jak tune Sound FM. Kita ada 1:30 lagi untuk kita bersama terus berhibur dalam himpunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman. Rusi Ritma setiap hari 2 hingga 6 petang di Sound FM. Okey, lagi info perkembangan nasional. Semua operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS di Sarawak ditangguh sementara. Ini berikutan insiden nahas membabitkan sebuah helikopter yang digunakan bagi perkhidmatan itu di Long Lelang. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata penangguhan itu bagi membolehkan siasatan serta semakan terhadap mekanisme keselamatan operasi dilaksanakan oleh pihak berkaitan. Perkhidmatan pemindahan perubatan Medivac bagi kes kecemasan akan terus dilaksanakan melalui kerjasama Kementerian Kesihatan KKM dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Dan pada masa sama, KKM akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Angkatan Tentera Malaysia ATM. Ini bagi meneroka usaha menggunakan aset ATM untuk pesakit yang memerlukan rawatan kecemasan dapat dipindahkan ke fasiliti kesihatan yang bersesuaian. Itu kata Menteri Kesihatan melalui satu kenyataan hari ini. Semua operasi FDS Sarawak ditangguh sementara. Okey, itu info semasa untuk kita selitkan bersama di samping berhibur dengan lagu-lagu retro mesti Ritma. Dengarkan Heart Alone menyusul selepas itu berhibur bersama Rohana Jalil, Rayuanku di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Ritma Sarawak FM.
1: Ritma di Sarawak FM. Okay, Rana Jalil dengan Ryan Ku dan kumpulan Hot dengan Alone, lagu antarabangsa untuk kita siarkan bersama. Sistem peruntukan saham khas Bumi Putra SPSKB 3.0 yang bakal dilancarkan 18 September ini dijangka memudahkan proses pengagihan saham khas kepada pelabur Bumi Putra apabila syarikat melaksanakan tawaran awam permulaan IPO. Menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI, Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata pembangunan sistem itu penting bagi memastikan maklumat berkaitan pelabur dan juga proses permohonan dapat diuruskan secara lebih tersusun dalam satu sistem yang bersepadu. Menurut beliau, sistem berkenaan turut membolehkan proses semakan dibuat dengan lebih mudah, terutamanya apabila melibatkan syarikat yang mahu disenaraikan di bursa saham. Katanya SKB 3.0 turut merangkumi pelbagai kategori pelabur Bumi Putra termasuk yayasan, syarikat dan juga individu. Okey, itu satu info ringkas untuk kita kongsikan. Sistem SKB 3.0 memperbedahkan proses agihan saham khas Bumi Putra. Satu info untuk kita kongsikan bersama. Seterusnya kita nak siarkan, ada yang minta lagu Ellie Katz tadi, Seribu Bintang. Kami masih ingat siapa minta. Jua akan menyusul ke lagu Jamal Abdillah, Sepi Seorang Pelindu. Untuk setengah jam tu kita siarkan lagu yang menjadi pilihan daripada pendengar kita. Bukan je yang minta hari tu, mungkin di pertemuan yang lepas kami ada catatkan. Terus berhibur bersama di Sarawak FM.

0: Bila petang-petang macam tu nak?
1: Hmm. Ya, macam
2: tu. Bunyi kelam bunyi.
0: Rasanya masih si berubah. Hmm. Betul. Rasa masih hati lagi kan? Rasa yang menggamit kenangan bersama dengan orang itu sayang.
3: Lagu-lagu
4: retro tu
3: kita
4: memilih
3: untuk
4: menyiarkan
3: lagu kita 60-an,
4: 70-an, 80-an
3: dan awal
4: 2000. Ialah Ritma Music Radio terbaik. Kita tiga malam. Bukan kita tiga malam, kita tiga. Okey, Sound FM Ritma. Ritma tak siang-siang. Dua sampai enam petang. Okey, tadi berhibur bersama Haida dengan lagunya Hajat. Dia antara lagu yang sering diminta oleh pendengar kita juga yang mendengar Ritma pada setiap petang. Okeylah, pada pukul 5 petang ikuti Berita Nasional. Lepas ia ada Hari Ini Dalam Sejarah. Dan menyusul di jam yang keempat, kita ada Based on A. Kita juga ada Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya. Dan juga iklan jawatan kosong serta perkembangan-perkembangan dunia berisi cerita luar negara. Terus kekal bersama mendengar. Sebelum kita beri tajam, kita berhibur dulu bersama lagu Tok Syarifah Aini Terbang Helang dan Jamal Abdillah menyusul selepas itu dengan Sepi Seorang Perindu. Hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Masih lagi dengan perkembangan nahas helikopter di Long Lelang Miri, Sarawak. Dua daripada lima mangsa nahas merupakan pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan waris mereka layak menerima faedah bulanan. Demikian menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan. Waris juruterbang helikopter Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham layak menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM5,355 sebulan. Manakala, waris pegawai perubatan Allahyarham Dr. Ainul Baraah Kamarudin turut layak menerima pencen penakat bulanan. Kedua-dua waris itu turut menerima faedah pengurusan jenazah sebanyak RM3,000. Beralih ke perkembangan budi madani, meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi 95 dikekalkan pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel 400 liter sebulan ketika ini. Menteri Keuangan II Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ya dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Ini pula mengenai letusan gunung berapi di Indonesia. Tiada bukti debu beracun daripada letusan tersebut merentasi ruang udara Malaysia seperti yang tular di media sosial. Ketua Pengarah Map Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, abu gunung berapi dikesan bergerak ke Lautan Hindi dan bukan ke arah Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Letusan gunung berapi dan fenomena El Nino yang berlaku ketika ini tidak mempunyai kaitan. Sementara itu, empat gunung berapi di Indonesia termasuk Gunung Anak Krakatau merekodkan sekurang-kurangnya 13 letusan hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memaklumkan, setakat tengah hari tadi, 6 letusan direkodkan di Gunung Ibu di Maluku Utara, 4 di Gunung Ili Lewo Tolok di Nusa Tenggara Timur, 2 di Gunung Semeru di Jawa Timur dan 1 di Anak Krakatau yang meletus pada pukul 9.10 pagi waktu Indonesia Barat. Gunung berapi itu kekal pada tahap 3 atau siaga, tahap kedua tertinggi dalam sistem amaran gunung berapi 4 peringkat Indonesia. Dalam hal itu, fenomena El Nino dijangka boleh menimbulkan risiko inflasi lebih besar berbanding kesan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN. Susulan potensi kenaikan harga makanan utama seperti beras, gandum, jagung dan minyak sayuran. Kumpulan penyelidikan OCBC berkata, Filipina, Indonesia dan Thailand antara negara yang paling terdedah. Manakala Malaysia dan Vietnam turut berdepan risiko. Kemuncak El Nino atau Super El Nino dijangka berlaku antara Oktober hingga Disember 2026. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi optimis kuartet 4x100 meter lelaki mampu mencipta kejutan pada temasya yang bakal membuka tirai 19 September ini. Azim berkata, persiapan skuad negara kini berada pada tahap terbaik berbanding edisi terdahulu dengan gabungan pelari muda dan berpengalaman. Bagi acara 100 meter individu, pemenang pingat gangsa edisi Hangzhou itu menyasarkan mara ke peringkat akhir terlebih dahulu sebelum memburu slot podium. Sementara itu, pemain bola keranjang negara bakal menerima ganjaran sebuah unit pangsa puri dan wang tunai RM50,000 setiap pemain sekiranya berjaya membawa pulang pingat emas Sukan Asia. Presiden Persatuan Bola Keranjang Malaysia, Datuk Sri Lee Tian Hock berkata hadiah itu ditawarkan sebagai suntikan semangat buat skuad negara yang menyasarkan sekurang-kurangnya satu pingat.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersembilan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: ريتم سراوه اف ام
1: segment
2: سراوه اس ان.
3: You ready for this?
4: Let's find out.
5: Layan 12 tengah malam hingga 6 pagi.
6: Selamat pagi Sarawak. 6 pagi hingga 10 pagi.
7: Espresi.
5: 10 pagi hingga 12.
8: Ritma 2 hingga 6 petang.
5: Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
8: Gatra 9 malam hingga 12 tengah malam.
1: Semuanya yang terbaik untuk anda di
2: Sarawak FM.
5: Artis
2: sejiwa.
9: Ikuti segmen santai petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
1: Empat individu yang mewakili pelbagai segmen dalam rantaian industri lada telah dilantik sebagai duta skuad agro komoditi lada dalam usaha memperkukuh hubungan antara kerajaan, komuniti pekebun kecil dan pemain industri di peringkat akar umbi. Menurut kenyataan Lembaga Lada Malaysia, MPB, pelantikan berkenaan melibatkan dua wakil kategori pekebun iaitu Dennis Anak Nalong dan Puan Corina Nyalu. Manakala kategori usahawan pula diwakili oleh Brian Lee dan Lim King Dim. MPB berkata pemilihan keempat-empat duta itu dibuat berdasarkan pengalaman serta penglibatan mereka dalam industri lada termasuk aspek penanaman, perkongsian ilmu, perdagangan, ekspor dan pembangunan produk hiliran. Perantikan ini bertujuan memperluas jaringan MPB dengan komuniti dan pemain industri di lapangan selain menjadikan mereka sebagai penghubung dalam menyampaikan maklumat, peluang serta perkembangan terkini berkaitan industri lada.
9: Ikuti segmen santai petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
10: Selalunya kita pukul 2 sampai pukul 4 petang kita ada lain music background kita.
11: Betul.
10: Jadi dan untuk hari tu kita nak rasmikan sikit lagi
12: music lata.
10: Music lata kita baru.
12: Okey, try lah.
10: Try.
12: Dapat si mereka akan pakai ya.
10: Okey, kita semua solo cuba. Okey. 3 4.
13: Masih lagi bersama kami di Ritma Music Retro terbaik. Setiap hari di Sarawak FM 2 hingga 6 petang dan pukul 5 kita bawakan pendengaran anda ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita nasional dan hari ini dalam sejarah.
10: Okey, Yan lagi.
14: Sekiranya anda sedang memandu waktu ini, anda sedang mendengar kami orang di Sarawak FM Sehati Sejiwa dan masa tu semestinya kami orang akan terus memutarkan lagu-lagu retro terbaik menghiburkan anda untuk kita sama-sama mengimbau kembali nostalgia.
10: Okey, pada semua yang berada di dapur waktu tu tengah buat apa tu? Masak apa tu?
12: Ya, tahun bila pun style ni.
15: Sama FM Sehati Sejiwa. Okey, di jam yang terakhir, jam yang keempat untuk petang tu, 5.18 minit petang. Sekejap lagi kita akan ikuti sketsa rumah kayu tepi jerayam. Dan jangan lupa juga untuk jam tu kelak sebelum kita berakhir, kami akan kongsikan info perkembangan-perkembangan dunia untuk kisah luar negara. Jom ikuti seterusnya sketsa rumah kayu tepi jerayam.
16: Apa cerita sidaknya?
17: Sidak ni.
16: Ai?
17: Sketsa kayu tepi jerayam.
16: Jangan lupa
14: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
17: Papa sebelah ni deh, Pak. Kanan ke kiri?
18: Sebelah kanan. Kiri si. Kiri dapat nyangka kita tu. Ni ada buka sikit matanya.
16: Sobri buka kan tangan kau. Janganlah tingkah nutup mata ya. Pipi kanan kau tu.
17: Mata kau tu.
19: Sakit ke sakit. Penat asa buka aku tu. Kena buka aku asa besar tu. Kembang asa buka aku tu . Aduh sakit kak. Aduh aku buka sikit je dulu kak. Boleh kak? Pedih rasa tu. Aduh pendak dia kak. Gigit aku dia kak.
16: Turun tangan kau kak.
19: Buka sikit. Lampak sih. Apa sih nampak tu?
18: Hai.
19: Aduh sih nampak tu.
18: Kau mana sakit. Letak indah kau wow. Aku ni di atas tetek. Si ada pun sarang tempuan kah? Lanyek kah? Apa di atas atap tetek?
19: Tahu kau pagi gitu apa-apa.
18: Kejap. Aku cuba nilit lagi lho. Kali ada datang lain nak gigit kau tu nak.
19: Cik tahu.
16: Kau Tangan kau tu, Sobri. Buka kan?
18: Ha, buka.
16: Baju senang aku nak langgar apa binatang bisa ingat kau ya aku langgar apa kesannya ya.
19: Dah buka
16: aku langgar kau.
19: Tangga tak.
17: Ya nyatuk lagi tadi lekup
16: ni ada sakit tangan jadi kat matanya ni apa kita nak langgar.
17: Tutup. Oh laki bah. Ya. Janganlah lalu nak lemah macam tu.
19: Sakit bah, sakit tahu tak teri tak sepipi aku tangga tahu buka. Asam kembang asam buka aku dah. Dah rasa beledah, dah rasa muka aku tu tak beledah, beledah. Tahu tak rasa beledah? Ha.
16: Alihkan tangan kau tu. Alihkan aduh, sekejap sakit. Dulu. Ya Allah.
19: Ayat tak.
16: Kembang pipi kena kau, Sobri.
19: Ya kah?
16: Pipi kau tu kembang. Aduh. Ni mata kau.
19: Aduh.
17: Alu hilang mata
16: Pipi kembang gila tu.
17: Pipi nak serius macam yang gila tadi.
16: Apa nak nyengat kau tu kai?
19: Tak apa tu ditetak tu aku tu aduh.
17: Ni
16: tengah ya pipi ya.
17: Ni
16: wepau.
17: Kembang dari pipi sampai ke mata tu.
16: Mata
19: nampak. Aduh dia tu dia dah dia dah.
17: Aduh. Tok cuba rangga. Mirah tu ai. Ah, tok si ada lain tok penyengat lah tok. Ah.
18: Nah, benar penyengat siapa?
16: Ha. Ah. Pai kembang gila apa?
17: Nah, penyengat ya tok.
16: Kae Alina.
18: Penyengat ke apa?
17: Oh, mesti penyengat. Kae.
18: Nana jua si Sobri itu. Si dia sakit gila esok baiklah ya.
19: Oh. Kita nyaman, mada baman sakit aku tu mata aku terita sa tu tahu tak? Nyaman, mada si sakit. Coba kita kah kena sengat kah? Aku tak tahu.
16: Diam lo kau. Nah, tu aku sapu lo, sapu minyak gamat tu lo di ya tempat ya.
19: Iya, ada juga tempat minyak gamat tu kah?
16: Ada, aku berbekal teh. Nama lah kita pergi kebun.
19: Tuh sakit tu.
16: Pa, coba kau beri air lo kena
19: si nampak pegaya sebelah tu, sebelah kanan tu.
16: Saya minum lo kau sapu ada mineral dalam botol ya, ya pa, pi lo kau kena pa.
17: Minum pa.
18: Minum air
19: tu lo. Aduh, tak pedihnya.
17: Air minum dulu.
16: Apa cerita sidaknya?
17: Sidak ni.
16: Air?
15: Sketsa kayu, tepi, jeraya.
16: Kayu. Jangan lupa.
14: Sketsa rumah kayu, tepi jeraya. Ritma

Ritma muzik retro terbaik. Amansyah dengan cinta tak seindah yang diucap. Okey, antara lagu yang kita siarkan untuk Ritma pada petang tu. Di jam yang terakhir tu, jam yang keempat sebelum kita berakhir pada pukul 6. Seterusnya kita nak kongsikan perkembangan-perkembangan di seluruh dunia untuk cerita luar negara. Cerita dunia. Angka korban akibat banjir besar di kawasan sempadan Nepal, China meningkat kepada 1,410 orang selepas 10 lagi mayat ditemukan, manakala lebih 5,650 orang masih hilang. Seperti dilaporkan oleh Anadolu Agency, memetik statistik rasmi yang dikeluarkan pada Rabu. Data rasmi Nepal dan China menunjukkan 848 daripada mereka masih hilang ialah warga asing, dan menurut pihak berkuasa pengurusan dan pengurangan risiko bencana kebangsaan Nepal, memaklumkan kira-kira 1,367 mayat sudah ditemukan di daerah yang terjejas banjir di negara itu. Dan setakat semalam, pasukan penyelamat telah menyelamatkan lebih 13,600 orang termasuk operasi terbaru pada hujung minggu lalu. Abu gunung berapi daripada 3 lagi gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan pada Rabu. Selain Gunung Anak Krakatau, dengan abu satu daripada gunung berapi berkenaan terus menjejaskan perjalanan udara di Nusa Tenggara Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik BMKG memaklumkan analisis imej satelit Himawari 9 pada jam 7 pagi semalam mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ili lewat Tolok di Nusa Tenggara Timur serta Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara, selain abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Singapura, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan langkah termasuk rawatan anti-androgen secara farmakologi yang juga dikenali sebagai pengembirian kimia sekiranya jelas langkah sedemikian berkesan dalam mengurangkan kadar jenayah. Menurut Menteri Kanan, S. Shanmugam berkata, jawapan bertulis kepada Parlimen mengenai sama ada Kementerian Dalam Negeri MHA telah menilai langkah seumpamanya. Ini termasuk rawatan anti-androgen secara farmakologi dan daftar pesalah seks bagi mencegah kesalahan terutamanya seksual terhadap kanak-kanak dan golongan muda. Dan info terakhir, Rumah Putih mengumumkan tindakan menyekat import pelbagai barangan dari Kanada termasuk minuman beralkohol serta meningkatkan kadar tarif ke atas barangan lain. Tindakan itu secara langsung menegangkan lagi krisis perang dagang antara kedua-dua negara jiran berkenaan. Tindakan drastik Washington itu diambil sebagai tindak balas susulan terhadap Ottawa yang mengenakan tarif timbal balas baru ke atas barangan Amerika Syarikat untuk menyaingi cukai import yang dikenakan Washington pada 22 Ogos lalu. Okey, itu antara himpunan perkembangan-perkembangan dunia untuk kita kongsikan di jam ini untuk cerita luar negara.

Okey, lagu Dayang Ku Intan, Semakin Rindu Semakin Sayang. Sampai setiap jam untuk kali itu pertemuan kita mengisi ritma hari Khamis 10 September 2026. 6 petang ikuti berita Sawang FM bersama Azaz. Dan berikutnya menerusi ruangan simfoni, Faizah akan menemani anda untuk petang hingga malam nanti jam 9 malam. InsyaAllah kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Untuk ya, jaga diri kita orang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
1: Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasa sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraihkan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gemilang.
0: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Baik, baru saja dihiburkan oleh Syed Iqbal dengan lagunya Marhaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat kembali bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Resi Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa. Untuk edisi kami hari ini, 10 September 2026 bersamaan dengan 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. InsyaAllah saya Faiza akan menemani petang anda sehinggalah ke pukul 9 malam seperti biasa. Juga insyaAllah saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak untuk petang ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha Mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.

0: mengisi jiwa masih lagi mengiringi perjalanan petang anda. Dan untuk anda yang baru saja mendengarkan Sarawak FM ketika ini, saya Faizah bersama-sama dengan anda dari pukul 6 petang sehinggalah ke pukul 9 malam. Dan untuk anda yang tengah memandu, selamat dalam pemanduan anda. Hujan di sekitar bandar Kuching pada sebelah petang ini tadi. Jadi sentiasalah berhati-hati, okey. Dan juga nak kongsikan kepada anda terlebih dulu untuk ramalan cuaca yang berkuat kuasa dari pukul 4 petang tadi untuk hari ini. Yang mana pada sebelah petang, ribut petir dan hujan di beberapa tempat di bahagian Kuching, Semerahan, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Seterusnya, Jerebu di Serian, Sri Aman dan Betong. Untuk cuaca pada sebelah malam pula, diramalkan hujan di beberapa tempat di pedalaman Kapit dan Miri dan berjerebu di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu dan Limbang. Baik, sekali lagi untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8, yang mana masuknya solat pada maghrib untuk zon 8 petang ini ialah pada pukul 6.42 minit petang, dan juga kita insyaAllah akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat pada maghrib untuk petang ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami di Sarawak FM.
1: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani Kesejahteraan di

0: Tindakan yang perlu diambil semasa jerubu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Aih, stok sudah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam kerja set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Macam ni yo.
2: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau premis perniagaan jua. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my/kinet tu untuk info lanjut tertakluk terma.
3: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Simfo.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Fasihah Haji Arpa, surah Al-A'raf ayat 59 hingga 64.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Baik, kembali persiaran bersama-sama kami di Sarawak FM. Rusi Simfoni Mahabah mengesik di pada pun 7.11 malam ketika ini. Hai, selamat malam sekali lagi untuk anda. Tak kira Allah di mana jua anda berada untuk malam ini. Saya Faiza, masa lagi terus setia bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti. Dan seperti biasa, insyaAllah sekejap sekali lagi saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat pada isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak untuk malam ini. Juga kita akan sama-sama dapat ikuti rancangan Lantunan Wahyu sekitar 7.30 minit malam, terbitan Azlina Haji Ramli. Dan selepas itu kita akan sama-sama diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat fardu isyak untuk malam ini bagi anda yang berada di zon 8. Jadi terus setia bersama-sama kami, tak kira walau di mana jua anda berada.

0: lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12.30 malam hanya di Sarawak FM.
1: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari Dan Lan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Sarawak FM. Lantunan Wahyu.
5: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan Ibrah yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.
6: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Qad aflah.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar yang dimuliakan, dalam dunia hari ini, kita semua mengejar satu perkataan, iaitu kejayaan. Ada yang melihatnya pada angka di dalam akaun bank, ada yang melihatnya pada jumlah followers, dan ada yang melihatnya pada jawatan yang tinggi. Tapi pernahkah kita terfikir apa sebenarnya definisi kejayaan atau al-falah di mata pencipta kita? Hari ini, mari kita curi sedikit masa untuk kita sama-sama ambil ataupun lihat satu blueprint atau pelan tindakan kejayaan yang Allah bentangkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Sahabat ini muliakan, kejayaan seorang mukmin itu unik. Ia bermula dengan solat. Ayat kedua menyebut tentang khusyuk. Ibn Kathir menjelaskan khusyuk ini bukan sekadar berdiri kaku, tetapi ia adalah ketenangan hati dan tunduknya anggota badan kerana jiwa kita sedang hadir menghadap Allah. Imam At-Tabari pula mengingatkan kita bahawa tanpa khusyuk, ibadah kita ibarat jasad tanpa nyawa. Adakah kita solat sekadar nak selesaikan hutang atau solat untuk bertemu Tuhan? Kita bergerak kepada kriteria yang kedua. Di zaman media sosial yang penuh dengan perdebatan tak berpenghujung dan gosip liar, ayat ketiga datang sebagai penawar. Mukmin yang berjaya adalah mereka yang menjauhkan diri daripada perkara yang sia-sia. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menyebut, ini adalah tanda ketinggian peribadi. Orang yang jiwanya besar takkan sempat nak layan perkara yang remeh-temeh. Dia terlalu sibuk dengan tujuan hidupnya yang mulia. Kemudian kejayaan ini dibawa ke aspek sosial, yakni zakat. Tafsir Jalalain mengingatkan kita bahawa zakat bukan sekadar potongan gaji, tetapi ia adalah proses tazkiyatun nafs, yakni pembedahan hati untuk membuang sifat bakhil dan cinta dunia yang melampau. Kita memberi untuk menjadi lebih bersih. Seterusnya, Al-Quran menyentuh tentang integriti nafsu dan maruah. Menjaga kehormatan diri bukan perkara mudah di zaman godaan di hujung jari, tapi itulah disiplin yang membezakan pemenang dengan pecundang. Sahabat pendengar sekalian, kriteria yang seterusnya sangat mahal nilainya, iaitu amanah dan janji. Sama ada janji kita dengan Allah, iaitu tauhid kita, mahupun janji sesama manusia, kontrak kerja, janji temu atau sekadar kata-kata dalam perbualan. Mengkhianati amanah bukan sekadar isu integriti, tetapi ia adalah simptom kemunafikan yang perlu kita rawat segera. Dan akhirnya blueprint ini ditutup dengan apa? Kembali kepada solat. Jika ayat kedua menceritakan tentang kualiti, iaitu khusyuk solat, ayat ke-9 menekankan tentang istiqamah dan konsistensi. Menjaga waktu solat. Hebat bukan? Allah memulakan dan mengakhiri senarai kejayaan ini dengan solat. Ia adalah tiang yang memegang segala akhlak tadi. Lalu apakah hadiah untuk mereka yang berjaya mengikut pelan ini? Pendengar sekalian, Allah tidak menjanjikan piala plastik atau sijil kertas. Allah menjanjikan syurga Firdaus. Bukan sekadar masuk tetapi kekal di dalamnya. Para ahli tafsir sepakat kejayaan ini adalah hasil gabungan antara ibadah yang mantap, akhlak yang terjaga dan integriti yang utuh. Pendengar yang dimuliakan, kejayaan sejati bukan tentang siapa yang sampai dulu di puncak dunia, tetapi tentang siapa yang melangkah dengan kualiti mukmin sejati. InsyaAllah, semoga kita tergolong dalam kalangan pewaris Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Irama Nasir.

Kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, petikan surah Yasin ayat 1 hingga 83 yang akan disampaikan oleh Saudara Nordin bin Putit.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة.

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.

Best Friend FM, Sati Sejiwa, dan sekali lagi kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat pada Isyak, khususnya untuk kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8 yang pun masuknya solat pada Isyak pada pukul 7.51 minit malam tadi. Baik, walaupun terus setia bersama-sama kami, dan insyaAllah selepas ini anda akan dapat ikuti rancangan Sirah Pilihan, dan untuk malam ini insyaAllah akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh dengan tajuknya Mahligai di Syurga buat Aisyah binti Muzahim. Baik, terus setia bersiaran bersama-sama kami, Sarawak FM, Sati Sejiwa.

0: FM Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Nyaman kopi kau tu man. Tu mesti silah, kopi yang jen. Nah,
2: nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
3: Dengar Sarawak FM 91.5 di Sarikei.

0: selalu berpersangka baik kepada Allah, berhusnuzan kepada-Nya. Karena Allah Maha Baik, Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua.
1: Mahabbah menusuk jiwa.

0: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda.

Hakim Rusli dan Zamani dengan lagunya Gerimis Derita. Baik, masih lagi bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Rusli Symphony untuk malam ini, dan saya Faizah masih lagi tersedia ke udara bersama-sama dengan anda, okay? Dan nak kongsikan juga kepada anda untuk ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak untuk esok 11 September 2026, di mana cuaca pada 10 pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di bahagian Betong, Sari Kesibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan Miri. Manakala keadaan berjerebu di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman dan Limbang. Seterusnya untuk cuaca pada 11 petang diramalkan ribut petir serta hujan di beberapa tempat di bahagian Kuching, Sari Kesibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Keadaan berjerebu di Serian, Samarahan, Seri Aman dan Betong. Okay? Dan untuk malam pula hujan di beberapa tempat di bahagian Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Keadaan berjerebu di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong dan Sarike. Ini untuk ramalan cuaca bagi esok untuk seluruh negeri Sarawak, iaitu pada 11 September 2026. Jadi semoga ianya boleh menjadi panduan untuk kita bersama dalam merancang segala aktiviti yang ingin dilakukan untuk esok, okay? Dan rasanya cukup sekali di sini saja. Saya Faizah bersama-sama anda merusi simfoni. InsyaAllah di lain pertemuan kita akan bersua kembali. Jadi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 1963, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah membacakan pemasyuran Malaysia di Stadium Merdeka. Dengan pemasyuran ini, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dengan rasminya telah bergabung membentuk Malaysia. Tunku Abdul Rahman turut melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali semasa upacara ini. Oleh itu, kebersamaan yang dibina sejak sekian lama menjadi asas kepada sebuah negara yang kukuh, harmoni dan saling menghormati. Ayuh, kita terus memelihara nilai ini untuk generasi mendatang. Sumber ini dari Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat Hari Malaysia dari kami, Sarawak FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.

0: support mereka untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Malam kita boring. Jap. Dengan hiburan lagu-lagu terbaik. Kala

Dan ada pelbagai perkongsian, cerita-cerita artis, lagu permintaan dan juga ucapan. Dalam Gatra Music Tanpa Batasan, 9 malam hingga 12 tengah malam di Sarawak FM, sehati sejiwa. Simfoni Mahabharata.

0: Berita seterusnya. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dijadual bermesyuarat pada 8.30 pagi esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yoh, mengesahkan perkara itu dan memaklumkan beliau turut dipanggil menghadiri mesyuarat berkenaan. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas perkara yang akan dibincangkan. Media sebelum ini melaporkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, dijangka antara perkara yang akan dibincangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi hujung minggu ini. Kuasa Usaha Malaysia di India Sharifah Esnida Wafa memaklumkan Datuk Seri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran Prasad Pezeshkian serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan dua hala lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Sidang kemuncak BRICS kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Laporan bersama Vimala Kasturi Veerasamy di New Delhi.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia, antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah, tahun ini India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengerusian BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih 32% keluaran dalam negara kasar KDNK global. Nilai perdagangan sesama anggotanya pula melebihi $1 trillion Amerika pada 2025. Sekian laporan Vimala Kasturi Veerasamy untuk Berita RTM.
0: Jepun meminta peta dunia baharu yang diterima pakai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dipinda kerana memaparkan kepulauan Kuril yang dipertikaikan sebagai sebahagian wilayah Rusia. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata, paparan itu bercanggah dengan pendirian Tokyo mengenai wilayah berkenaan. Jepun turut mengemukakan bantahan melalui saluran diplomatik dan menuntut pembetulan dibuat bagi mengelakkan kekeliruan mengenai wilayahnya. Kepulauan itu dikuasai bekas Kesatuan Soviet pada 1945. Akhir sekali sukan, persiapan penganjuran perlombaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bulan depan kini mencapai 80%. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, ketika ini kerja pembaikan dan menaik taraf SIC yang dilakukan sejak Isnin lepas mengikut garis masa yang ditetapkan supaya penganjuran acara itu dilaksanakan dengan baik serta memuaskan. Setakat ini beliau berpuas hati kerana kerja penambahbaikan akan mematuhi keperluan Formula One Management dan Persekutuan Automobil Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Taktik istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sang Penikam No Slightly featuring Aina Abdul membuka tirai pertemuan kita untuk malam untuk di Gatra Music Tanpa Batasan. Assalamualaikum dan juga selamat malam, selamat berehat untuk semua pendengar-pendengar kita yang mendengarkan Lin di 9.19 minit malam waktu tu untuk edisi hari Khamis 10 September 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Apa khabar pendengar-pendengar? Saya rindu, saya nak kembali ke konti, rindu juga lah nak berloyang dengan pendengar-pendengar kita. Nak oh, didoakan mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan baik-baik aja. Mungkin ada yang sihat, bapa nak sihat, ada yang demam, awak demam gamit tu katanya, tekak berangat dan sebagainya. Ni tak boleh dikatakan lebih dari 2 minggu dah kita berada dalam situasi keadaan jerbu yang nisik menentu, ada kalanya tinggi je sampailah ke tahap yang berbahaya, daripada tahap sederhana pergi ke tidak sihat, tidak sihat pergi ke berbahaya. Dan bila bercakap tentang jerbu, insyaAllah saya akan kongsikan kemas kini terkini berkenaan dengan indeks pencemaran udara di negeri Sarawak kita selepas tu. Okey, kita dah berbual dulu dengan Jamal Abdillah featuring M. Nasir Ghazal untuk Rabiah.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johor bersama saya, Nadia, menyingkap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johor bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Kedinginan cuaca pegunungan dan keindahan hamparan sawah padi yang luas menanti kunjungan para pengembara di utara bumi Sarawak. Hari ini, Nadia nak membawa anda meneroka keunikan Kampung Buduk Nor di Bak Kelalan, sebuah hub penempatan tanah tinggi bersebelahan sempadan negara yang menggabungkan keunikan agropelancongan dan warisan budaya etnik Lun Bawang. Terletak pada ketinggian 3,000 kaki di atas paras laut, Kampung Buduk Nor merupakan pintu gerbang utama ke Bak Kelalan kerana menempatkan kemudahan lapangan terbang luar bandar. Kawasan tanah tinggi ini sangat terkenal dengan sektor pertanian seperti pengeluaran buah apel tempatan variety mana lagi serta tanaman strawberry. Dari aspek warisan, kampung ini memelihara rumah panjang Sigar Lombong yang merupakan satu-satunya rumah panjang tradisional Lun Bawang yang masih wujud di kawasan tersebut. Di sini, para pelancong berpeluang menikmati hidangan tradisi yang unik seperti nasi lembek Nubalaya, biskut, roti benak serta minuman kopi beras tanpa kafein yang dihasilkan daripada beras adan tempatan yang dipanggang. Bagi memaksimumkan pengalaman percutian anda di sini, saya mengesyorkan lawatan singkat ke puncak Bukit Doa Tudal Puneng Kelalan dengan menaiki kenderaan pacuan empat roda untuk menyaksikan pemandangan panorama seluruh lembah Bak Kelalan. Selain itu, luangkan juga masa untuk melawat kawasan mata air garam Buduk Bui bagi melihat kaedah tradisional masyarakat setempat menghasilkan garam gunung yang kaya dengan mineral. Memandangkan kawasan ini bebas sepenuhnya daripada masalah pencemaran cahaya kota, pastikan anda melihat keindahan hamparan bintang Bima Sakti dengan jelas dari halaman inap desa pada waktu malam. Daripada keunikan rasa kopi beras di dapur kayu tradisional hingga ke kerlipan bintang di langit malam, Buduk Nor ialah bukti ketenangan lanskap tanah tinggi Sarawak yang tiada tolok bandingnya. Jom kita raun ke Buduk Nor. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa di Juraun.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
6: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Yang Black Hanifah dengan Hijab Rindu. Baik, kemas kini terkini berkenaan dengan IPU Sarawak kita. Kalau kita nanggar untuk kemas kini setakat jam 8 malam untuk tadi di Serian 185 tidak sihat, Samarahan 179, diikuti Kuching 177, Sri Aman 158, Serike 176, Mukah 155, Samalaju 163, Sibu 155, Bintulu 91, Miri 87, Limbang 75, Kapit 79. Okey. Tok antara kemas kini terkini berkenaan dengan indeks pencemaran udara kita di Sarawak. Kalau kita nanggar lah. Daripada 300 lebih diumumkan darurat di Serian. Alhamdulillah dah turun. Mudah-mudahan dah harapan kita. Sampailah kita tak kedak dak Bintulu, Kamiri, Limbang, Kapit. Jadi tahap sederhana lama-lama kita mengharapkannya menghilang. Tapi mungkin kita naik di, kata orang tak naik belon ya. Kita nangkar di atas ya. Ya Masya Allah. Memang dunia kayangan kumadahan kita. Susah saya nak mandah. Jelas je nampak bezanya bila kita nak nangkar. Kata orang tadi, langit biru terbang tinggi. Pokoknya penanggal langit biru. Bila ada dekat-dekat bandaraya Kuching nak masuk ya. Masya Allah. Nang lah kata orang benar lah dunia kayangan. Nang kabus saja. Nang si nampak apa-apa. Tapi, yalah kata orang take well trained. Untuk kita orang juruterbang, alhamdulillah berjaya mendarat. Okay? Dan bila bercakap berkenaan dengan juruterbang, mendarat dan sebagainya, insyaAllah saya nak kongsikan juga untuk berkaitan dengan status terkini ataupun cerita terkini lah berkenaan dengan tragedi helikopter yang sebelum tu tadi yang menjadi tular di media sosial. InsyaAllah saya akan kongsikan selepas tu. Tapi kita nak berhibur dulu lah dengan lagu daripada Wadi Ben, Baik-baik Sayang. Okay, hanya di Gatra Music tanpa batasan. Surah FM.

Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Kadang bila perkataan I don't love you anymore, aku tidak mencintaimu lagi, kalau orang yang dengan kita berpisah, ya kata orang tadi, berpisah hidup, nisiklah rasa sakit gila. Sekurang-kurangnya walaupun dah simak nangga, dapat lagi kata orang tak kita nak minta maaf, dapat lagi kita nak bersuah. Tapi kalau I don't love you anymore yang melibatkan dah, kata orang tadi, si yang dah dipandang mata lagi, ni si dapat nak bertemu, si dapat kontak lagi. Sebab dah kata orang tadi, aku dunia lain, ni ada dunia lain. Bila bercakap berkenaan dengan orang yang dah pergi, semestinya kita di Sarawak, bahkan di seluruh Malaysia, masih lagi terkenang dengan kejadian, iaitu tragedi nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, bau-bau tu. Saya, kata orang tadi, selain... kata orang kita terkedu dengan apa yang dah berlaku baru-baru tu tadi, masih lagi kita mengikuti perkembangan terkini berkaitan dengan mangsa-mangsa di Long Lelang ya. Dan juga kita rasa macam nak tercari-cari lagi apa info-info seterusnya, apa yang berlaku dengan kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Dan kata orang tadi, selain kita rasa shock, kita pun rasa macam turut berduka cita. Kita rasa macam ya Allah, efek dengan kita sebenarnya. Saya pun rasa macam Allahuakbar, sukar nak digambarkan kalau berada di dalam keadaan tersebut. Dan bila juga amati, kita ikut perkembangan yang berlaku apabila perkongsian yang dikongsi oleh arwah suami kepada arwah Dr. Ainul, bak kata beliau apabila di temu buang arwah Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, suaminya tu menyifatkan bahawa arwah tu seorang yang pendiam tapi nya ceria dan sentiasa profesional ketika melakukan tugas sebagai doktor. Dikongsikan oleh juga suaminya, arwah si menunjukkan sebarang perubahan ketara sebelum tragedi nahas helikopter berlaku. Dan menurut beliau juga, beliau dan arwah tu baru je pulang bercuti dari kampung halaman Sidak di Pangkalan Cepa, Kota Baru, Kelantan pada minggu yang lepas. Dan suami isteri tu sebenarnya merancang untuk berpindah dari Sarawak sama-sama, selain arwah berhasrat untuk melanjutkan pengajian ke peringkat doktor pakar. Dan dikongsikan suaminya juga, arwah sebelum tu dah pun lulus ujian pertama untuk melanjutkan pengajian tu tadi. Dan untuk sedikit perkongsian, Ustaz Muhammad Faiz dah pun berkhidmat selama 13 tahun di Sekolah Kebangsaan Sungai Sebatu, Subis, dan kini tu memberi tumpuan kepada urusan pengkebumian dan beberapa perkara berkaitan dengan arwah isteri beliau. Okey, jadi kita sama-sama doakan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan tu terus, kata orang tadi, kuat, terus sabar, reda. Sebab kata orang tadi, kadang-kadang orang yang dah pergi ya tadi, alhamdulillah insyaAllah mungkin keadaannya begitu, tapi kita setahu di alam nun mungkin yang berada dalam kehidupan yang sangat-sangat baik, yang suka untuk kita gambarkan. Tuhan dah sediakan yang terbaik untuk sidaknya. Tapi kita yang ditinggalkan tu, wow, efeknya masyaAllah. Kita mungkin seakan dapat nak move on secepat itu. Sebab kata orang move on, putus gerik ke apa, kita boleh lagi. Kita orang boleh lagi move on seperti biasa. Tapi kalau dah si ada lagi di depan mata tu, hanya Tuhan je lah yang tahu nak. Jadi kita doakan mudah-mudahan yang ditinggalkan tu terus kuat, terus reda dan ikhlas dengan ujian yang sedang berlaku tu. Okey, kita tinggalkan cerita tu. 10 malam macam biasa kita akan ikuti ringkas 10 malam. Dan banyak lagi sebenarnya perkongsian, info semasa, trending viral yang nak kongsikan. Jadi kita nak berhibur dulu dengan sebuah lagu Arab. Okey, jadi terus bersama kami di Gartra Music Tanpa Batasan, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
1: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: 10 malam.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya Norlin Ataha dalam berita ringkas Sarawak FM. Semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara. Ia bagi membolehkan siasatan dan semakan menyeluruh dilakukan terhadap mekanisme keselamatan serta operasinya. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkhidmatan pemindahan perubatan bagi kes kecemasan akan terus beroperasi menerusi kerjasama Kementerian Kesihatan dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Perbincangan lanjut dengan Angkatan Tentera Malaysia juga diadakan bagi

0: Bawakan.
1: Info-info dan akan trending pada masa kini.
2: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci

Ya, kembali bersama dengan Lin menerusi Gatra Music Tanpa Batasan. 10.15 minit malam. Ada yang dah tidur? Ada yang dah tidur kali ni. Hendaknya miak lagi masih PDPR. Mak bapak pun rasa penat. Banyak benda nak di-update tu. Di-update ya. Kita harap mak bapak yang menjaga anak PDPR terus diberikan kekuatan juga nak. Oh, hari-hari saya nangka ada jadi media sosial perkongsian daripada mak bapak. Ragam sidaknya lah. Tapi ialah tadi gini kita rasa di rumah. Mungkin berganda-ganda lagi bagi para guru. Ni hendaknya nak menghadapi, kata orang tadi, student-student dalam kelas lain cerita. Kalau melalui PDPR mungkin lain lagi cabaran sidaknya. Cabarannya pun tempias kepada mak bapak juga. Okey, dan apapun kita harapkan walaupun dalam keadaan PDPR masih lagi situasi macam tu, semoga kita beri yang terbaik lah untuk pelajaran dan juga kata orang tadi semangat untuk nemiak. Mungkin ialah bila berada di dalam kelas mungkin vibe-nya lain, bila di rumah ya mungkin cabarannya agak lain. Nemiak pun rasa kadang-kadang tantrumnya berbeza-beza. Saya dah nemu kawan-kawan di sekolah and all the time ngadap, kata orang tadi, ngadap meja pagi sidaknya belajar, makan sekejap sambung lagi. Begialah, okeylah. Bila bercakap tentang PDPR dan sebagainya, insyaAllah saya nak kongsikan sesuatu lagi selepas tu. Tapi kita nak bimbang dulu lah dengan lagu daripada Amelina dan juga Iwan dengan lagunya yang tersayang. Lagu yang pernah dirakamkan pada tahun 2001 macam ialah. Apapun, jom kita layan. Hanya di Gatra Music Tanpa Batasan. Surah FM, Sati Sejiwa.

Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dandan sekarang!
3: Man, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Baik, jaga diri musim jerebu dengan kita ambil inisiatif untuk menggunakan mask untuk kita orang tadi dalam keadaan yang sangat panas, boleh gunakan payung. Kadang-kadang ada juga kita nanggar orang yang semau nak keluar atas bukan urusan yang penting. Bila dah panas keadaan El Nino kita tu, kata orang tadi, punya panas-panas benar. Mungkin kita nanggar trend yang punya hujan sampai ribut angin sebagainya. Baik, bila bercakap berkenaan dengan jerebu, saya nak kongsikan antara perkongsian ataupun kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak kita berkenaan dengan isu jerebu. Seperti yang dimaklumkan beliau, isu jerebu rentas sempadan yang menjejaskan Sarawak ditangani menerusi saluran ASEAN, khususnya dari aspek diplomasi. Dan antara lain juga, beliau mengatakan sebarang kerjasama dengan negara jiran untuk mengurangkan masalah jerebu merupakan perkara yang dikendalikan melalui setiausaha ASEAN dari sudut diplomasi. Dan menurut Premier kita juga, dalam masa yang sama, isu jerebu rentas sempadan terus mendapat perhatian berikutan keadaan pencemaran udara yang teruk di beberapa kawasan Sarawak, terutama ketika bacaan indeks pencemaran udara, pencemar udara IPU mencapai paras yang berbahaya. Okey, dan selain daripada jua keadaan tu, kata beliau, tu menjejaskan aktiviti harian penduduk, selain menyebabkan langkah keselamatan dan kesihatan awam dilaksanakan di beberapa kawasan yang terjejas. Dan sekejap tadi saya ada juga nanggar beberapa perkongsian ataupun yang sahih lah, yang mana titik panas ataupun kebakaran di Indonesia ada 300 lebih macam ya. Bayangkan 300 lebih. Kadang-kadang bila kita rasa di Sarawak tu dah hujan, Kuching dah hujan. Kadang-kadang kita mempersoalkan, ya rupa hujan, rupa angin selang 2 hari. Tapi masih juga keadaan kita tu berjerebu. Jadi yalah, mungkin pokok ataupun akarnya perlu bersih dulu. Udara mungkin di negara jirannya dah bersih dulu. Hujan di sinun, barulah keadaan anginnya si membawa ke situ. Bawa keadaan kita akan pulih seperti dahulu. Tapi harapan itu untuk melihat langit biru yang masih lagi ada walaupun kita nanggar keadaan cuaca. Apa nama tadi? Indeks pencemar udara setakat tu di Serian 185, Semerahan 179, macam yang juga dengan tempat-tempat lain masih mencatatkan keadaan 100 lebih tidak sihat, kecuali lah Bintulu 91, Miri 87, 75, Limbang Kapit 79, yang tu daerah-daerah yang mencatatkan indeks pencemar udara tahap sederhana. Okey, untuk kita yang sedang menahan rindu untuk melihat langit biru, kita nak berhibur dulu lah dengan lagu daripada Wani Hasrita. Jadi terus bersama kami di Gatra Music Tanpa Batasan Sarawak FM.

Baik, 11 malam gelap kita akan ikuti berita utama. Dan kembali lagi di jam yang seterusnya dengan perkongsian-perkongsian yang lain. Dan kita teruskan dengan hiburan kita di Gatra Music Tanpa Batasan di Surah FM. Sehati sejiwa. Hatan memburu rindu.

0: Tahniah dapat kerja. Kerja sini, Tik. Dalam negeri kalau nak negara.
1: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kamu best. Sejuk.
0: Lalu berangat. Tuk. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Tak kena siasat dulu, ah. Tempat kita nak kerja, ya. Macam agensi pekerjaan. Bakal majikan. Pernah si syarikat yang wujud. Berdaftar. Selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji. Tempoh masa kontrak. Tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak dihantar di tempat lain. Bahaya, ya. Kan ada terjadi seruntuk.
1: Benar juga. Macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan, ayah, asyik kaki. Dokumen kita yang asal, ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, asyik pandai pun. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja, ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
1: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak

0: Kelantan, Datuk Muhammad Nasruddin Daud hari ini. Menurutnya, perbincangan merangkumi pelbagai sektor antaranya infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan kesihatan bagi memastikan pembangunan Kelantan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi hujung minggu ini. Kuasa Usaha Malaysia di India, Sharifah Iznida Wafa memaklumkan, Datuk Sri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan dua hala lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Seterusnya kita bersama Vimala Kasturi Verasami di New Delhi untuk laporan sidang kemuncak BRICS yang bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Silakan.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia, antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah, tahun ini India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengerusian BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih 32% keluaran dalam negara kasar KDNK global. Nilai perdagangan sesama anggotanya pula melebihi $1 trillion Amerika pada 2025. Sekian laporan Vimala Kasturi Verasami untuk berita RTM.
0: Terima kasih Vimala. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dijadual bermesyuarat pada 8.30 pagi esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hena Yeoh, mengesahkan perkara itu. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas perkara yang akan dibincangkan. Media sebelum ini melaporkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Sri Najib Razak, dijangka antara perkara yang dibincangkan. Sementara itu, Hena Yeoh berkata usaha mitigasi yang dilaksanakan di BKL berjaya mengurangkan jumlah lokasi banjir termasuk banjir kilat di Ibu Negara daripada 30 kepada 14 kawasan. Langkah itu termasuk pembinaan tembok banjir, kerja-kerja mendalamkan sungai dan pembersihan sungai secara berterusan.
2: Untuk hotspot banjir, tahun ini di BKL telah berjaya mengurangkan hotspot, kawasan hotspot kepada 14 lokasi sahaja dan saya juga dimaklumkan bahawa tim setiap pejabat cawangan ini memberikan laporan semasa kepada Datuk Bandar untuk sentiasa memantau keadaan. Dan tahun ini insiden banjir tidak banyak, tetapi kita kena sentiasa pantau dan saya telah meminta JBKL untuk pastikan basic services seperti pembersihan, pastikan tak ada longkang yang tersumbat. Yang ini kita kena jalankan semua sepanjang masa, khasnya bila bukan musim hujan.
0: Hena Yeoh.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.

Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.

Baik, sampai di situ Lin menemani kita menerusi Gatra untuk malam tu sehingga jam 12:30 malam. Apapun, terima kasih untuk semua pendengar-pendengar kita yang terus mendengarkan, menyokong RTM Sarawak FM seawal 6 pagi tadi sampailah ke jam tu. Dan selamat memulakan hari baru, esok hari, hari Jumaat. Kita berada di 11 September 2026. Dan semoga apa yang kita rancang esok hari mau jojo-jojo sendaknya. Dan pastikan di musim-musim jerbu tu, jaga kesihatan, jaga kebersihan dan jaga diri kita pun, okey? Dan saya tinggalkan kita dengan dua buah lagu untuk malam tu. Assalamualaikum dan juga jumpa lagi, okey? Bye-bye.

Tips elak terbeli makanan tak berkhasiat semasa membeli belah. 1. Jangan beli masa lapar. 2. Buat senarai siap-siap dan ikut ketat. 3. Guna bakul bukan troli. 4. Tanya diri, aku nak ke atau aku perlu? Dan yang terakhir, tegas dengan anak anda. Perkongsian ini daripada kami Sarawak FM, Sati Sejuk.

Assalamualaikum dan selamat tengah malam kepada anda yang masih lagi belum tidur ketika ini. Kalau anda sekarang ini sedang buat kerja ataupun tengah memandu mendengarkan suara saya, ada juga mungkin menyiapkan assignment mengemas rumah atau mungkin sedang duduk sendiri sambil layan lagu, malam ini saya akan temankan anda. Kita akan bersama-sama, tak perlu terlalu serius dan kita

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tuan-tuan dan puan-puan, dengarkan frekuensi Mir FM 95.1 FM, 95.7 FM, 98.0 FM, mesra bermaklumat.

0: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucat. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Ada orang suka pagi, ada orang suka petang, tapi ada juga yang hanya betul-betul rasa menjadi dirinya sendiri bila malam. Kalau anda jenis saya macam tu, welcome to the club. Sebab apa? Sebab kita sama-sama burung punggung ataupun kita burung hantu lah, lebih sesuai lagi kan. Okeylah, jadi malam ni tak payah berlumba dengan sesiapa. Kerja yang belum siap, kita sambung saja sampai kita mengantuk. Idea yang belum datang, kita tunggu sekejap. Dengar lagu-lagu yang akan saya putarkan sekejap lagi. Dan yang penting, jangan lupa tarik nafas, hilangkan stres tu. Kita baru saja melalui bulan-bulan yang penuh dengan warna jalur gemilang, cerita tentang Malaysia dan macam-macam kisah tentang kita sebagai rakyat negara ini. Kadang patriotisme bukan sekadar dengan cara kita mengibarkan bendera, tetapi ia juga tentang perkara kecil. Buat kerja dengan jujur, jaga orang sekeliling dan buat bahagian kita sebaik mungkin. Simple kan? Jadi jangan streslah malam ni. Kita dengarkan dulu lagu-lagu ini masih di jam yang pertama.

Okey, satu jam pertama dah hampir sampai ke penghujung. Tapi jangan tidur dulu tau. Kalau anda masih ada kerja nak diselesaikan, jam kedua ni nanti

0: Kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

Halo, halo, halo. Hai. Jom kita kembali lagi. Masih bersama dengan saya Syaz di Layan Miri FM. Alhamdulillah, kita dah memasuki ke jam 1 pagi. Waktu yang selesa untuk minda kita berfikir. Hati kita ni bagi dia bertenang sikit. Dan telinga kita untuk menikmati lagu ya. Jom kita sema-sema santai tentang beberapa perkara menarik malam ini. Kekal bersama. Anda okey tak okey ni? Kalau okey, kita layan dulu lagu ini. Kalau tak okey, tidak mengapa. Kena istighfar banyak-banyak ya. Sebelum saya nak kongsikan satu info yang ringan-ringan saja untuk jam yang kedua ni, sambil-sambil kita bercerita, kita nak dengar lagu jugalah ya. Kita santai dulu, kita dengarkan ini hanya di Layan Miri FM.

cukup tak 3 lagu tu? Kalau tak cukup, nanti kita tambah lagi ya. Baik, kalau sekarang ni dah masuk jam kedua pun anda rasa mata tu kelat tak rasanya kan, tak apalah. Ni cerita tentang menguap lah. Kenapa kita ni menguap apabila kita penat? Kadang-kadang kalau kita boring pun boleh buatkan kita menguap. Pernah tak anda alami tu? Menguap ini sebenarnya membantu badan kita untuk dapatkan lebih oksigen dan menyejukkan otak. Ia juga tanda badan kita perlu rehat. Jadi kalau mata beratu, bukan malas ya, tapi badan minta recharge. Maksudnya kalau sekarang ni anda dengar saya berkongsi info ini, anda sedang menguap, kena recharge balik tenaga badan anda tu ya. Okey, kita kembali selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan Layan Mira FM di

Mungkin di sesetengah kawasan ketika ini di seluruh Sarawak sedang hujan ataupun di mana juga anda berada kerana siaran layan Mira FM yang anda dengarkan secara langsung di siaran Sarawak FM ketika ini ataupun menerusi RTM Klik, anda juga dapat mendengarkan suara ini berkumandang tak kira di mana juga anda berada.

bercakap tentang hujan tadi kan. Mungkin di tempat anda sedang hujan, bunyi hujan ataupun bunyi alam semula jadi boleh bantu kita untuk kurangkan stres dan juga tingkatkan fokus. Sebab itu ramai suka dengar rain sound ataupun white sound waktu belajar ataupun kerja. Sekarang ini banyak cara untuk kita healing, kata bahasa sekarang kan. Jadi ada yang suka terapi bunyi hujan, ada bunyi sungai, ada bunyi music, ada bunyi kicauan burung. Tapi kalau malam-malam ni susah sangat nak tidur, cuba anda cari di mana-mana saja, di YouTube ataupun di mana saja kalau ada bunyi hujan. Kalau hujan rintik-rintik belum dapat melelapkan mata anda malam ni, cuba anda cari hujan yang lebat ataupun hujan berserta dengan angin dari berpetir. Mana tahu anda dapat tidur. Ya, jadi cubalah kalau anda belum pernah mencubanya. Mungkin malam ini anda dapat satu jalan penyelesaian. Dengar bunyi hujan dan mood anda untuk tidur tu bolehlah anda dapatkan. Ya, baik. Saya nak ngopi dulu malam-malam ni. Pagi-pagi begini. Kalau asyik berjaga seorang diri, tak ada teman, mesti nak tidur. Tapi saya kena kuat. Saya kena bangun juga sampai pukul 3 pagi ni menemani anda. Jom kita ngopi sama-sama yang susah sangat nak tidur. Kita kembali.

0: I love you.
1: Alhamdulillah, rega rasanya bila kita dah ngopi kan. Tahu tak anda kenapa saya cerita menyebut tentang kopi ni tadi? Kopi sebenarnya boleh bantu kita fokus, tapi elok diminum seawal mungkin. Selepas jam 2 pagi, kafein ini dia boleh ganggu kualiti tidur. Jadi secawan dah cukup, jangan bertambah-tambah. Kalau anda bekerja sampai pukul 6 pagi esok, tidak mengapa. Macam saya kerja sampai pukul 3 pagi, tak apalah, lepas ni boleh tidur. Lambat sikit tidur pun tak mengapa. Jadi kepada anda yang esok pula nak kena masuk pukul 6 pagi, pukul 5 dah gerak dari rumah, jangan cuba-cuba minum kopi tau.

Hobi berkongsi satu negara, satu impian. Kenapa saya cakap begitu? Sebab inilah kekuatan kita. Kalau kita sayangkan negara kita Malaysia, kita kena jaga perpaduan di antara kita. Jadikan sikap toleransi, hormat menghormati, dan ia adalah kunci kepada keharmonian negara dan juga masyarakat. Okey, jom kita semarakkan bulan kebangsaan ini dengan lagu yang berjiwa patriotik. Saya hadiahkan untuk anda, dan yang belum gantung bendera, kena gantung bendera lah. Tapi jangan pula gantung malam, kita kena gantung pagi. Mungkin kita boleh gantung seawal pagi, pukul 6 pagi ke pukul 7 pagi. Petang kita kena bangkitkan semula lah. Ya, kita kena angkat semula, kita kena simpan bendera itu. Kecuali bangunan kita itu ada lampu 24 jam dan ia beraktiviti 24 jam, tidak mengapa kita nak gantung. Okey, jom kita dengar dulu lagu-lagu ini. Saya hadiahkan khusus untuk

macam-macam lagu kita dah dengar. Kita baru saja dengar beberapa lagu. Dan ada sebenarnya saya nak kongsikan tip untuk yang masih berjaga sekarang ini, sama seperti saya. Sebab kita pun dah nak menutup jam yang kedua ini. Set setiap 90 minit ni apa? Ini bukan set makanan buffet apa semua tu, tak ya? Maksudnya rehat 5 minit, lepas tu regangkan badan, hirup udara segar, minum air kosong, dan jangan lupa senyum sikit. Senyum pun terapi juga. Itu maksudnya set setiap 90 minit. Jadi kita kena pakai-pakai. Kita kena pandai-pandai adjust masa lah, supaya kita tahu bila masa kita nak rehat, kita nak regang badan, kita nak keluar, hirup udara segar. Itu terpulang kepada kita, ya. Okey, seronok juga kita berbual malam ni. Walaupun ilmunya nampak simple, nampak ringkas, ringan-ringan saja saya kongsikan, tapi harap-harap ada sesuatu lah yang boleh buat anda tersenyum. Tak lama lagi kita nak masuk ke jam yang terakhir. Jadi teruskan bersama-sama dengan saya untuk muzik-muzik pilihan pengiring langkah malam anda. Jadi jangan ke mana-mana, okey? Kita kembali

layan Miri FM dan anda dengarkan suara saya di Sarawak FM ketik ini. Kalau anda masih bersama saya, terima kasih. Apapun rutin anda di waktu ini, saya harap malam anda dipenuhi dengan micro moment yang tenang. Jadi jom kita teruskan dengan muzik pilihan untuk menutup malam ini dengan indah, dan selamat layan Miri FM. Jadi jangan ke mana-mana, kita teruskan dengan beberapa lagu dan kita santai saja untuk jam yang terakhir ini.

0: muat turun aplikasi RTM Klik untuk mendengarkan Media FM.
1: Inilah stesen radio yang memainkan musik kegemaran Anda. Media FM, pilihan citarasa masa kini.

Waktu macam ni, bunyi dunia makin perlahan tinggal kita, muzik dan juga fikiran-fikiran kecil yang kadang datang tanpa kita jemput. Biarkanlah ia hadir, ya hadirlah. Malam ni lah kita nak layan perasaan kita. Dan yang sedih-sedih tu, biarkanlah ia berlalu pergi, hempaskan ke udara, hempaskan ke lautan. Ah, begitulah. Tu bunyi orang fras. Iaitu cinta pula, lain pula bunyi ya. Takpelah. Jadi untuk anda yang akan berehat sekejap saja lagi,

ini, saya nak puji anda hebat. So anda menemani saya dari pukul 12:30 malam tadi. Tak lama lagi langit akan bertukar warna. Jadi malam yang panjang ni, kita akan serahkan tempatnya kepada pagi yang baru. Saya nak cakap terima kasih lah sebab melayan dan juga memilih layan Mirai FM di Seren Sarawak FM ini sebagai teman malam anda. Moga esok membawa lebih banyak kebaikan dan kebahagiaan. Okay, kita dengar dulu lagu ini. Ada beberapa minit saja lagi untuk kita bersama-sama. Jadi jangan kemana.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

kita sampailah di penghujung siaran malam ini. Terima kasih kerana menemani saya dari tengah malam hingga awal pagi. Semoga anda sentiasa diberi kesihatan, ketenangan dan kekuatan. Jaga diri selalu. Saya undur diri dan menyerahkan siaran kepada rakan setugas di Sarawak FM. Semuanya selepas ini kita jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Assalamualaikum.

0: Tumbuh Melata, tempat teduhan si burung tekukur. Malaysia ini negara kita. Rakyatnya aman, sentiasa bersyukur. Bunga raya merah membahang, mekar indah di tepi taman.
1: Kibarkan megah jalur gemilang, tanda cinta sepanjang zaman.
2: Selamat Hari Kebangsaan!
3: Anda sedang mendengar Layan 12.30.

0: Frequency Cell FM, Kuching, Labang Ralapan, Pablan, Sembilan, Megahertz.
1: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surah FM yang amazing sekalian. Hari ini saya akan berkongsi mengenai seorang pemimpin yang baik. Kita tahu semua adalah pemimpin, sama ada pemimpin keluarga kita, persatuan kita, pejabat kita dan sebagainya. Okay? Kepimpinan tu adalah satu topik yang suka diminati oleh orang. Kenapa? Ia menyentuh kehidupan masyarakat dunia tanpa mengira budaya dan latar belakang. Hal ini kerana bukan setiap di antara kita tu mempunyai ciri kepimpinan, tapi setiap di antara kita perlu menjadi seorang pemimpin. Tajuk tu bukan sahaja tertumpu kepada pemimpin negara seperti menteri, tapi juga pemimpin di peringkat organisasi, swasta, pejabat awam dan juga pemimpin ke keluarga. Jadi, bagaimanakah kita untuk berusaha untuk kita menjadi seorang pemimpin yang baik? Antaranya ialah nombor satu, jati diri kita tu mesti mau kuat dan juga berintegriti tinggi. Seorang pemimpin tu ia telah menetapkan satu sasaran pada tempoh masa tertentu dan bekerjasama dengan setiap ahli yang terlibat untuk mencapai sasaran tersebut. Tetapi apabila berlaku satu halangan, sasaran tersebut kekal dan tidak berubah. Mereka patuh dan kekal pendirian dan menjalankan amanah di atas kepercayaan yang diberikan, bukan sokongan pihak tertentu. Maknanya kita tu seorang pemimpin, kita tu mesti berprinsip. Jangan senang ngilak di beli wang, kata kita kan. Yang keduanya ialah, mula jadi pemimpin, suka kasih suka, kita mesti menjaga keterampilan kita. Mesti sentiasa menarik dan kemas. Sebab wang hangga kita bah. Contohnya kita nak jadi pemimpin nak, madam mesti mau smart. Smart ketupat gap Singapura. Sebab ia mempamerkan kita pun keyakinan. Yang penting ialah orang akan percaya dengan kita. Mun bayangkan kita pemimpin, orang mesti percaya dengan kita. Satu caranya ialah untuk kita berkain kemas, insyaAllah orang akan lebih percaya dengan kita. Ketiganya ialah, mun mana-mana nak jadi seorang pemimpin yang bagus, kita mesti mau ada kemahiran berkomunikasi yang tinggi. Bayangkan mun seorang pemimpin tu dia tengah bondeng dan sebagainya, tapi isi pandai kelakar. Pun apa caranya kelakar lemah, dari seginya pun style yang lain, penampilannya si bagus, memang akan dipandang rendah oleh orang. Yang keempatnya, bagi saya yang paling penting lah, sebagai seorang pemimpin kita mesti mengamalkan nilai-nilai murni dalam apa saja tindak tanduk kehidupan kita. Mesti mengalami kita panggil apa, value based leadership. Maksudnya setiap keputusan yang kita ambil adalah berdasarkan kepada nilai-nilai yang betul, bukannya benda-benda yang salah. Sebab betul lah, banyak kadang-kadang kita menganggap pemimpin kadang-kadangnya masih disukai oleh orang. Sebab apa? Sebabnya melanggar nilainya. Mula walaupun ilmunya bagus, walaupunnya smart, tapi nilainya sih bagus, memang orang akan mempersoalkannya pun kepimpinan. Jadi semua secara kesimpulannya, terdapat banyak ciri yang perlu kita ada dalam seorang pemimpin. Jadilah seorang pemimpin yang baik dan munsi cukup, belajarlah, bersedialah untuk kita merapatkan segala jurang kelemahan kita yang ada. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhar.
1: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
3: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU. Dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
5: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Salam sejahtera kepada para pendengar. Saya Loga Binod Nakaswaram daripada Cawangan Penguatkuasaan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak yang bertugas sebagai seorang penguatkuasa farmasi. Pada hari ini, menerusi program AIS Sihat, saya ingin berkongsi sedikit maklumat mengenai topik awas produk kosmetik beracun. Bagaimanakah Kementerian Kesihatan Malaysia memastikan produk kosmetik yang berada di pasaran adalah selamat untuk digunakan oleh orang ramai? Bahagian Regulatory Farmasi Negara, NPRA, menjalankan pemantauan terhadap produk kosmetik di pasaran secara berterusan melalui aktiviti surveillance, iaitu program pengawasan mutu produk kosmetik bernotifikasi di pasaran atau lebih dikenali sebagai Post Market Surveillance, PMS. Antara aktiviti-aktiviti di bawah program pemantauan ini adalah seperti penyaringan kandungan bahan dan maklumat produk kosmetik bernotifikasi, persampelan produk kosmetik di pasaran, ujian terhadap sampel produk kosmetik, penyemakan label dan tuntutan produk kosmetik, pemeriksaan premis penghilangan, audit fail maklumat produk, pemantauan iklan kosmetik dan pengurusan aduan produk kosmetik. NPRA membuat persampelan produk kosmetik di pasaran berdasarkan risk-based approach melalui pelbagai kaedah seperti membuat pembelian produk kosmetik di pasaran dan turut bekerjasama dengan bahagian penguatkuasaan farmasi KKM. Sekiranya pengguna mengalami kesan sampingan, apakah yang boleh dilakukan oleh pengguna? Apakah saluran yang ada? Sekiranya orang ramai mengalami sebarang kesan sampingan daripada penggunaan produk kosmetik, mereka boleh melaporkan kepada Section Surveillance dan Aduan, Pusat Compliance dan Kawalan Kualiti NPRA melalui email aduan.kos@npra.gov.my atau di talian 03-7801-8433. Aduan juga boleh disalurkan ke Cawangan Penguatkuasaan Farmasi di setiap Jabatan Kesihatan Negeri. Sekiranya terdapat sebarang aduan atau pertanyaan berkenaan pengimportan produk farmasutikal dan kosmetik, sila hubungi Bahagian Penguatkuasaan Farmasi KKM di talian 03-7841-3200 ataupun mana-mana pejabat Cawangan Penguatkuasaan Farmasi Negeri. Sebarang aduan atau pertanyaan juga boleh disalurkan melalui Sistem Pengurusan Aduan Awam, SISPA KKM. Selain itu, pengguna juga dinasihatkan untuk berhenti menggunakan produk kosmetik terlibat dan merujuk kepada profesional kesihatan jika perlu.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM, prihati.
3: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data pribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
4: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
1: And you now, girl, tune in. You know what it is?
2: Hey. Apa yang menarik dalam iTech hari ini, aplikasi Iman Pro kini telah dimuat turun lebih 1 juta kali.
3: Wow. iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
4: Take a break and enjoy the show. This is iTech.

0: Hola guys, terdapat beberapa aplikasi memfokuskan kepada kemudahan dalam mengikuti solat waktu ataupun waktu solat dan beberapa ciri khusus yang lain. Salah satu yang dibangunkan pembangun tempatan adalah Iman Pro. Setelah dibangunkan secara bersorangan sejak 14 tahun yang lepas, kini aplikasi Iman Pro mencatatkan angka muat turun melangkaui lebih 1 juta kali. Menariknya mengenai aplikasi ini adalah penawaran antaramuka yang kemas dan minimal tanpa gangguan kandungan lain. Ia turut menyertakan sejumlah ciri tambahan yang sangat berguna kepada pengguna Muslim di Malaysia. Pada awalnya, Iman Pro dibangunkan dan ditawarkan untuk pengguna iPhone sahaja. Pada 2024, ia turut diperluaskan kepada pengguna Android dan kini ia turut ditawarkan kepada pengguna jam tangan pintar Apple Watch. Bagi anda yang berminat, boleh muat turun Iman Pro di App Store dan Google Play Store dan menggunakannya dalam kehidupan harian anda. Anda turut boleh menyokong pembangunannya dengan membeli cenderamata Iman Pro melalui laman Shopee. Beritahu kami di Facebook jika anda berminat dengannya dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
1: Tune in again next time.
2: Inilah radio sehati sejiwa anda, Sarawak FM.
3: Air merupakan anugerah sumber semula jadi yang sangat berharga, khususnya semua makhluk kehidupan di muka bumi. Namun hari ini, pembaziran berlaku tanpa sedar, pencemaran semakin parah dan krisis air makin menghampiri kita semua. Saksikan kupasan menarik minggu ini dengan tajuk Air, Amanah atau Krisis dalam Forum Perdana Ehwal Islam, Khamis, pukul 9 malam, hanya di TV1.
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
4: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Program Sarawak IIC.
1: Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang budiman, bersua kita dalam sumur inspirasi terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dikasihi, insyaAllah hari ini kita akan menekuni apakah yang dibahaskan dalam surah Luqman ayat yang ke-14. Jom kita hayati. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir menyusunya, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Dan ingatlah, kepada akulah jua tempat kembali untuk menerima balasan. Selepas Allah menyebut tentang nasihat seorang ayah kepada anaknya, maka Allah terus menyebut berbuat baik dengan ibu bapa. Kerana ibu bapa itulah yang sepatutnya memperkenalkan anaknya dengan tauhid dan agama. Satu kelebihan berbuat baik kepada ibu bapa ini, pendengar sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya selepas menyebut tentang menyembah kepadanya, yakni tauhid kepada Allah. Dalam ayat sebelum ini, Luqman mengajar anaknya tentang tauhid, dan apabila sampai kepada nasihat untuk anak itu tentang berbuat baik dengan ibu bapa, bukan Luqman yang memberi nasihat tetapi Allah sendiri yang memberi nasihat kepada anak itu untuk hormat ibu bapa. Nasihat ini bukan sahaja untuk anak Luqman tetapi kepada semua anak-anak di dalam dunia ini. Allah ingatkan kepada semua anak-anak untuk berbuat baik kepada ibu bapa masing-masing. Layanilah mereka dengan baik dan melebihi daripada orang-orang lain, kerana tidak sama ibu bapa itu kalau dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Pendengar yang dimuliakan, ayat ini juga Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita tentang syukur. Kita kena bersyukur kepada Allah kerana semua yang kita ada ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun banyak jasa ibu bapa, ia tetap tidak dapat menandingi jasa Allah kepada makhluknya. Tapi kemudian Allah kembali mengingatkan kepada anak-anak untuk berlaku baik kepada ibu bapa, walaupun mengingatkan kepada kita tentang pengorbanan seorang ibu. Bersyukurlah kepada Allah atas kurniaannya kepada kita, figura ibu dan bapa di dalam kehidupan. Antara tanda syukur kepadanya adalah dengan kita menjaga mereka, tidak membiarkan mereka hidup dalam susah dan sengsara, mencukupkan keperluan mereka sehinggalah menyelesaikan urusan pengebumian mereka sekiranya kita masih hidup ketika pemergian mereka. InsyaAllah, semoga Allah menjadikan kita sebagai anak soleh yang sentiasa menjaga orang tua dengan baik dan taat dari kecil sehinggalah ke hujung usia mereka. InsyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam sumur inspirasi terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak IIC.
1: Sumur inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
4: Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
5: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, petikan surah Yasin ayat 1 hingga 83 yang akan disampaikan oleh Saudara Nordin bin Putih.

شكرك أعنا يا حي يا قيوم.

وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan Ia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.

0: Nantunan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan Ibrah yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alul.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad afla

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar yang dimuliakan, dalam dunia hari ini, kita semua mengejar satu perkataan, iaitu kejayaan. Ada yang melihatnya pada angka di dalam akaun bank, ada yang melihatnya pada jumlah followers, dan ada yang melihatnya pada jawatan yang tinggi. Tapi pernahkah kita terfikir apa sebenarnya definisi kejayaan atau al-falah di mata pencipta kita? Hari ini, mari kita curi sedikit masa untuk kita sama-sama ambil ataupun lihat satu blueprint atau pelan tindakan kejayaan yang Allah bentangkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Sahabat ini muliakan, kejayaan seorang mukmin itu unik. Ia bermula dengan solat. Ayat kedua menyebut tentang khusyuk. Ibn Kathir menjelaskan khusyuk ini bukan sekadar berdiri kaku, tetapi ia adalah ketenangan hati dan tunduknya anggota badan kerana jiwa kita sedang hadir menghadap Allah. Imam At-Tabari pula mengingatkan kita bahawa tanpa khusyuk, ibadah kita ibarat jasad tanpa nyawa. Adakah kita solat sekadar nak selesaikan hutang atau solat untuk bertemu Tuhan? Kita bergerak kepada kriteria yang kedua. Di zaman media sosial yang penuh dengan perdebatan tak berpenghujung dan gosip liar, ayat ketiga datang sebagai penawar. Mukmin yang berjaya adalah mereka yang menjauhkan diri daripada perkara yang sia-sia. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menyebut, ini adalah tanda ketinggian peribadi. Orang yang jiwanya besar takkan sempat nak layan perkara yang remeh-temeh. Dia terlalu sibuk dengan tujuan hidupnya yang mulia. Kemudian kejayaan ini dibawa ke aspek sosial, yakni zakat. Tafsir Jalalain mengingatkan kita bahawa zakat bukan sekadar potongan gaji, tetapi ia adalah proses tazkiyatun nafs, yakni pembedahan hati untuk membuang sifat bakhil dan cinta dunia yang melampau. Kita memberi untuk menjadi lebih bersih. Seterusnya, Al-Quran menyentuh tentang integriti nafsu dan maruah. Menjaga kehormatan diri bukan perkara mudah di zaman godaan di hujung jari, tapi itulah disiplin yang membezakan pemenang dengan pecundang. Sahabat pendengar sekalian, kriteria yang seterusnya sangat mahal nilainya, iaitu amanah dan janji. Sama ada janji kita dengan Allah, iaitu tauhid kita, mahupun janji sesama manusia, kontrak kerja, janji temu atau sekadar kata-kata dalam perbualan. Mengkhianati amanah bukan sekadar isu integriti, tetapi ia adalah simptom kemunafikan yang perlu kita rawat segera. Dan akhirnya blueprint ini ditutup dengan apa? Kembali kepada solat. Jika ayat kedua menceritakan tentang kualiti, yakni khusyuk solat, ayat ke-9 menekankan tentang istiqamah dan konsistensi. Menjaga waktu solat. Hebat bukan? Allah memulakan dan mengakhiri senarai kejayaan ini dengan solat. Ia adalah tiang yang memegang segala akhlak tadi. Lalu apakah hadiah untuk mereka yang berjaya mengikut pelan ini? Pendengar sekalian, Allah tidak menjanjikan piala plastik atau sijil kertas. Allah menjanjikan syurga Firdaus. Bukan sekadar masuk tetapi kekal di dalamnya. Para ahli tafsir sepakat kejayaan ini adalah hasil gabungan antara ibadah yang mantap, akhlak yang terjaga dan integriti yang utuh. Pendengar yang dimuliakan, kejayaan sejati bukan tentang siapa yang sampai dulu di puncak dunia, tetapi tentang siapa yang melangkah dengan kualiti mukmin sejati. InsyaAllah, semoga kita tergolong dalam kalangan pewaris Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepadaku Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq dari Al-Aswad berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang cara Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat malam. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, baginda tidur di awal malam dan bangun untuk solat di akhir malam dan subuh. Lalu baginda kembali ke tempat tidurnya. Bila muazzin sudah mengumandangkan azan, maka baginda bersegera. Bila ketika itu baginda punya hajat, yakni kepada isterinya, maka baginda mandi. Bila tidak, maka baginda hanya berwuduk lalu keluar untuk solat.

0: terakhir selepas merdeka. Mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang, tak pernah rasa takut kehilangan tanah air. Tapi ketahuilah, kemerdekaan yang kamu nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah. Merdeka adalah amanah.
1: Semarakan Hari Kebangsaan.
2: Hargai. Malaysia.
3: Lagu hiburan.

0: program menarik.
1: Apa kawin no semangat kan Ida?
2: Hey, napa no kata tau kan to si ku mau.
3: Kidang laya bersama si kueh labingkan.
4: Memang.
0: Serta pelbagai info kami kongsikan bersama anda. Dengarlah Sarawak FM

0: 1963, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah membacakan pemasyuran Malaysia di Stadium Merdeka. Dengan pemasyuran ini, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dengan rasminya telah bergabung membentuk Malaysia. Tunku Abdul Rahman turut melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali semasa upacara ini. Oleh itu, kebersamaan yang dibina sejak sekian lama menjadi asas kepada sebuah negara yang kukuh, harmoni dan saling menghormati. Ayuh, kita terus memelihara nilai ini untuk generasi mendatang. Sumber ini dari Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat Hari Malaysia dari kami, Sarawak FM.
1: Ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Sayyidul Ayyam untuk pendengar-pendengar Surah FM. Assalamualaikum, selamat pagi Aida.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bab. Salam Jumaat.
0: Ya, salam Jumaat. Dan terima kasih kerana berkongsikan berita jam 6 pagi tu tadi.
1: Okey.
0: Jadi untuk hari tu, hari Jumaat 11 September 2026, bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kami Bab Adudu
1: dan kami Aida, seperti biasa, kami dua akan bersama dengan kita orang dari jam tu sampailah ke pukul 10 pagi kelak.
0: Betul. Jadi untuk pagi tu nak banyak perkongsian yang kita akan share bersama dengan anda. Lebih-lebih lagi kita ada Aura Pagi.
1: Wah, apakah tajuk untuk Aura Pagi kita pagi tu?
0: Yes.
1: Ya, pastinya menarik.
0: Jadi, untuk pagi tu insyaAllah kita akan cuba dapatkan penyampai untuk Aura Pagi kita. Kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Ikram bin Jamil yang akan bercerita tentang istiqamah walaupun sedikit.
1: Ya, istiqamah. Sesuai dengan hari Jumaat tu.
0: Yep, betul. Jadi, untuk pagi tu juga kita akan ada lagi perkongsian yang kita akan kongsikan bersama dengan anda.
1: Nah, untuk trending kita pada pagi hari itu sangat menarik.
0: Okey, baik. Jadi untuk pagi itu, kita nak terus mengajak pendengar-pendengar Surah FM.
1: Ya.
0: Mana yang mau tune ke Surah FM untuk pagi itu, kita akan temankan dengan kami dua, Bab dan juga Aida. Sampai pukul 10 pagi. Jadi untuk anda yang baru bangun untuk waktu tu, selamat melihat dunia. Selamat pagi dunia. Dan anda yang turun kerja untuk pagi tu, lagu ini khas untuk anda. Jom kita dengarkan Senario Cari Tapak untuk pagi tu. Selamat FM.
1: Sati sejiwa.

0: jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh tanya kasih macam tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Selamat Hari Malaysia ku gemilang.
9: Hari ini kita raikan sebuah negara yang dibina daripada pelbagai bangsa, budaya, bahasa dan latar kehidupan, namun tetap berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Semoga semangat Hari Malaysia terus menyatukan kita. Hargai perbezaan, raikan kepelbagaian dan teruslah saling menghormati.
8: Selamat Hari Malaysia!
9: Dari kami di Sarawak FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
10: September 1963, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah membacakan pemasyuran Malaysia di Stadium Merdeka. Dengan pemasyuran ini, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dengan rasminya telah bergabung membentuk Malaysia. Tunku Abdul Rahman turut melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali semasa upacara ini. Oleh itu, kebersamaan yang dibina sejak sekian lama menjadi asas kepada sebuah negara yang kukuh, harmoni dan saling menghormati. Ayuh, kita terus memelihara nilai ini untuk generasi mendatang. Sumber ini dari Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat Hari Malaysia dari kami, Sarawak FM.
11: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
9: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
12: Okey, macam biasa untuk pagi tu kita dah pun dapatkan penyampai untuk Aura Pagi.
13: Yeah.
12: Dan untuk pagi tu kita nak bersama dengan Al-Fadil Ustaz Awang Fakhrul Rizan. Sudah pun berada di talian. Hello, assalamualaikum.
13: Assalamualaikum Ustaz.
14: Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi. Si dapat
13: Dengan si
14: dengan suara kami.
12: Dengar.
13: Suara kita jelas.
14: Okay.
13: Alhamdulillah. Tapi apapun Ustaz, hari tu tajuk kita take bab.
12: Ya, berkenaan dengan niat menjadikan kerja ibadah.
13: Ya, betul. Silakan dengan pengungsiannya pagi tu Ustaz.
12: Ya, silakan.
14: Okay, terima kasih DJ Bab dan DJ Aida. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tajuk saya pada pagi itu adalah niat menjadikan kerja ibadah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, setiap pagi ramai antara kita mengulangi rutin yang hampir sama. Bangun pagi, kita bersiap, hantar anak sekolah, masuk ke pejabat, buka kedai, turun kebun, membak kereta, mengajar, berniaga, menyelesaikan tugasan demi tugasan. Kadang-kadang kerana terlalu biasa, kita merasakannya semua itu adalah rutin kehidupan kita. Tetapi Islam mengajar kita satu perkara yang sangat indah. Pekerjaan yang biasa boleh menjadi ibadah yang luar biasa apabila kita membetulkan niat kita. Kerana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Bayangkan, ada dua orang keluar bekerja pada waktu yang sama. Seorang keluar semata-mata kerana gaji. Dan seorang lagi keluar dengan niat. Apa niatnya? Aku bekerja kerana aku mau cari rezeki yang halal. Aku mau menunaikan tanggungjawab kepada keluarga aku. Aku mau mengelakkan diri aku daripada meminta-minta. Aku berniat kerana Allah, kerana reda Allah. Aku mau menggunakan tenaga dan kemahiran yang Allah berikan kepada aku untuk memberi manfaat kepada manusia. Kerjanya mungkin sama. Waktu kerjanya sama. Gajinya mungkin sama. Tetapi nilainya di sisi Allah boleh jadi sama. Kerana yang seorang hanya membawa tubuhnya ke tempat kerja, yang seorang lagi membawa niatnya kepada Allah. Sebab itu jangan kita memandang kecil pekerjaan kita. Mungkin kita hanya menyapu lantai. Tetapi dengan niat menjaga kebersihan untuk keselesaan orang lain, ada nilainya, ada value-nya di sisi Allah. Mungkin kita hanya membak gerai pada kita. Tetapi kita sedang membantu manusia sampai ke destinasi dengan selamat. Mungkin kita untuk mengurus fail, jawab telefon, ngantar makanan, ambil order orang, ngajar anak nemiak, atau melayan pelanggan. Nampak biasa. Tetapi apabila dilakukan dengan niat yang baik, dengan amanah, jujur dan bersungguh-sungguh, yang biasa itu boleh menjadinya sebagai ibadah. Namun, niat yang baik sahaja belum cukup. Kita tidak boleh berkata, aku tak bekerja kerana Allah. Tetapi dalam masa yang sama, kita menipu waktu kita. Kita mengambil hak orang lain. Kita mengabaikan amanah. Atau kita melakukan pekerjaannya sambil lewah. Ibadah itu bukan sekadar niat sebelum bekerja. Tetapi juga pada akhlak ketika kita bekerja. Dan di situlah kita teringat kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semakin menghampiri hari-hari memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat kepada baginda. Kita mendengar sirah baginda. Kita menyebut tentang cinta kepada Rasulullah. Tetapi antara tanda cinta itu adalah apabila akhlak baginda kita bawa masuk ke tempat kerja kita. Baginda mengajar kita tentang amanah, kejujuran, menunaikan tanggungjawab, berbuat baik kepada manusia. Maka cinta kepada Nabi SAW bukan hanya ketika kita berada di masjid atau di majlis maulid. Bawalah cinta itu ke pejabat. Bawalah sunnah itu ke tempat kita mencari rezeki. Bawalah akhlak Rasulullah SAW dalam setiap amanah yang kita laksanakan. Itulah antara cara kita menghidupkan sunnah dalam kehidupan. Sahabat Aura Pagi yang dirahmati Allah, sebelum mengakhiri perkongsian kita pada pagi itu, marilah kita membawa satu perkara yang sangat penting. Jangan biarkan sebahagian besar umur kita di tempat kerja berlalu hanya sebagai rutin. Kalau setiap hari kita menghabiskan berjam-jam untuk bekerja, alangkah ruginya jika semua itu sekadar berlalu sebagai urusan dunia. Maka perbaharuilah niat kita. Bekerjalah untuk mencari yang halal, untuk menunaikan amanah. Supaya bekerja kita tadi, kewujudan kita memberi manfaat kepada orang lain. Dan bekerja untuk mendapat reda Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi Jumaat yang mulia itu, perbanyakkanlah selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita semakin menghampiri maulid Rasul itu, tanyalah kepada diri kita, sudahkah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir dalam cara aku bekerja? Karena mungkin kita tidak perlu mencari terlalu jauh untuk mendapatkan pahala. Mungkin pintu ibadah itu sebenarnya sedang terbuka di hadapan kita setiap pagi. Melalui pekerjaan yang kita lakukan. Kerja yang sama. Tempat yang sama. Tugas yang sama. Tetapi apabila niat diperbetulkan kerana Allah, pekerjaan itu tidak lagi sekadar pekerjaan. Ia boleh menjadi ibadah. Sekian perkongsian Aura Pagi pada kali itu. Terima kasih atas perhatian semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya yang bercakap dan kepada semua, insyaAllah.
13: InsyaAllah. Baik. Terima kasih Ustaz untuk perkongsian kita pada pagi
14: sama-sama.
13: Ini.
14: Ya,
13: seperti yang Ustaz mandah tadi, semoga perkongsian kita itu memberi manfaatlah kepada semua pendengar kita pada pagi ini apapun. Sehingga kita jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum.
12: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi.
9: Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
4: Inilah Selamat Pagi Sarawak, 6 hingga 10 pagi.

pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.

0: Okey, baik, 6.46 minit pagi untuk waktu tu. Jadi kita bukakan talian untuk talian berita keluarga.
1: Ya.
0: Taliannya adalah?
1: Taliannya ada dua, 082-245-7000 dan 082-245-8002 talian yang biasanya kita buka setiap hari untuk anda menyampaikan apa cuma berita keluarga. Mm-hmm. Sebenarnya berita kematian kan, Bab?
0: Oh.
1: Tak boleh nyampaikan berita sakit tenat. Apa lagi, Bab?
0: Mencari keluarga, cari waris, mencari wali pun boleh
1: betul.
0: Dua.
1: Betul.
0: Okey, jadi dua talian yang kita sebutkan tadi, kita orang catit dan kita orang save dalam telefon kita orang, ataupun kita orang boleh tulis saja di sekeping kertas dan lekatkan di pintu petais anda. Jadi Cun juga dengan lagu tadi, oh pihak cumbisas chat.
1: Sakit.
0: Sakit tekak.
1: Batuk.
0: Jadi kita bercerita pasal Noknya tu. Jerebu. Sebab jerebu masih lagi ada negara kita.
1: Betul.
0: Jadi jangan kita orang ambil mudah jerebu tu yang macam asap biasa. Oh, tidak. Sebab benda tu yang boleh jadi penyebab serangan jantung dan juga stroke. Mudah tahu, kejap lagi kita akan share bersama dengan anda. Dan juga untuk pagi tu, kita war-warkan sekali lagi. 082-245-7000.
1: 082-245-8000.
0: Balik selepas tu, kita dengarkan Enau dan juga Arizal Smana dengan sesi.
1: Sesi?
0: Potret.
1: Oh, sesi potret.
0: Betul saya nyebut. Lagi jadi sesi potret. Soalnya
1: satu sejiwa.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okey, 6.52 minit pagi. Yeah. Masih lagi dalam jam yang pertama untuk Berita Keluarga. Jadi sekali lagi kita warawarkan taliannya adalah...
2: Taliannya adalah 082. Saya lupa indah kami kotak mas
1: 245-700
2: dan 082-245-800. Bila dibaca slow-slow, saya lupa indah.
1: Yang pada lupa. Jadi... pastikan kita orang save nombor ya. Mungkin ni tahu satu hari kelah ada ahli keluarga ke ataupun jiran kita orang ke ataupun kenalan kita orang nak minta macam ni nak madah dengan Radio Sarawak ko. Ada ahli keluarga yang sakit tenat dan sebagainya. Jadi nombor ya memang penting untuk kita orang. Okey, baik. Berkenaan dengan jerebu, jangan dianggap perkara ataupun asap biasa, okey, sebab benda tu nya boleh menjadi penyumbang kepada serangan jantung dan juga stroke. Dan pakar kesihatan awam juga turut menyifatkan bahawa jerebu daripada kebakaran hutan gambut turut membawa pakej lengkap zarah dan gas beracun. Dan mungkin kita dengar secara dasarnya indeks pencemar udara IPU di Malaysia mengambil kira beberapa bahan pencemar utara utama antaranya adalah PM2.5, PM1.0, ozon, karbon monoksida, sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Dan mungkin kita dengar PM2.5 tu hanya merujuk kepada zarah pembawaan udara yang berdiameter lebih kecil daripada 2.5 mikrometer. Jadi mun diekodkan sebagai gambaran, selai rambut manusia mempunyai lebar kira-kira 70 mikrometer. Dan disebabkan oleh nyata halus siapa ditapis oleh hidung ataupun tekak kita orang dan boleh mengesap jauh dalam paru-paru serta beberapa kes turut mencetuskan keradangan dan kesan kardiovaskular. Jadi kita dengar kena jerebu tu yang boleh membawa kepada serangan jantung dan juga stroke. Yang pertama, apabila kita nyedut udara yang menjerebu tu dan asap yang tadi terus masuk ke dalam pundi udara mikro di dalam paru-paru dan kesan jangka pendek adalah sakit mata, mata jadi pedih, hidung berair dan tekak nang senantiasa rasa perit. Yang kedua, gejala fizikal batuk-batuk lepasnya kahak berlebihan dan dada terasa ketat. Yang ketiga, bunyi nafas, bunyi berdecit ataupun wheezing semasa bernafas. Yang keempat, keburukan mendadak pada pesakit asma dan penyakit sekatan paru-paru kronik COPD. Dan benda tu nya ada benda yang berbahaya dan nya pembunuh dalam senyap. Dan benda tu juga nya berisiko kepada ibu hamil dan sekaligus memberi ancaman kepada kandungan. Jadi kepada kita orang, khususnya ibu hamil, pakar turut menyarankan golongan paling berisiko tinggi terancam akibat jerebu yang melanda antaranya kanak-kanak, warga emas dan pesakit kronik. Okey, dan harap kita orang sentiasa berwaspadalah. Macam Aida selalu madah nak bila perlu nak keluar, mungkin kita dengar para ibu mengandung tidak terpaksa keluar nak cek baby bab berkuping. Apa perlu pakai?
2: Pakailah face mask, pelitup muka. Ia adalah untuk kebaikan kita, menjaga kesihatan kita. Jangan kita orang nangka kini tok nak mungkin dah nampak macam si tebal gila upah jerebu tu nak. Jangan kita orang si pakai face mask, kita orang mesti terus pakai pelitup muka sebab kandungan yang terdapat dalam udara kita kini tu masih belum okey.
1: Yes. Jadi semoga bermanfaat. Mungkin kita orang nak baca lebih lanjut lagi boleh layari mstar.com.my untuk tajuk perkongsian kita untuk pagi tu. Jangan anggap jerebu sekadar asap biasa, boleh jadi penyumbang kepada serangan jantung dan juga stroke. Okey, kembali lagi selepas tu untuk jam yang kedua dalam Selamat Pagi Sarawak
2: Hashtag
1: Geng Pagi Kita Lovely from the start. Kita dah mula lagi.
2: Wow.
1: Sarawak FM
2: Satu sejiwa.

0: Meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi madani RON 95, budi 95 pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel sehingga 400 liter sebulan terus dikekalkan. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ya dalam lingkungan 15 bilion ringgit. Sekarang anggaran kita ialah 40 bilion ringgit kerana harga minyak telah melangkung.

0: memaklumkan pasaran hartanah negara bagi separuh pertama 2026 kekal berdaya tahan dengan merekodkan 187,320 transaksi bernilai 105.12 bilion ringgit. Prestasi itu disokong aktiviti transaksi dan pergerakan harga yang stabil serta aktiviti pembinaan yang kekal aktif meskipun berlaku sedikit pelarasan marginal. Tambahnya, sebanyak 27,832 unit kediaman baharu dilancarkan ke pasaran pada separuh pertama tahun ini dengan prestasi jualan sebanyak 16.6%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi. Ketua Usaha Sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke India, Sharifah Esnida Wafa memaklumkan ia bersempena lautan kerja bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi. Sidang kemuncak kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS. Laporan Vimala Kasturi Verasami.
1: Lawatan Perdana Menteri ke India ini adalah atas jemputan rakan sejawatannya Narendra Modi yang juga pengerusi BRICS tahun ini. Datuk Seri Anwar akan menghadiri sidang kemuncak BRICS pada 12 dan 13 September.
2: Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan kenyataan negara semasa sesi terbuka sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS yang bertemakan Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, Shaping the Future for Inclusive Global Growth.
1: Selesai menghadiri sidang kemuncak berkenaan, Datuk Seri Anwar meneruskan lawatan kerja ke selatan India pada 13 hingga 14 September. Program dua hari di Kerala bagi memperkukuh lagi hubungan dua hala serta membuka ruang kerjasama strategik dalam sektor-sektor utama merangkumi perdagangan dan pelaburan. Selain ekonomi digital, modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau.
3: Penganjuran lawatan kerja ini dijangka terus mengukuhkan perkongsian strategik komprehensif antara kedua-dua negara selain membuka peluang baharu untuk memperluas kerjasama berimpak tinggi dalam sektor ekonomi, perdagangan dan pelaburan, teknologi digital dan pendidikan di samping menyuburkan ikatan sesama rakyat secara lebih inklusif dan mampan. Vimala Kasturi Virasami, New Delhi, RTM.
0: Susulan nahas helikopter yang mengorbankan 5 nyawa termasuk 4 petugas kesihatan Selasa lepas. Semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan mekanisme operasi perkhidmatan berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, penilaian menyeluruh dilaksanakan terhadap kerangka penyampaian FDS di Sarawak merangkumi aspek kontrak, tabik urus, keselamatan operasi, keperluan liputan serta keberkesanan model penyampaian perkhidmatan sedia ada. Mengenai laporan awal nahas helikopter tersebut, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, Datuk Kapten Nur Azman Mahmud memaklumkan ia dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Sebarang penemuan berkaitan punca kejadian hanya boleh disahkan Biro Siasatan Kemalangan Udara selepas pemeriksaan menyeluruh terhadap semua bukti berkaitan selesai dijalankan. Dalam pada itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter tersebut yang memerlukan sokongan operasi. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, khidmat itu penting bagi membantu keluarga mangsa yang berdepan situasi sukar dan memerlukan pendekatan kaunseling yang bersesuaian bagi memastikan keluarga mangsa tidak menghadapi kesedihan dan tekanan seorang diri.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya, pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.

11 September 2016, pingat emas pertama Malaysia dalam Sukan Paralimpik. Pada hari ini dalam tahun 2016, Malaysia berjaya memperoleh pingat emas pertama Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ridzuan bin Muhammad Buzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet yang berasal dari Perlis ini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara pecut 100 meter T36 lelaki cerebral palsy dengan catatan 12.07 saat sekaligus memadamkan rekod lama 12.25 saat milik Roman Pavlik dari Ukraine sejak tahun 2008. Pada temasya sukan itu juga, Malaysia memperoleh emas kedua dan ketiga Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 Masalah Pembelajaran dan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran. Kejayaan meraih pingat emas dalam Sukan Paralimpik ini membolehkan ketiga-tiga atlet ini menerima insentif seperti pemenang Sukan Olimpik iaitu imbuhan RM1,000,000 dan pencen bulanan RM5,000 daripada kerajaan. Selain itu, NAZA Corporation Holdings pula menghadiahkan kondominium berharga RM350,000 dan kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kenderaan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: ikuti info cuaca selepas ini.
1: Baik, seperti biasa, di jam yang kedua, mesti selamat pagi Sarawak untuk hari ini. Kita akan ikuti info cuaca. Dan bersama dengan kita di talian adalah rakan kita, Faizan. Assalamualaikum, selamat pagi Faizan.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Sihat pagi ini?
2: Sihatlah.
1: Alhamdulillah, baik. Silakan untuk info cuaca kita pagi ini.
2: Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya ingin menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak. Berkuat kuasa hari ini 11 September 2026 dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Di sebelah pagi ini, cuaca berjerebu di semua bahagian di negeri Sarawak dengan hujan di beberapa tempat di Seri Aman dan Kapit. Pagi cuaca petang hingga senja pula, cuaca masih lagi berjerebu di semua bahagian di negeri Sarawak. Berserta hujan dan ribut petir di beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Pintulu, Meri dan Limbang. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
1: Baik, terima kasih Faizan. Selamat tugas.
2: Terima kasih.
3: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
4: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
5: Stok sudah habislah. Si cukup tangan buat layan pelanggan tu. Dalam pilihan set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Cami yo.
6: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau prebis perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my/kinet tu untuk info lanjut tertakluk terma.
7: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU. Dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
8: Info trafik di Sarawak FM dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan para Wazers.

0: Okey, seperti biasa jam yang kedua kita ada info trafik kita bawakan kepada anda. Baik, kita mulakan dengan jalan-jalan utama yang sesak untuk pagi itu. Macam biasa di sepanjang Jalan Matang dan Jalan Tan Sri Abang Iwan Zaini menuju ke Belutan Imat. Dan seterusnya, Jalan Sapok mula dilaporkan trafik bergerak dengan perlahan dan beralih pula seterusnya ke Jalan Tun Abang Jioping. Jalan Tun Razak, trafik mula dilaporkan sesak tetapi terkawal, jadi 15 minit kelewatan dijangkakan. Beralih pula ke Jalan Setia Raja, Jalan Setutong, Jalan Setutong Baharu, di sepanjang Jalan Batu Kawar menuju ke pusat bandar, trafik mula bergerak perlahan dan sesak, jadi 29 minit kelewatan dijangkakan. Juga terdapat laporan di Jalan Dato' Amar Kalong Ningkan, Jalan Kucing Bau, Jalan Perisen serta Jalan Tan Sri Dato' Amar Sri Bunping, dan akhir sekali di Kuching Outer Ring Road menuju ke pusat bandar, trafik mula bergerak perlahan dan sesak, jadi 36 minit kelewatan dijangkakan. Okey guys, kita orang boleh laporkan jika ada sebuah kerosakan ataupun kemalangan ataupun kesakan yang luar biasa di tempat yang kita orang lalui untuk pagi itu menerusi FB Sarawak FM. Macam biasa, hati-hati dalam pemandangan kita orang, jaga jarak dan lah laju, pakai isyarat jika kita orang nak nukar laluan, dan jangan main handphone masa kita orang driving. Okey, kami orang di Sarawak FM doakan agar kita orang selamat sampai ke tempat kerja dan destinasi kita orang untuk pagi tu. Okay guys, jadi terus hangatkan suasana kita orang untuk pagi tu bersama dengan duo geng pagi kita.
1: Info trafik itu tadi dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan para Wazers.
2: We turn on the power in your radio.
3: I love it.
4: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
5: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
6: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang! Bang,
7: kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
8: Berbeza budaya,
9: berbeza tradisi,
8: berbeza cita rasa,
9: namun semuanya menyatukan kita.
8: Dari adat dan warisan
9: hingga kejuagah yang menggamit selera,
8: dari busana penuh pesona
9: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti,
8: semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
9: hayati tradisi,
8: rasai keunikan makanan,
9: tampil bergaya dengan fashion warisan,
8: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
9: tradisi,
8: makanan,
9: fashion,
8: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
9: bermula pukul 3.15 petang.
8: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
10: Hello. All right, everybody.
11: Kembali bersama
12: Aida dan Bak Adudu
13: dalam
11: Selamat Pagi Sarawak.
14: #GengPagiKita.

0: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Jam yang kedua untuk Pagi Talk, guys. 7.32 Amir pagi. Dan macam biasa, kita ada training kita nak bawakan kepada anda. Untuk Pagi Talk, untuk agak ngutik sikit.
1: Ngutik, ha?
0: Ya. So, mandangkan benda toknya agak viral dalam apa? Sehari. Air marik.
1: Air marik, kan?
0: Ah, yes. Oh, sikit. Dah ambil mood sikit lah. Okay, jadi kisah tu yang berlaku di difahamkan menerusi apa yang dipaparkan di TikTok, iaitu berlaku di Seraman. Kejadian tu di mana didakwa, ada sidak yang mendakwa penampakan pontianak di Kampung Hilir di Seraman.
1: Kampung Hilir Seraman?
0: Oh.
1: Oh, okay.
0: Jadi sidak netizen pun lalu menularkan video tu lah, no? Dan menerusi perkongsian tersebut melibatkan sebuah rakaman visual yang didakwa memaparkan kelibat entiti tersebut di kawasan sini, Tek.
1: Sri Aman, Kampung Hilir. Sebenarnya kami ada nanggar bab video tu di TikTok. Kami si sangka juga yang paduhal video ya, Tek, di Sri Aman. Mungkin kita si madah kami si tahu. Tapi kami langgar. Tapi yalah, Tek. Netizen, okay, rakan-rakan pendengar kita, belum ada apa sih tahu visual apa Tek video yang ni. Kami akan kongsikan di Facebook FB. Kita dan juga di TikTok. Kita orang boleh langgar. TikTok kami ada share videonya. Kita boleh langgar di siap.
0: Jadi seperti macam apa yang sidak kambuh-kambuh di belakang kan, no?
2: Ya Allah. Ya Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah.
0: Allah. Sidaknya nyuluh benda tu sebenarnya.
1: Yalah, Tek. Kami pun terkejut juga sebenarnya nanggar video tu, tapi bila disuluhnya si lari yo.
0: Oh, ya, Tek. Kebiasaannya mun apa nama macam selalu kita dengar sidak perubatan Islam dan ada sidak yang molah apa nama paranormal tu,
1: paranormal.
0: Nah, selalu benda tu bila suluh benda tu lari sebenarnya.
1: Tapi iyalah, Tek, kita si tahu macam ni kesahihan sebenarnya video tu.
0: Dan walau bagaimanapun kata apa nama yang dikongsikan oleh netizen kita tu menerusi laman TikTok, kesahihan video ataupun gambar penampakan tersebut ia belum dapat disahkan secara rasmi, dan sebahagian besar kandungan berunsur seram tu ia seringkali dikaitkan dengan suntingan
1: AI.
0: Dan apa lagi, tambah lagi pencahayaan malam.
1: Betul.
0: Yang agak mengelirukan ataupun sekadar perkongsian cerita mistik tempatan.
1: Ya, betul.
0: Maksudnya macam apa?
1: Tujuan hiburan aja lah.
0: Yes, urban legend.
1: Urban legend.
0: Dan kisah-kisah seram yang melibatkan kawasan Seraman juga pernah diketengahkan dalam beberapa plot penceritaan audio visual dan siaran podcast seram sebelum tu.
1: Oh.
0: Jadi mungkin ada apa nama geng-geng kita, geng-geng pendengar Sok FM di Kampung Hilir Seraman, mungkin boleh kongsikan di ruangan komen.
1: Betul. Mungkin ada mungkin pemilik video tu mungkin ada dengar kita pagi tu ke apa nak. Mungkin boleh komen kita di Facebook Sok FM.
0: Yes.
1: Mengenai adakah benar-benar benda tu berlaku ataupun macam ni.
0: Dan juga kita nak dengar juga pendapat daripada apa nama? Kita pun pengamal perubatan Islam, iaitu Master Syam, berkaitan dengan video tu. Jadi Master Syam, macam ni pendapat kita, sebab kita pun ada merawat orang juga now, menerusi apa nama? Cara rawatan Islam, macam orang selalu madah ruqyah. Jadi pendapat kita tentang video tu, Master Syam?
3: Okey, baik. Berkenaan dengan video yang tular to yang viral to, ada yang tanya benarkah, realkah? Untuk bagi kami, memang benda tu wujud tapi di alam sidaknya, dan kita to sebagai yang beriman patut beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Begitu. Okey, macam bagi kami nak mun orang nanya kami benarkan si benar benda tu. Saya siapa jawab benar. Sebab apa? Sebab kini tu banyak yang macam ni nama dah. AI dapat edit, dapat tu kadang-kadang orang nyaru apa semua untuk jadi populariti. Hanya semia tak bang untuk minta macam ni viral lah macam ni. And then nombor dua, contoh mun orang benar-benar dapat nangah benda tu, nya adalah bukan satu kelebihan, ni adalah satu penyakit. Jadi dalam pengalaman kami ada sedikit lah berkaitan dengan perubatan Islam tu. Jadi orang yang dapat nangah benda tu bukan satu kelebihan, tapi adalah satu penyakit. Okay, and then mau nak tanya kami real ataupun serial, ya Allahu'alam lah.
0: Okay, terima kasih Master Syam. Master Syam tu dia pernah muncul beberapa kali dalam kita pun Silang Budaya dan juga Suara 34. Dan yalah, mungkin kita tunggu daripada pendengar-pendengar kita berkenaan dengan apa nama isu tu nak dia tahu sidaknya ada apa kata orang yang pemilik video bak kata Aida tadi tu.
1: Betul.
0: Yang pun pemilik video tu
1: mungkin mendengarkan kita ataupun daripada orang kampung yang pun dia tahu ada Nangga mungkin boleh kongsikanlah dengan kita.
0: Okey, ya Teh, trending kita untuk pagi tu. Kita akan kembali lagi selepas tu untuk kongsikan tajuk utama akhbar. Harap-harap tim Tadua ada dalam meow 4-0 bah.
1: Belum lagi.
0: Eh, Danya lawan Sabah.
1: Esok hari buat ada keluar cerita ya. Kita Sabah. Kita boleh nyebut aja.
0: Dia lawan Sabah apa itu?
1: Bukan Sabah itu. Jangan kamu silap.
0: Bukan
1: Sabah itu, ba. Jangan.
0: Oh, bukan itu ya?
1: Bukan.
0: Tak tahu saya tadi. Okey, saya akan kembali lagi selepas itu. Sorry, ma'am.
1: Sati sejiwa. Trending.

Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mun rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.

0: kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Okey, baik. Tajuk utama akhbar untuk pagi tok. Dan ada dua akhbar yang kita akan share bersama dengan anda. Jadi kita nak mulakan dengan utusan Borneo dahulu. Untuk edisi hari Jumaat 11 September 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi tajuk utamanya, manfaatkan sumber biodiversiti negeri. Kerajaan Sarawak mahu teroka potensi perubatan regeneratif berasaskan biodiversiti. Itu menurut Premier Sarawak. Laporan penuh ada di muka surat 2. Jika kita ada layang-layang aerospace gantung operasi kumpulan pesawat susulan nahas di Sarawak. Jadi laporan penuh ada di muka surat 2. Juga kita ada nahas helikopter, semua operasi FDS di Sarawak ditangguhkan sementara. Macam biasa, laporan penuh pun di muka surat 2. Pemuda maut, kereta dipandu terbabas lalu dilanggar pacuan empat roda. Seorang pemuda maut selepas kereta dipandunya terbabas ke laluan bertentangan lalu dilanggar sebuah kenderaan pacuan empat roda di Jalan Pesisir Pantai Bekenu kemarin. Dan ruangan tempatan muka surat 5 pula, sambutan Hari Malaysia 2026 pelbagai pengisian. Ruangan tempatan muka surat 4, pembentukan Malaysia beri makna besar bagi Sarawak. Ruangan nasional muka surat 10, risikan keselamatan penting, kenal pasti risiko penerbangan CAAM. Okey, itu yang dimuatkan di muka surat hadapan untuk tusan Borneo. Terusnya untuk ruangan sukan di muka surat 15, di mana jadual perlawanan di terbuka Amerika Syarikat dipersoal. Juga kita ada Barcelona belasah Feyenoord 5-1 dalam kempen Liga Juara-Juara. Dan juga Chelsea berjaya elak kekalahan dengan kemenangan 6-3. Oh, kali itu sidaknya berulam mana-mana.
2: Ya. Yeah.
1: 6-3. Palmer dan Welbeck bantu kebangkitan The Blues dalam aksi pusingan ketiga Piala menentang Leeds United. Hai. Kena Leeds tu.
2: Kena.
1: Hai. Panik. Adalah, tak tahu. Seterusnya, Arsenal robek benteng kebal Napoli. Aksi Liga Juara-Juara pusingan pertama itu menyaksikan Odegaard meledakkan gol lewat bantu The Gunners menang 1-0. 1-0. Wow, 1-0. Baik, Mike Allister buktikan dirinya masih diperlukan Liverpool, minta kontrak dilanjutkan. Okey. Dan juga kita ada TSDMDK sasar kecemerlangan pada kejohanan Tang Sudo Kebangsaan ke-31. Dan akhir sekali, untuk berita yang best untuk Arsenal.
2: Ya.
1: 1-0 menang tek. Arteta puji persembahan Odegaard. Bawa puji aja. Okey, itu dia yang dimuatkan dalam utusan Borneo kita. Baik. Untuk Arito. Dan seterusnya, Aida.
2: Untuk suara Sarawak di muka hadapan, dimuatkan 36 jam terperangkap di Jakarta. Untuk berita penuh, kita boleh baca di muka surat 6 dan 7. Manakala juga dimuatkan di muka hadapan, standing pusat penyelidikan serantau dan juga jamin pendidikan anak mangsa nahas helikopter. Dan untuk di muka surat 4 dimuatkan operasi FDS Sarawak ditangguh sementara. Dan kita tinjau lagi di muka surat 11 untuk ruangan jenayah dan juga tragedi. Lelaki didakwa bunuh kanak-kanak. Itu adalah kes yang berlaku di Sibu. Dua penjenayah tegar dijel 8 bulan dan warga emas hilang ditemui selamat. Dan untuk inspirasi pula, SJ Borneo rangkul pengiktirafkan kebangsaan. Kita boleh baca di halaman 4 untuk ruangan inspirasi. Manakala untuk arena renang sapu 10 emas itu adalah untuk para Sukma 2026. Piala FA 2026, Filemon Irfan watak penting. Okay. Itu adalah untuk Kuching City FC dan juga Kelantan Red Warrior. Juga Liga Juara-Juara Eropah, Liverpool bangkit tundukkan Atletico. Atletico tabik karakter Odegaard. Okay, okay ajak lah perkongsiannya. Okay, untuk akhbar suara Sarawak kita orang boleh baca. Dapatkan akhbar suara Sarawak untuk kita orang baca berita selanjutnya.
1: Okey, 7:53 minit pagi, menghampiri minit-minit yang terakhir dalam jam yang kedua.
2: Betul.
1: Dan ucapkan selamat pagi kepada pendengar kita yang ada menyapa kita di Facebook. Uncle James Pingiran.
2: Ya, selamat pagi.
1: Ya, Rikwan Zul Rikwan. Pak Su Omar menonton selalu. Ya. Terima kasih banyak-banyak.
2: Terima kasih.
1: Dan juga Pak Nik. Bukan GTB yang menonton Rusi TikTok Live untuk pagi tu.
2: Ya.
1: Pak Nek, semoga bojo jos urusan kita untuk pagi tu.
2: Betul.
1: Lembak, apa kata orang? Lembak penumpang.
2: Ya, betul.
1: Okey, nusul selepas ini kita akan bersama dengan Coach Arif Azhari bersama dengan Refleksi Diri. Suara FM.
2: Satu sejiwa.
0: Ingin mengetahui perkembangan semasa? Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surat FM yang amazing sekalian. Hari tu saya nak berkongsi mengenai satu terma yang baru. Kita panggil apa? Budaya sate. Coach, apa budaya sate tu? Kita tahu kan sate tu adalah makanan istimewa yang semua dirindu lah. Contohnya di raya mesti mau ada sate. Dengan apa? Dengan kuah kacang, dengan nasi impit, ketupat dan lemang dan sebagainya. Dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, sate itu bermaksud makanan yang dibuat daripada potongan kecil daging yang dicucuk dan dipanggang dimakan dengan kuah. Jadi perkataan sate itu ada penambahannya, contohnya menyate, mempersate dan persatean. Agaknya apakah maksud mempersate? Maksudnya ialah melakukan pepecahan pada sesuatu persatuan. Begitu juga maksud persatean, iaitu perpecahan dalam pertubuhan dan lain. Nah, jadi sekarang kita tahu maksud perkataan di sebelahnya, keenakan menikmati juadahnya. Satu masa dulu, saya pernah dengar lah soal percambah tu apa, jangan jadi budaya sate. Nah, jadi saya nak mati, saya pun nanya, kenapa jangan? Sebab bau nyamadah. Nyamadah apa? Nyamadah sate tu dibuat dengan memotong daging, kemudian apa lagi, dekat memotong daging dicucuknya, dah habis cucuknya dibakarnya, dah habis dibakarnya nak dikipasnya nak, ataulah nama budaya sate. Budaya potong memotong yang diikuti dengan cucuk menyucuk ialah menghasut sehingga menimbulkan pergaduhan. Ya, maknanya ya, nama budaya sate kau ngasut, habis ya kau kipas-kipas, kau bakar-bakar kau lagi. Itu namanya budaya sate. Jadi kepada semua, macam ni kita nak mengelakkan daripada budaya sate tu. Utama sekali, okay, elaklah kita tu daripada apa? Daripada mengadu domba dan dengan fitnah atau jahit tu. Okay? Kadang-kadang kita tu berkhianat mah, sama ada impun makan sekejap lah. Biasalah kadang-kadang kita tu nak berebut pangkat dan sebagainya lah. Mudahlah kita memulakan budaya sate. Kita jahit orang lain, kita bakarnya, kita kipasnya. Keduanya lah, kadang-kadang kita selalu tu menuding jari kepada orang lain atas kesilapan yang dilakukan. Kadang-kadang kita tu sibuk ngaku, itu benda tu si bagus lah. Mungkin kita, kerana budaya kita juga lah, kita takut berkongsi kita pun kesilapan. Sebab apa? Sebab yang digunakan untuk merendahkan kita dari segi prestasi dan sebagainya. Tapi kalau boleh, mungkin kita boleh kesilapan, jangan takut kita untuk mengakunya. Okay? Dan ada juga yang suka apa, membunuh karakter rakan-rakan lain di pejabat. Itulah nama budaya sate. Dicarinya benda yang si bagus. Kerana benda yang pun si wujud bah, pandai-pandai muka cerita, dikipasan lagi, apalagi bila orang percaya, si bagus macam ya. Okay? Dan kadang-kadang ada juga yang suka mula cerita gosip liar, supaya orang akan percaya cerita ya, dan yang akan mangsanya adalah orang yang bagus tadi. Jadi daripada semua, saya pasti ya, proses tadi banyak berlaku dalam sebuah persatuan dan organisasi. Sanggupkah kita melihat persatuan kita hancur berkecai? Jadi ingatlah, apabila ramai mempersatekan persatuan, maka akhirnya persatuan tadi akan mengalami persatean. Jadi sama-samalah kita doalah untuk menjauhkan diri kita daripada apa, mengamalkan budaya sate. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
4: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7:50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4:20 petang.